0: ya sih nak sintang.
1: Iya.
0: Jadi mam ibu ijaman loloyo nenggu ayamnya yakin pentolan.
1: Tapi men ni.
0: Nenggu si dikawina.
1: Pentol. Pentolan wes. Iya. Aya.
0: Aya. Oh on lagi di mana sih on?
1: Oh on iya, boringin di mi lah.
0: Ayo. Mana ada apa-apa?
1: Gandhi, no.
0: Oh iya, mama aja ya.
1: Iya. Ya, ya wak iya, sampun wak iya, wak iya wis ya, mau wak iya wis ya.
0: Iya wis, iya wis.
1: Iya ayah.
0: Jadi ayah ini, bong ala juga nggak sedang lokop deh, wes. Jamsu.
1: Ya.
0: Kuya, mami kuya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jo, sematur nuwun ya. Ada Ami Bakar Madu sama Umi Laila. Iya, Afurkon lagi umroh, Mbak Iya wa Ia. Iya Dean ya. Ora tumon sih ya. Si Cimaniyo disapa di 614547. Halo pagi, Balani Stara Paramo.

0: Rambutnya saporete.
1: Saporete. Nemen.
0: Nemen. Makasih Ami. Protol.
1: Waduh, ngerti ya, tapi protolnya ya Mi.
0: Aku lagu nih apa ya?
1: Apa? Om Kasnuri, pagi Om Kasnuri.
0: Lagu nih, pasti pagi. Lagu nih KM.
1: Apa?
0: Apa ya?
1: Waduh.
0: Satu nama tetap di hati loh.
1: Satu nama tetap di hati. Siapa ya?
0: Apa bisa pokoknya?
1: Iya, siapa? Satu nama tetap.
0: Oh, artinya aku tapi orang sediungkap. Nalang aku mikrungu kan.
1: Siapa? Siapa Len sing ketongkrong ngerti ini Mama Lali siapa? Siapa Len?
0: Di antara jasa.
1: Oh.
0: Di antara jasa.
1: Waduh, jasa ketongkrong sak ngono sak.
0: Iya, jasa. Jasak melu kue sih, melu
1: Wala dela Didi jasak rajum ketongkrong neng atine Mama Lani ya. Aduh satu nama je, satu nama. Amin tetap, amin tetap di hati. Satu nama tetap di hati. Weh, sus katokan sana satu nama nih di sana.
0: Bisa melebu berarti katokan yang beri.
1: Iyo, ini urung katokan yo. Awas Mi, dong ketemu Malani awas kowe hati-hati. Waduh katokane dobel-dobel Mi. Kan diteropong ya. Aduh, payah ki. Sesak rajum membodoni ya. Iya jarene
0: ketemu.
1: Jarene ketemu nang lampu merah larangan dinteni ora teka. Membodoni ya. Iya. Dirimu sungguh teganya membodoni aku.
0: Tinggal aku lari berwisata ini ngono jajan.
1: Jare budemut namanya gonta ganti terus kau.
0: Iya gue gonta ganti orang bos.
1: Sane sih siji tuli wis.
0: Ya gue saiki wis terterang.
1: Oh, terterang. Iya, harusnya sudah dikunci. Kalau sudah ada orang satu ketongkrong di atine Mama Lani sudah dikunci gitu ya. Jangan biarkan yang lain masuk dan ketongkrong di hatimu lagi ya. Jasak
0: kayak
1: cari Mama Lydia. Jasak jadi sasaran terus ya melasi. Sugeng rawuh pagi, sugeng rawuh.
0: Iya.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Kang Jenal Jahit pagi.
1: Pak Jabidin Mama Lani.
0: Pak Jabidin karo ibu siapa ya?
1: Ibu Bisri.
0: Bisri.
1: Iya, heeh.

0: Bisa lah, bisa. Coba sih, coba.
1: Jadi Mama Lydia digembok hati ini Mama Lani.
2: Iya.
1: Wis matok kowe siji, siji bae. Sapa ya arane?
2: Lah Maria jenenge.
1: Ya ora. Nyong ora gawe pancingan. Nyong ora mancing, ora gawe pancingan, ngapain nyong mancing? Nyong ora mancing. Ya,
2: ibu-ibu kemo ya.
1: Bu Boy.
2: Mama Mita, Mama Bayu, Mama April.
1: Kayak Mama Lani.
2: Salam doa kapsul.
1: Mama Lani ke jadi budemut karena Mama Lani. Gimana? Belajar setia mah kayak enyong ke siji untuk selamanya gue.
2: Setia we. Siap tikungan. Ibu sungguh pagi.
1: Sungguh terlalu ibu. Ibu sungguh terlalu. Iya. Piol Mbok Lani.
2: Iya dong pagi dong.
1: Mbak Feby Belpas. Pagi Mbak Feby.
2: Iya. Mas Dangek pagi.
1: Mas Dangek. Ngek ngek ngek. Ngek ngek ngek ngek. Cara nek Kang Dangek ngono. Ya ora ya nyung pansang oleh lengah karo nduk. Ya ora kok tak jawab dhewek nang omah kaya kowe. Ya wene mah. Ya wene mah Dangek durung sok ta weteng esuk nang lawan.
2: Turu
1: mas. Ya mulane kuwe. Cuma kan nyong ati ning atine Mam sapa Kang Dange. Lah wong nyong. Lah wong nyong pi juragan lengah karo endok nyong kan gaweane lengah karo endok.
2: Tapi kan ari gawe endok kudune
1: ati-ati men
2: ngopo cepet. Ah
1: iya. Kok diroyok ibu-ibu. Minyaknya karo endok pengin kabeh sih. Ya ora minyak e. Sakwe boyo setengah liter.
2: Setengah liter
1: lingopating
2: berindir.
1: Aduh. Terus.
2: Tiga darah manis
1: ya.
2: Yang mau ngirim Mama Min.
1: Iya.
2: Mama Ikma karo Kang Mas ya.
1: Kang Mas apa ya? Mama Ikma karo Kang Mas.
2: Kang Mas Parto.
1: Waduh. Yang Kang Mas ya. Mama Lani alami Kang Mas apa?
2: Kang Mas
1: Kamu jasa.
2: Abah kumis ya.
1: Iya.
2: Walau
1: mutiara
2: fansa. Iya. Pasti tidak dong. Terus meling. Terus
1: ngoh. Tadi
2: aku sinting rupi alo. Akhir pampit.
1: Terus ngoh
2: Yuwatri. Iya. Mahuti mahuli mama Yunita ya. Oh bu, kayak siapa ya?
1: Bu
2: Maria

0: Mm-mm. Kalau di UPM Mak Marani apa
1: Mas Pandur
0: Kang Doli Bu
1: Ida. Mama dia. Kang Mas. Ora sakit ta wis ora Mama dia jare Mama dia Kang Mas Parjo Mangkurondoloro. Ha ha ha. Ha. Saiki wis ya mangkune wis siji.
0: Lembaran barune wis
1: kan. Saiki ya, mangkune Mama Ikmah.
0: Ya oi. Terus to. Iwan
1: ya.
0: Iya, Dan Mama Silmi.
1: Iya.
0: Pamandur-pamandur ya. Pasukan polang apa putih itu kan orang perlu TV kan di putih.
1: Iya, anak acara.
0: Oh, kayak aku ya.
1: Iya.
0: Bunda Santi Purpo ya.
1: Iya.
0: Purkon Bang Al.
1: Kang Luas Hadi Kariri.
0: Kang Hadi Kariri.

0: Boy, Budi. Eh, Pimen. Grupe jasa kayo. Blesek iya, trio blesek.
1: Ya, Mama Iwan Mbak Yon.
0: Blesek nemen wis pokoke.
1: Hilang warnanya. Berikan denu, Mbak Putri Kasin

0: sing bangkit cerat ya, bangkit cerat ya. Kang Mukhtar.
1: Iya.
0: Iya. Yush.
1: Wahia,
0: Aki Wahia, Angsa Katingkin. Iya.
1: Terus
0: nggak usah
1: apa ya,
0: Bu Ida sehat ya Bu Ida.
1: Bu Ida
0: iya.
1: Ayo, sing wingi pan ketiban orang Ida siapa ya Mbak?
0: Simpan ketiban, eh?
1: Di pinggir laut kli orang Ida siapa ya?
0: Pinggir laut.
1: Iya sing tempan lomba-lomba di pinggir laut orang Ida.
0: Ini siapa ya?
1: Lah
0: arane siapa sih? Sing pinggir laut sing orang Ida sih siapa?
1: Mama pinggir laut arane orang Ida laut lagi rum.
0: Oh Bu Koria.
1: Oh Ibu Koria.
0: Iya. Mama Nat Nadia.
1: Oh, iya,
0: selamat pagi Mama Nat Nadia. Jare Kang Pita kon, Mbak kowe siapa? Siapa sih? Siapa? So jelas nao, siapa sih? Aku adalah
1: anak gembala. Sampai instruksi sang mami ngerti tulah takon.
0: Ya arane, ya mungkin maksudnya pengen kayak Mama Ikmah ngonong lo miki Kang Mama Ikmah karo Kang Mas Parjo. Nah, mungkin
1: aku
0: adalah
1: mati terus, dirimu kok lupa sih mati.
0: Terus apa nih maksudnya kan maksudnya Kang Pi iki pengen diterang ayo gitu loh dijelas diperjelas bahwa Mamah Lani itu adalah seseorangnya Kang Pi iki ya, maksudnya loh maksudnya
1: ayo, kayak
0: pelatur, iya itu aku butuh pengakuan loh Kak eh Mamah Lani
1: ya,
0: iya, gue butuh pengakuan juga loh. Jadi kan, iya diperkenalkan, ya, diperkenalkan ke balai setara paraman bahwa Kang Pi adalah sesenya Mama Lani begitu ya. Iya, ya kan anak sih belum ngerti ya.
1: Belum ngerti
0: palingan Budi. Oh, ngerti ya Budi ya. Iya, Bapak.
1: Ngerti kapan?
0: Bapak Uya, Mama Uya.
1: Oh iya, Bapak Uya, Mama.
0: Selamat
1: Uya.
0: Pagi.
1: Kita lingkutang ya. Mama Hari
0: tuh
1: ke ayang Linda Pak.
0: Kayak cari Kang Dino jahit, Kang Pi ikan jaluk dimanja Mama Lani.
1: Dimanja ya anak tempat.
0: Oh, nang kene kudu tempatnya ya Mama Lani ya. Kalau mau kalau bermanja-manja nanti kalau berduaan saja Kang Channel.
1: Kayak pertanyaan aneh kayak aneh-aneh gebrek-gebrek.
0: Kang Udin Beduk, aku
1: Kak,
0: ya kan bener Kang Udin bener. Jare Kang ya WA pagi WA bener Kang Udin. Jare Kang Udin, aku adalah nyaimu Kang Pi ngono. Ah.
1: Nemu nyai lah.
0: Malah apal Kang Udin ya gua.
1: Kang Udin
0: aku adalah
1: nyai berarti karo kaki mo nyai bukan.
0: Aduh. Juga akan jadi nyai pada waktunya dan akan jadi kaki pada waktunya ya. Iya Kang Tedi, Mama Dewi Kunti.
1: Iya.
0: Iya. Ayongki pagi Ayongki.
1: Ayongki.
0: Yang wis ora kuat. Wis ora kuat. Waduh. Aduh.
1: Ora kuat men bareng.
0: Adalah. Aduh, kayak mas.
1: Spesial kok keluarga nih Mama Lani.
0: Ami bakal madu, wis katokan Mama Lani.
1: Oh iya, pantesan bisa
0: belum main
1: orang
0: keterangan. Yes, iya.
1: Spesial kok keluarga nih Mama Lani,
0: Trio pesek ya.
1: Super
0: Mani,
1: kita kelasna. Kucing punya kawasan aku lah ya.
0: Arane siapa?
1: Arane.
0: Iya.
1: Arane. 7 huruf
0: si siapa?
1: Kang Pi.
0: Oh, Kang Pi. Ya, berarti 7 huruf po ya.
1: Iya.
0: Bukan 8 huruf ya, berarti ya 7 huruf ya. Ya wes. Iya, Mama Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Terima kasih. Mama Lani yang ada di kawasan Mujungagung. Angge-angge. Orang-orang ya. Buat yang ada di area Mujungagung dan sekitarnya, halo yang ada di Mujungagung ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama, silakan bisa ke apotek Mujungagung.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Hai, saya Ariel KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: FM Tegal, Dangdute Saporete sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabu dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus V matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat ya di wilayah Balani Setara Paramon. Halo. Pagi Balani Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo.
1: Hola.
0: Waduh, waduh, ala dalah. Ana sing barengi ke Kang Doli. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Saporete.
0: Saporete. Nemen-nemen-nemen. Nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Waduh, waduh, protol maning Kang Parjo. Waduh, waduh. Ana sing barengi maning kayane keh. Yuk dicoba lagi yuk. Iya. Disapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon. Weh, waladalah. Ini kenapa? Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Saporete nemen sing kenceng Kang, cekelane Kang. Ana sing barengi dian ya Kang Parjo. Iya, soalnya sedelat toksi langsung tok mati ya. Langsung protol ya. Nah, langsung tumbang. Dan lagune kumbang. Waduh, protol maning Kang. Walah, kenapa 352888 nih? Aduh, coba wis 61 di situ wis ya. Iya, melas ya. 614-5477. Halo pagi Balani Setara Paramon.
1: Yang dute Saporete.
0: Saporete. Selamat pagi Kang Ufo.
1: Sehat,
0: sehat. Alhamdulillah Kang Ufo happy. Sudah enggak galon lagi sekarang ya. Sudah ya, happy. Iya, iya lah. Ya masak galon baik aja, aja galon baik.
1: Galon tadi inum.
0: Oh ya kue.
1: Iya.
0: Ya wes. Kang Ufo.
1: Miki primen sih kurang.
0: Miki. Ambu ya lapa-lapanya. Apakah Ana sih barengi? Apa memang ada sesuatu kah di 5288? Ya nggak tahu ya.
1: Ada sesuatu siluman.
0: Mungkin ya.
1: Yang mengganggu orang online.
0: Mungkin penunggunya itu lagi mainan teleponnya. Iya. Iya, ada penunggunya. Oh, di situ juga ada penunggunya ya. Iya.
1: Iya, penunggunya yang lagi siaran.
0: Iya, makanya. Makanya di situ juga ada penunggunya yang lagi online ya.
1: Iya, iya benar.
0: Iya, bukan begitu Kang Ufo. Ya Om Kasnuri, selamat pagi Om Kasnuri.
1: Lagunya yang baru apa? Bisa ya?
0: Bisa, apa ya?
1: Jablay 2 ya.
0: Oh, lah sing kowe lak durung.
1: Durung.
0: Iya. Mama dia lah giliran aku sih wolu-wolu masuk ya. Iya, miki wolu-wolu ping telu sih ya. Engko bar kiye ya. Iya, ampak gandine Kang Ufo lagune. Kang Ufo.
1: Cinta dan air mata dari Adela wis.
0: Cinta dan air mata.
1: Iya.
0: Yo.
1: Alamen go Asnuri karo Mama Wiwin.
0: Yo.
1: Miki Kang Doli gubrak.
0: Gubrak ya jengkang. Kang jengkang kang kang kang.
1: Gene sarunger esuk-esuk dikencangi.
0: Cinta dan air matanya ada itu ya, Tasya ya. Ageng Musik.
1: Yang penting jadi Adela.
0: Tapi bukan Adela, Ageng Musik. Satunya simpatik musik gimana?
1: Yang mana yang enak?
0: Simpatik musik kah atau yang ageng musik?
1: Simpatik musik bae wis.
0: Simpatik musik bae ya. Oke. Okay. Ya Allah.
1: Terus monggo.
0: Sapa
1: maning ya?
0: Sapa maning? Purini Kalfo, Purini.
1: Ya Purini sok-sok wis.
0: Ya wis.
1: Melu-melu kepo.
0: Iyalah piye? Ya, jare ngono nggih. Iya, lah piye musuhe? Ya mung suwe sak porete.
1: Ya musuhe nyong kowe. Sing ora musuhe Papa Mudriono.
0: Ya, berarti karo Purini musuh.
1: Musuh berat.
0: Aduh.
1: Musuh selama dodol sayur asem.
0: Halo.
1: Bapak Ari.
0: Amrul, Kang Ufo, salam kenal. Iya.
1: Amrul juga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Kenalan tak karo Bunda Rini tadi.
0: Oh iya. Terus kenalan ya karo Bunda Rini ya. Iya.
1: Iya maksud dia si gue Kang Siapa? Amrul.
0: Oh Kang Amrul. Bunda Rini ada
1: ada mangan kue nih, mangan sayur asem.
0: Sayur asem sing rasane maknyus.
1: Iya.
0: Wis rasan sayur asem Fo.
1: Ya wis
0: wingi pas lagi. Oh, pas lagi kene ya.
1: Lah iya.
0: Oh iya kowe.
1: Meskipun musuh tapi atine api kowe.
0: Nah, aku elak-elak ya.
1: Iya. Musuh tetep ning udara.
0: Iya. Arane musuh tapi ngirimi kan eman ya.
1: Iya.
0: Lakalakau.
1: Ya lakalakau sing kaya kowe.
0: Lah kowe.
1: Biasanya jangankan ngirim sing kaya kowe takoni be orang gelem.
0: Orang gelem. Lah kowe.
1: Iya
0: kowe. Weh Kang Waras, Kang Upo, Kang Edi Dados.
1: Oh, kowe wis tangi wong.
0: Bengi dicak nang studio karo kenan. Disamper laka. Disamper laka jare sampean. Nyamper njok salam.
1: Oi, nyamper.
0: Iya maksud
1: nyong luka.
0: Oh. Oh, iya maksudnya nyamper njok mana?
1: Ya ora lah.
0: Oh, bukate.
1: Ora ketep bengi nembang nang studio.
0: Oh, sapa Kang Edi?
1: Iya.
0: Lah sampean jare disamper. Lah kawonge.
1: Ah, dalam perdalam mimpi dia.
0: Lah dalam mimpi.
1: Iya. Ayo. Pada mana sih nyong kabe ya bengi?
0: Nah, pada mana sih ya? Lah aku.
1: Ya mana sih kaya ku. Seakan-akan nyong pengen ning studio maning ya. Pada kumpulan nang kana.
0: Ndak ku ya ning studio maning opo?
1: Bang, kula kapan-kapan.
0: Iya. Aduh ya po, salam ya po.
1: Ya lumayan.
0: Lumayan dalane juga lumanyun ya kok pok lah.
1: Iya bener.
0: Nyong do ni majin nang lewate mono kayang iya kayang pengen uwe-uwe opo. Asli si nyong iya ora tau muta dong lewat mono mesti dedekane kayang mul ya langsung dalane
1: ya, si naik turun
0: ya ku ya. Dalane kayang tapi pernah ya fosing kono ya Kang Ufo asline ya. Si lewat sing salem prek ya Kang.
1: Yang germoni lebih prek maning dah lewate
0: brebes.
1: Manjat gunungnya luar biasa.
0: Ya kue lah. Memang dalane kayak kue manjat mudun ya Kang.
1: Tapi yang penting wis ngerti manjenang lewat salem.
0: Wis tahu. Oh nunggu aja lewat mana maning.
1: Pimen sih.
0: Orang sih. Orang pimen lah. Ya gue cuma kayak ya lewat mono kayak gue ya. Ser ya gue ya Kang.
1: Ya berarti durung ngerti medan.
0: Iya. Ya kayak gue lah ya. Busri, salam kenal Kang Upo. Busri.
1: Busri ayam.
0: Iya.
1: Salam kenal juga.
0: Yo, Ami Bakar Madu. Selamat pagi Ami Bakar Madu.
1: Ini orang mangkat ngantor ke bukannya online lah.
0: Oh, kayak kue po.
1: Lagi tanggal tua jadi orang mangkat ngantor.
0: Kualik kudu tanggal tua malam mangkat to Kang Upo ala. Adalah.
1: Mendingan tanggal tua orang ngantor lah. Daripada tanggal 6 ngantor nih kan tanggal tuane sing ora ngantor. Balik tanggal 6 sing ngantor ya.
0: Kaya kowe ya wis lah. Iya. Iya wis Kang Upo. Mama gendis opo kantore nang endi, Pok?
1: kantore.
0: Iya, po.
1: Ya, wingi bek lewat timbarian ning Majenang.
0: Apa sih ya, po, kantore nang ndi sih, upo, Kang? Aduh-aduh, po.
1: Terus anggo, Kang. Kang komisi rampok.
0: Iya, Kang komisi rampok.
1: Iya, Kang Tuala Robi, Mbak Amku, Bang.
0: Anjeh, Kang Mukhtar.
1: Mukhtar odong-odong.
0: Asri, nyontek be ucek-ucek uto, he. Alah, ya wani kok tembe ucek-ucek, alah.
1: Kang, tertawa ingi kaget nih, nyong ngobar ya.
0: Si bisa, Nek.
1: Bukan sih singarane upo gagah nyatane wong ora gagah ya.
0: Adr Kang, sampean ngomong kaya kowe, Kang.
1: Iya. Langsung melayu nih.
0: Adr wingi ketemu karo Kang.
1: Ketemu si Delatok ning isor sih.
0: Oh, iya ya.
1: Lagi neng kowe.
0: Lagi neng Queen Seafood.
1: Iya. Kowe langsung melayu neng Losari
0: dewe. Iyo, iyo kowe.
1: Mesti ngarane wo upo ayu wonge omongane kaya.
0: Ayu, sing bener bae masa Kang upo ayu. Dasar.
1: Iya, heeh.
0: Iya,
1: jero Jawa Tomai. Tomai terus juga buat apa manis kabeh bae.
0: Gogon mangan kelapa jare Kang Mukhtar.
1: Hah?
0: Gogon mangan kelapa.
1: Terus?
0: Gogoni apa? Mama rengganis upo.
1: Ya, dah.
0: Wis
1: ya.
0: Turun sing gunung, po.
1: Ya, turun lah. Oke, no, kayak Mama rengganis orang turun.
0: Iya.
1: Berarti orang pentol orang sedipatiri.
0: Iya, wis aja wis sedipatiri Mama rengganis pan po orang sedipatiri ya, po.
1: Ya, iya.
0: Iya aja, po.
1: Nang karena benang Tegal be orang hadir.
0: Iya.
1: Apa maning ngengkot neng Purbalingga?
0: Ya, kue. Kalah karo upo. Upo sing salem beng lundung tekan Queen Seafood. Mama rengganis sing brebes ora mudun.
1: Apa maning tinggi tangga setengah jam be orang.
0: Malah dalah. Iya pancen bener po aja batiri po.
1: Batiri kok ngermadam online pites bae wis.
0: Pites iya bener po iya. Pites kok ngermadam rengganis online.
1: Iya. Spesial Mbak Maria gitu kan.
0: Iya Kang Upo.
1: Ya,
0: amin ya Allah amin amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinteng.
1: Jos.
0: Terima kasih Kang Ufo yang ada di Salem ya. Satu lagi di Sapa 61352888. Halo pagi Balan Estara Paramon. Saporete naman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stelat maning.
0: Ngalah ngerti ata miki protol mana? Protol tut.
2: Aku kan orang heran, orang kaget.
0: Bisa nek.
2: Emang kamu begitu?
0: Emang begitu pimen.
2: Emang
0: kayak gue pimen. Emangnya pimen.
2: Ibu mau ngorak.
0: Iya. Orang.
2: Kita
0: patah ini ya. Sani ngomong kayak kue.
2: Ngertinya tuh tak berosot.
0: Kan singa kan ngomong. Ulan aja ngomong. Kan ngomong tewek Miki. Segera bilang paling protol. Ya kan.
2: Ya bisa berusul pingin sebelah.
0: Apa nek?
2: Miki.
0: Oh, si Projol ping 11.
2: Iyalah.
0: Apaan sih Projol?
2: Duwene men ya. Eh,
0: opo apa? Apaan sih Projol? Ah.
2: Ya kan. Duwe kagere Projol maning, Projol maning.
0: Oh, Projol. Ya kuwe. Ya emang iya.
2: Projol apa?
0: Ya, nyokat takon mulane. Iya, sing Projol apa nek?
2: Nah, iya.
0: Iya, dijawab po apa nek?
2: Telepone.
0: Oh. Telepone mboka.
2: Kenapa
0: ya? Saja. Mama regane jare ora bung-bung wis mudun bae ngerti aku bae. Maksudnya pimen ora bung-bung wis mudun. Oh, maksudnya pimen ora bung-bung wis mudun bae nganti aku bae. Maksud pimen lah iya.
2: Mau kae Kang Upo ya?
0: Iya, heeh. Kan
2: kowe maksudnya ora mudun-mudun deh ya.
0: Iya kowe. Iya butuh angelemen ya dicerna ora bung bung ciki ciki bung bung ya bung bung ciki ciki bung ciki ciki bung bung ciki ciki bung bung.
2: Lagu ini kencan pertama ya.
0: Iya. Kencan pertama?
2: Iya.
0: Kencan pertama, iyo. Sayang.
2: Kencan sih.
0: Oh iya, wingi ya, Dek.
2: Mendaki gunung.
0: Ya Allah. Lah, bubar lah.
2: Yang tak ngosek.
0: Alam.
2: Motornya tinggal di antara.
0: Mulane nyong orang melu. Suka nyong orang melu. Kang Mukhtar. Iya.
2: Nyasar 5 kilo tak?
0: Iya. Yes.
2: Lumayan kan?
0: Lumayan men. Mama Lani. Ayo kan? Ancok tonjong. Lah dasar. Alah wis dasar. Bisa. Oke, wis pokoknya dalane enak kok ya.
2: Mak mati.
0: Mak krenyut, mak krenyut, mak krenyut krenyut nyut.
2: Jantungnya kayak dipompa.
0: Mulane nyong tah suka ora melu nyong tinggal bae wis budhe. Mulan.
2: Ya ini karo entah tapi seru. Nyong orang kita ya karo Google Map maning
0: tah. Iya mulane.
2: HP-ne tak pantes.
0: Nyong biar kayak kusen nyasar-nyasar nah Google Map tah ya. Untung masa, orang gebur kali ya, coba yang gebur kali. Waduh ala.
2: Wangi kore jurang.
0: Walau walau. Alalalala. Alah, ya wis.
2: Tapi kan ini ngomong-ngomong gak rontang itu roh wis.
0: Hmm, ya bubar.
2: Tapi entah. Mosek, motornya ditinggal.
0: Terus baliknya melaku ngonong nyong.
2: Iya, dia melaku ya Allah
0: tak. Aduh.
2: Parah jalan, terparah sih nyong guru tak. Ya Allah. Didikan militer ya tak.
0: Iya, iya kue.
2: Jadi ya bisa kapis sih.
0: Iya, iya, iya. Iya.
2: Satungnya kayak-kayak nung
0: tak. Walah dalah budek.
2: Iya.
0: Mama Lani.
2: Men ma.
0: Biasa budek, Mbak Ria senangnya orang mancing.
2: Nah iya kak.
0: Orang mancing cumi tapi mancing keributan. Tapi kan iya semuanya suka kan dengan iya keributan yang aku pancing kan. Ubah. Kang Was Hadi pagi Kang Was Hadi.
2: Kang Was Hadi.
0: Iya Kang Edi Dados aja lengusan bude rezekine adoh wah.
2: Iya. Aku mau bombongan.
0: Iya. Amrul pagi Amrul. Iya, ngomong-ngomong dewek tak tak jauh sauri. Iya, ngodor dewek.
2: Ya
0: ora lah kan jasak wis sering ya jasak. Sekrawilan maling, cakrawilan maling ucul lah nyono. Lah hati ya kayak kita ucul. Iya, kan jasake iya biasa jawab bi orang kayak budi ngodor ya kan juga. Aduh. Aduh.
2: Miki, salam yang intel.
0: Apa Miki lagunya ya?
2: Cincan pertama.
0: Cincan pertama. Pimen baby uni jari baby uni ngomong ngomong. Nadine ngelindur.
2: Pimen.
0: Lindur aja reng undang-undangnya. Entah nana. Entah nana. Entah nana. Entah nana. Nah entah nana. Karena meripatnya merem. Entah nana. Iya tuh rumah nih oh iya.
2: Apa baby uni dan sing lindu sih? Kuliner Nadi.
0: Bu Sri Mbak Mut ngalah baik karo Mbak Ria.
2: Iya. Aku mah selalu.
0: Ke asli nih nyong sing ngalah Bu Sri. Asli nyong asli.
2: Sung.
0: Ora ora pokoknya. Ora sing ngalah ke nyong. Ora. Ora Ami bakar madu.
2: Ami bakar madu.
0: Mesti harus katakan Bude. Iya. Jasak racun.
2: Jasak racun.
0: Jasak racun jare ngomong ngono. Pimen, pimen anak apa Bude? He he he he he he he. Om Kasuri, Om Kasuri. Burini aja dipisah saat joge. Aja dipisah.
2: Sopramu Diono. Niki kale epo ngomong neng.
0: Iya,
2: Burini.
0: Burini.
2: Pengen hati kayak gue.
0: Iya, jare. Udu, udu. Musue upo, tung Burini. Musue upo, tapi emang ngirimi. Lakala kau ya.
2: Burini gitu loh.
0: Iya. Burini gitu loh, loh, loh.
2: Iya, kalau papa nih Pak Pramudiono.
0: Kang Pi Dede. Aku kangen sama kamu, Dek.
2: Tapi aku ngundangnya Akang ngono.
0: Iya, yeah, Dede, Dede imut ya.
2: Iya, Kang Pi.
0: Iya.
2: Nek tak tunggu Kang Pi. Trio pesek.
0: Trio pesek, trio blesek.
2: Aku lihat meja sok sok.
0: Iya.
2: Pan mampir koyo ramen.
0: apa apa kudu mampir toh
2: kan
0: Kang Mukhtar pret lah bu bae Kasri apa iya pret lah bu bae Kasri bebek rakyat yuk
2: ayo
0: ah baby Uni iya
2: terus lo
0: Peter. Ya. Pagi Peter, Piol.
2: Iya. Iya.
0: Iya.
2: Baby Belpa.
0: Iya.
2: Udah oke Mama Ayi.
0: Aku meringokan Pak tapi enggak bisa WA-an.
2: Apa itu?
0: Baby Uni. HP-nya di ces.
2: Lagu sih.
0: Iya, iya maksudnya komen cuma kan orang bisa orang bisa. Iya, heeh.
2: Spesial yang ontay ya.
0: Bulah.
2: Oke.
0: Ya ora lah. Ya ora memang kowe. Ya ora.
2: Spesiale enggak apa-apa ge.
0: Emang budhe ape bi unik. Iya niti pokoke. Iya.
2: Amin.
0: Iya Mama Eci, pagi Mama Eci. Selamat pagi Mama Eci.
2: Heeh. Ya ora menak spesiale maning tukang. Oh, ame kowe ame.
0: Wingi mulane nyasar ke merga. Iya, merga inyong ke.
2: Entar meridoi.
0: Iya, ayo salah pintu sik kepibet yo. Iya, meridoi menah meridoi men. Kita
2: langsung nang ke. Kowe entar melu. Motornya sih ditinggal, laku karo nangis.
0: Ambu baik, Mama Firdan pagi Mama Firdan ambu baik. Ya ora lah.
2: Ora dunia lain ta.
0: Ayo dunia lain. Wow.
2: Desa mati yakin ta. Ya kon piayu sih.
0: Cara baby Uni ngono puas ya ta, puas. Puas. Puas. Soalnya orang ngejak dewek, ngejak cuma nyomo. Ngejak cuma kan nyomo. Iya.
2: Tapi kok ini gimana mana?
0: Orang lah, orang mau serem, mau serem ya. Saya tidak suka yang serem-serem ya, iya. Saya tidak suka yang serem-serem ya. Bude, Mama Ikma Bude.
2: Mama Ikma bareng tiga darah manis saya.
0: Iya, Amrul. Cara nyong, nyong Bude spesialnya gak nyong eh.
2: Oh iya,
0: kok
2: Amrul bayar Amrul.
0: Tampan.
2: Spesialnya, no.
0: Tampani mrul. Mama Lani, aku pernah nyasar jebule ana sing ora meridoi pada bae budhe.
2: Iya.
0: Ya meri, ora meridoi. Meridoi lah.
2: 5 kilo dewek nyasar.
0: Meridoi budhe. Cuma kue mungkin karena nyong iya lah kan nyong kayak kowe lho maksud e. Nyong kene meridoi ya Bebe Uni. Karena kan nyong juga ana acara dewek ya Beb. Iya. Dadine meridoi cuma nang konone karena lah nyong kayak gue gadine nyasar kayak gue
2: kang
0: was di lemes asapakan nasi lemes aduh
2: Telen
0: ora weruh. Lah kowe mulane ora weruh ya. Oh, wis payah. Aduh, wis rombongane sih rombongane ora sedah.
2: Ya rombongane kan balik di situ.
0: Oh.
2: Kali mirip.
0: Oh.
2: Aku balik ke Rifan maring Prabalinta.
0: Alah wis.
2: Nek Google kaya wani.
0: Alah, wis semulane ya. Kowe kan anak anyong, kan anak anyong ya. Nah, anyong. Coba dong anyong orang nyasar gue.
2: Mangkat enak nemen.
0: Nah, gue balik.
2: Ayo kumang mari.
0: Iya. Nyong asine dong, iya dong komen yang bolang. Nyong asine pan jawab puas. Puas. Ladas. Puas. Ladas
2: ya gue. Ya.
0: Ya, wes
2: spesial
0: Amrul. Iya, wes. Wes, Gembrol. Tampan nih, Bro. Spesial Amrul. Iya.
2: Iya. Selalu.
0: Iya amin. Yo sama-sama Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos. Iya, weh. Lah kanyong soalnya Bude. Iyalah.
3: wong tecak ora gelem ya wong ana acara dewek sik kepipin ya ngadine ya ora gelem lah mengkon nyak.
0: Kayak di saat yang tidak tepat, Bude. Ade Irma ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: salah.
1: Apane sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik. Apane sing salah?
0: Kue aku tanamkan kesucian kue dudu keputihan.
1: Yang dina tulisane nang liriknya keputihan kok.
0: Dideleng sing bener, Narjenal.
2: Eh?

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Halo, pagi Balai Setara Paramon.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporetein.
1: Pagoda.
0: Iya, pagoda.
1: Selamat Arya.
0: Paramon goyang.
1: Goyang dangdut.
0: Dangdut. Iya.
1: Minta ayo saya kirim saya apa ya?
0: Ya pak.
1: Saya perlahan untuk.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Cebilara untu. Ya, Mbak Ina Bumi Jawa, selamat pagi Mbak Ina.
1: Pagi.
0: Iya. Apa sih kira lagu nekil?
1: Kalau mau makan, makan.
0: Kalau mau minum, aku bukan hidangan ya.
1: Yeah.
0: Aku bukan hidangan ya, memang kamu bukan hidangan. Aduh. Akil meresapi nemen ya. Aduh gue. Aku bukan hidangan. Iya. Hati nah, Sonja ya.
1: Ya.
0: Apa? Orang ya beb, orang ya beb bunuh ndrek-ndrek. Dalam ndrek-ndrek apa ya? Mbak Aton mi ayam ceker, Akil jare biasa ais, Akil.
1: Apa?
0: Iya, Akil jare Mbak Aton Akil bisa ae.
1: Iya.
0: Mek sih? Terus apa? Mama dia Akil landep kil.
1: Alhamdulillah.
0: Pimen jare Budhe kayak Arnoldis. Kue mikin dian, iya. Mas Arya kayak Arnold.
1: Oh.
0: Iya.
1: Mikir aku.
0: Iya.
1: Aku sana ya.
0: Aduh.
1: Lanjut dong cakar itu.
0: Iya. Iyo.
1: Pertama ya.
0: Ami iyo mau pertama buka lawang oh. Iya.
1: Cantik.
0: Iyo. Terus. Buat siapa lagi kil? Iya.
1: Mbak Ila Tower.
0: Mbak Ila Tower. Iya. Siap nganter. Siap ngiring ya kil ya. Iya. Kebogirona ere ora istoken. Kebogirona takon no ya. Mama Ayi Bengle pagi Mama Ayi Bengle. Iya.
1: Ya.
0: Mbuning apa sih gara nemen mau lapa-lapa nih.
1: Mama Lani.
0: Terus dong. Siapa maning? Mama Ayi Bengle wis ya. Iya, Bu Hodijah salam 2 kapsul.
1: Hodijah,
0: Ibu Suryani juga salam dua kapsul. Ibu Ipa, Mamar Ganis.
1: Mamar Ganis.
0: Akil ya nembang, suaranya lumayan kok. Iya.
1: Tapi
0: ya orang weruh krungu.
1: Ya krungu.
0: Beda lo ya weruh karo krungu. Ora krungu berarti mar wartinya mudun aku wis manjat kil.
1: Iya. Ya lagi enak dhuwur.
0: Lagi enak dhuwur mama warti ya.
1: Terus
0: sama mani. Iya.
1: Hidung mancung.
0: Hidung mancung.
1: Hidung mancung.
0: Iya.
1: Purwanto.
0: I Purwanto budemut muduno, muduno dewek jare budek. Dek. Wong manjat be. Ngrok-ngrok wong kon mudun ya kekil.
1: Terus kok saya lopo.
0: Iya, heeh.
1: Tingkir.
0: Heeh.
1: Terus kok.
0: Yus. Sapa maning kil?
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Bunda Santi Purbowo ya.
1: Heeh.
0: Ya. Sapa maning. Ayo, sekarep-karep.
1: Kok kabeh bae?
0: Wis kabeh bae ya. Ya wis. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tingting. Jos, terima kasih Akil Pesarian ya. Halo pagi Balani Stara Paramon. Saporete nemen.
1: Mula bareng-bareng ya.
0: Alhamdulillah sak rajum. Sehat sak.
1: Syukur.
0: Syukur. Iya, sehat nemen wis pokoke sak ya. Bimen sak.
1: Akil.
0: Iya, kil.
1: Bareng-bareng ya.
0: Iya.
1: Asnuri Mama Wiwi.
0: Bunda Oka sak rajum. Aduh, kayak jasak rajum kayak mengkelut ya. Sak rajum, alak lelap lah. Sak. Alah wis ketulungi sasak. Ah, tulungi mamal dia. Eh, lah lelap jasak. La dala toblek manjat maning sak. Alah. Pimen Kang Mukhtar Kasri. Iya, kemene sarapan Ibu Demi Karang Sari tempe ne anget-anget. Lah. Sarapan anjuk. Ibu Demi ya ayo. Senyong siarane kon ditinggal ngonong. Oh, tidak. Ibu Demi ya, sing radone ya 24 jam nonstop ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Dude saporete.
0: Saporete nemen ya. Nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Iya, melas temennya blek wes.
1: Iya. Lakonnya, Mbak.
0: Apa Om Kas?
1: Lakonnya. Katolonyo.
0: Kartonyono medo janji. Iya.
1: Ya, salam perdana nggo njenengan ya, Mbak.
0: Monggo.
1: Sehat. Yang pada masuk ya, Mbak.
0: Yuk.
1: Akhir. Mama Lani.
0: Iya.
1: Parmadu.
0: Oh.
1: Opo Happy.
0: Iya.
1: Madam Renggani.
0: Madam.
1: Jojo nyublek.
0: Nyublek.
1: Kang Doli nyublek.
0: Nyublek Kang Doli nyublek. Bundes kowe Kang Doli ya.
1: Iya.
0: Bundes Kang Doli karo kae Kang Jojo ya. Iya. Iya.
1: Mama Kemang. Melatu.
0: Iya.
1: Terus Mister Gotrok.
0: Iya.
1: Terus gue paket seret.
0: Bangket seret.
1: Dangek.
0: Iya.
1: Mama iya. Kiwi Kang Sabun. Mama Wajra Samisa.
0: Iya.
1: Mama Iyo. Kamu taruh dengodong.
0: Iya.
1: Mama Nek Bapaknya Karisma. Pak Warno Mat. Insyaallah amat ganteng.
0: Sugeng rawuh.
1: Atun nian mencat ceker
0: ya.
1: Terima mencat.
0: Bu Hodice salam dua kapsul. Bu Fatimah salam dua kapsul. Ibu Suryani salam dua kapsul.
1: Suryani.
0: Iya di Dampiak. Bu Suryani nang Dampiak Kidul. Karo Ibu Ipah.
1: Dinung hati poplek.
0: Abutop.
1: Abutop.
0: Nah.
1: Endak kuat.
0: Iya.
1: Ben
0: orang meyek ya.
1: Orang meyek. Ben orang terenggindas akap.
0: Iya. Ben orang mengkulut ya.
1: Wah toh.
0: Mak. Nah gue mak iya. Iwes lunas kah karo wak ato dari lurus sangune ya wak ato karo emak
1: iya
0: iya
1: mati ya iya om cipto
0: iya
1: nek rere trinin
0: iya
1: mbak iya mau lihini ayam
0: iya
1: mama kita berdu bapak untung di pusti adam mas amrul majidan om akum lem apa sahtul
0: mbak atun mie ayam ceker
1: ya wis kurang
0: mau tahu aja atau mau tau banget. Nana takonan
1: ya.
0: Takonan apa cerapan sih mekelut lah.
1: Iya. Lah.
0: Sah mama ibu ngelep pagi mama ibu.
1: Mama ya. Mama Jola, mama Nur penglep, Bunda Siti penglep. Mama Dea wis boiler tangon tangan tinggal yang nonton nonton sober.
0: Iya.
1: Terus kok kang kopi din kang jonjang nang kang PM kang sayo bolo-bolo. Iya,
0: mama cinta pagi.
1: Mama cinta minjak kepat. Terus mana yang engko brownie papa sikit, satu karena mas kau di meh, mak Agustina rilis kakekan isi capat sul, capat sul romi kau capat sul, capat toloyo, terus lima sri kandi meh,
0: mama
1: Zira,
0: mama Zira,
1: mama Asna Singatini,
0: pak
1: Albang Sune,
0: iya.
1: Rini Prabudiono, Pak Petunia Bukares, Wong Irenge,
0: Wong Ireng,
1: terus maninge go Kang Poi, Pak Atun Sibekito, Mama Iman Kumawan, Pak Asyada, Papa Uya, Mama Uya, terus Umi Habib, Papa Degondro, Kang Dolim, Pak Atin, Amat Kanapi, Osika Putra, terus
0: Apa? Iya.
1: Mama Lydia ya. Mama Morgan, Mbak Ami BMC.
0: Iya.
1: Mama Nana Mbok Sukla, Melipodka. Bapak Uyun,
0: Jaka
1: Tembung, Jaka Tingkir. Ibni Abdida, Jisantoso. Pepe ya. Marto Kang Sopari. Andi Takin, Abdari, Tinto, Hidari, Bau, Mbak Puri. Ninghai. Nuan, Terseluk Jawa, Nurjana, Sobde Kentung. Terseluk Pen. Titin Jenny. Manes, Bunda Putri, Mama Suri, Mbak Dewita, Mama Ortia, Mama Utik, Mama Elsa, Mama Yunita, Mama Yaya, terus ngokang Edita, Jos Rerep Jeger, Atun Dewan, Mala Putih, Kara Putra Krishna, Mas Bambang, Mas Neng, Mas Neng,
0: Mama Neng, aduh, Mama Neng.
1: Mas Jantong Kang Raju lima bidadari ini
0: Nyaknya
1: Nur Kanti Dede Habibah di Pawar Kona Mbak Godon Mama Merah Mbak Murni Mbak Amsya Kepel Anis Kepel Sayu Kepel Ila Tower Ila Kupang Kang Mokson
0: Kang Mokson Mbak Rohiyat di Jreng Nong Nong Nong Nong Nong Nong
1: Wapri ya di Amin Mas
0: Duga
1: Umar Yati Pak Maryati Bapak HM Jemi Putih Pak Teddy, walaupun Nano, Ibu Jamila, Bapak Rohi Menopal, Bang John, Mama Mida Kali Ringi, Mama Gilangan Samsul, Kang Ado, Kowir Purut,
0: Kang Desma, Mbak Ani,
1: Manet, go Mbak Eva, Mbak Betty, Mbak Imas, Mbak Tati, Mbak Tang Danu, terus maningin di Mbak.
0: Di maning?
1: Teh Mimi, dari Kota Citatu, dari Dinda, dari Jendana, dari Agustin, di Robi.
0: Mama Lidia.
1: Mama Lidia. Gridia wis.
0: Parto radio ya,
1: Parto.
0: Jare Parto radio ne is dead. Ya tumbas maning lho.
1: Nyombe. Toko maning.
0: Iya, umai anyar masa radione is dead. Iya, kudune anyar Kang Parto radione lah, umai anyar radione kudu anyar ya.
1: Online kono.
0: Iya. Wis ora muat, kowe jare budhe wis ora muat yo mangkat.
1: Ora kuat.
0: Wis ora muat.
1: Ora muat.
0: Iya, wis kebek sih penumpange. Iya, iya wis mlebar-mlebar.
1: Terus bawa mama kaya. Umi Udara Fana,
0: iya.
1: Mama Tika Laoni, ya wis semuanya KB,
0: semuanya KB,
1: balane setara
0: yo sing kota iya. Lulupan plesiran,
1: plesiran kok,
0: Aringgo iya. Lawa ya,
1: nggo motor pan anom, mungkin pan nggo motor bocor gelem akhirnya,
0: jangan kesel Ome sari nang bisuli, iya,
1: anteng ya mbak.
0: Yo.
1: Manis pan
0: iya, kowe pan jugetan pan ya pan ngleker ya ora apa-apa.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya.
0: Ya wis ya.
1: Yo. Super parlemen dokter.
0: Ter.
1: Ana sing gurung jeng mbok. Grup bolang sih.
0: Heeh.
1: Disebut mudem mudok. PP kune.
0: Heeh.
1: Iya macet kerasa gedep. Ayo poso.
0: Iya.
1: Yo. Mama
0: Wiwin
1: ya mbak.
0: Ji, umkas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ninteng.
1: Jo.
0: Terima kasih umkas nyubla.

0: Dengan kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

lagi untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat Balanestara Paramon KB ya, spesialnya buat Bojo, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Mama Zira, selamat pagi sudah hadir ya. Nok Dinda juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Waiah ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ria dan Dutek Saporete teman-teman. Wah iya, salamnya buat semuanya saja balannya Paramon ya. Buat Mbak Riana, makasih aja di platuting. Jos, jos, jos, jos. Terus ada Kiki MP bersama Putra Krisnanya juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan juga selamat pagi sudah hadir ya. Iya, Pak Jabidin bersama Ibu Bisri juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpa, salamnya buat Kas Nuri di Saklajum, ada Kang Doli, Kang Parjo, ada Kang Aryo, Kang Mukhtar, ada Kang Kofidin, Ami Pakar Madu, Mancung, buat Papa HM, ada Awang, buat Mama Dea, Budi Emut, ada Mama Hilman, Mbak Am, buat Mama Zira, terus buat Mama Abdillah, buat Mbak Ria, Mbak Nia ya, terus buat Mbak Nadia, buat Mbak Ria, makasih. Ada Piol, selamat pagi Piol ya, sudah hadir Piol. Terus ada Mbak Mutrika Zen di Sidamulya ya, salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon. Spesialnya buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki dan Teresa ya. Untuk Maria terima kasih. Terus ada Mama Nadia ya, selamat pagi sudah hadir Mama Nadia. Terus ada Bapak Uya, Mama Uya juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Am di Kembang Pang juga hadir. Selamat untuk Mbak Nia, Mbak Feby Belpas, buat Nyi Ratu, buat Tata Agustin, buat Mama Zira, buat Bu Ida, Bu Sri Mi Ayam Cakra ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Abah Sarul juga selamat pagi sudah hadir. Ada Ida, selamat untuk Mbak Im, Mama Kiwi, Kang Doli, buat Kang Kasuri, buat Jasek Lajuma dan Bantur Kanti, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Mama Gendi sama Umbabangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Jenal Jait juga selamat pagi ya, hadir di Dubong Kulon. Terima kasih buat yang siaran. Terus ada Kang Edi Dados, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga ya sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang PI juga sudah hadir. Terus ada Peter ya, selamat pagi Mbak Ria Jenaka. Peter hadir di acara Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Salamnya buat Balanestara Paramon semuanya, buat Mbak Ria sehat selalu, terima kasih. Terus ada Mama Firdan, selamat pagi Mama Firdan hadir. Terus ada Mama Ikmah juga selamat pagi ya sudah hadir bareng Tika Dara Manize. Salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas ya, buat Baria makasih. Terus ada Amruli Purbasana hadir. Selamat buat Kang Aryo, ada Budemut, Mbak Nia, Cesak Lajum, ada Mbak Am, buat Kang Asuri, buat Mbak Tari Dungteng, buat Abah Sarul, Mama Lani, Kang Parjo. Buat semuanya saja Balanestara Paramon ya, buat Baria terima kasih. Terus ada Mama Lani ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Rga.

Denis juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Wartim juga selamat pagi sudah hadir ya. Bunda Oka, selamat pagi hadir Bunda Oka. Salamnya buat semuanya saja, Balani Sarah Paramon. Ya, buat Maria makasih. Terus ada Mama Ibengle juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Boim, Mbak Atun di Pekirikan juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria dari ST Bakul Gepak di Kebasen hadir. Salamnya Kang Ubalani Sarah Paramon. Spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Buat Mbak Ria matur nuwun di belakang jos. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Selamat buat Ami Pakar Madu, buat Mama Lani, Kang Ufo, ada Bude Emut, ada Kasuri ya. Buat Mbak Ria Jenaka matur suwun, semoga Mbak Ria Jenaka sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Terus ada Kang Wasadi Hariri, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ibu Wahyuning, hai, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi, Bunda Siti di Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Mukhtar bersama Mama Notnya juga selamat pagi ya, sudah hadir ya. Ada Kang Bagas ya, assalamualaikum dari siapa, Kang Bagas ya hadir. Salamnya buat Balani Sarah Paramon KB, semoga sehat Mbak Ria, semoga sehat panjang umur, murah.

Balon Istora Paramon sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin di 28 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Cenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdutes Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kon baen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dengan tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sunkayaki ya.

0: kaya lagu ne makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Halo, hai. Senin 28 September 2026 tinggal menghitung hari lagi. Bye-bye September. Tapi semoga cerianya enggak cuma di September aja ya. Terus ceria. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Weh, ternyata kita udah di penghujung tahun 2026 ya. Gak kerasa ya, bentar lagi kita akan pergantian tahun ya. Tinggal menghitung bulan. September, Oktober, November, Desember tuh kan. Aduh, waktu emang cepet banget ya. Makanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yuk, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarlin Cirebonan, ada Habutop juga obat herbal ramuan harap yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Dua kapsul sekali minum, sehari tiga kali saja. Ditunggu SMS WhatsApp-nya mangga ya buat balane Sarah Paramon FM Tegal. Simpan jaluk lakupan kirim-kirim salam dan telepon online pergi tak buka. Singambang nemen ya. Eh, pada melebu KB ya. Di 3528888 dan 6145477.

0: orang dingin di aqua. Ayo ngeblank banget.
1: Eh, ah, bukan di situ, bukan.
0: Ye, mana? Mama dia, Mama Rizky, Mama Reza.
1: Iya.
0: Terus maning Kang Jabutin Ibu Istri. Umi Iki, Umi Idin, Mama Tika Olani, Budi Rapana, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Teh Dinda, Teh Aku, Teh Robi, Aloki, Pendiri Pak, Pendiri Kampin, Teh Lihin.
1: Bu Ida Martaloyo, Bu. Kresek-kresek, Bu. Enak ya burung ginang, Bu.
0: Oh, iya, iya. Cepat ya. Terus. Ma Ia, Ma Beni, Ma Kulkasnya, Jasima. Terus, Ekan, Tawusha, Well, Apa Rocky, Menopal, Bang John,
1: iya.
0: Mama Gila Kalilingi, Mama Gilang, Samsul, Kangen, Doko, Wir Urut, terus, KB Mbak lah.
1: Oh, KB, oke deh.
0: KB, gue pulang setara paromon. Jengko, tanggal bulu ya, pulang ngarep kaya, Wak, Mbak.
1: Iya.
0: Piknik ya,
1: piknik kok plesir rocak kerja bang kok aduh kan jebluk ya arane refreshing ben mak biar madam merengganis sara melu
0: madam
1: iya bisane si madam lah
0: ya
1: so iya
0: gitu aja mbak
1: oke deh
0: jalan gue jenengan ya mbak
1: iya
0: lagi tugas paling mentok terima kasih mbak atas waktu
1: iya sama-sama
0: tunggu lagunya assalamualaikum okay. Warahmatullahi
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Umlak Ting Ting yes yuhu di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ada siapa nih halo Wilujeng Siang Sahara Paramal FM Tegal
2: halo Tarlingnya Saporete
1: teman-teman
2: sehat menurut
1: alhamdulillah waras bergeser nginas Kil
2: ya, lagunya
1: apa Kil?
2: Pemuda Idaman
1: is Pemuda Idaman
2: kapur konawur
1: kayak ngelawas ya orang iya. Nongol ya mari ngendi bae sih lagi semedi ya oke deh sehat-sehat ya mudah-mudahan ya
2: ya sing versi original ya
1: ada iya ITS ya
2: dalam megombang nurun tidak Maria singono
1: sih mana ya dolan no
2: yang kriuk-kriuk enak
1: ya Allah
2: harus kau ditangkap muri
1: ih melas ya sekeluarga piung
2: apa kue
1: itu kemarin yang tenggelam sih kapal Virgo sih
2: oh.
1: Ya Allah sekeluarga ya
2: oh, Ami Bakar Madu, Pak M,
1: anak loro biung ya Allah.
2: Terus Niki Kasmuri, Kasmuri, Pak Atun mie ayam cakar, pasti mie ayam cakar, terus Kang Parjo, orang baik mah,
1: iya.
2: Mama Lani, terus orang Edi Dados,
1: oke.
2: Okay. Apa lagi trailer?
1: Kedebuk. Apa Bu Ida? Rujak. Nyang lagi nyidam rujak kok.
2: Terus kok udah tiba
1: apa sih Bu Ida ngirimi gambar apa sih ki enduk?
3: Angkrem bae
1: ya kawean Bu Ida.
2: Asli bae.
1: Oh, saya kira di juragan enduk Bu Ida.
3: Oke, malu enduk.
1: Ais.
2: Apa? Bapak Bagio.
1: Oke.
2: Kirato Teh Agusti. Otto Pion. Terus go.
1: Peternak ayam merah Omega. Ais. Berarti kok nyong donganuk tuku endok Omegane ning Bu Ida bae ya Bu Ida. Sekilo pira Bu Ida?
2: Oleh promosi.
1: Nyong endok ta boros nemen wong gal dina mangane endok. Kae godok telur rebus sampai bisulen sampai canon
2: dan induk lagi pira lagi lone
1: endok kayongnya lagi larang beras bi larang tau mundak iya
2: apa maning
1: siapa maning Bida nyong serius loh Bida nyong pantuku endok Omega
2: Bania
1: iya
2: Bania Peset
1: aku setiap pagi dua telur rebus Vira, Bu.
2: Sama maning ya.
1: Aku tuku.
2: Kok kape beres, Manurun?
1: Iya.
2: Wis kok kape beres, kok kantenan ya. Makasih ya, Man.
1: Sama-sama, Akil. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting ting.
2: Jos.
1: Ya, siap di belakangnya Akil. Pesarean ada siapa ya? Salam buat Abah Kartono Vespa ya. Apa sih, Mi?
4: Halo.
1: Iya, halo, halo.
4: Halo.
1: Iya, tuku endok Omega ya, Mi. Iya kan vitaminnya luwih akeh oh ya, Mi,
4: iya,
1: ya.
4: Iya, memang apik gitu, Mbak.
1: Iya, kayak abang-abangnya warnanya kayak yang mere-mere nemen ya, oren ya.
4: Bener, Mbak Noyo.
1: Mengini hari digoreng, hari digodok ya.
4: Dasar ya enak.
1: Iya, pokoknya aduh cantik sekali tuh kalau telur Omega ya.
4: Dia akhir ya lo, dia pengen jalan-jalan kalau Lastima.
1: Oh, kayak gue, Mi.
4: Iya, lanjutnya Lastima.
1: Iya, wes oke siap.
4: Mana ya, Lastima ya.
1: Kayaknya ada deh, sebentar.
4: Ya, Gil.
1: Wastima.
4: Pengen di Bali lu cari bojone ya.
1: Wastima ya.
4: Oke. Wastima ayu ya, Gil.
1: Wastima lang, kasih judulnya apa sih Wastima?
4: Wastima.
1: Oh, Rastima.
4: Iya dah.
1: Oh, iya nyong krungune Wastima, Mi.
4: Rastima.
1: Rastima. Oke deh.
4: Oke, mau amal digawa, mau bojone baru bojone.
1: Rastima jaka nyong ya.
4: Oke ya. Kalau bojo.
1: Oke.
4: Kalau kamu taro dong Mama Love, Mama Selin.
1: Iya.
4: Kalau Doli, kalau Mama Bibi ya. Kalau Kang Doli, Widya Matoloyo, Sinok Sitang, wajahmu nak masel, kami satu sayang nih, Sinten.
1: Iya.
4: Terus Kang Mama Kiwi, Kang Siawun. Terus walemu, Budha Loja, Bapak Sa, Mbak Lili, Mbak Pur, Bapak HM. Terus jadi dia ikutnya, Pak Saru, Mama Nisa, Mandoleman, Nasa Mandela, Pak Kamali.
1: Oke.
4: Dasar laju, Tuhan, Umi, Habibah, Pak Jegon, Mas Awang, Bahasa Anja. Terus Kang Komis, Mama Bagas.
1: Iya.
4: Terus Andri Gondong Bintu Leko. Mama Ali, Bapaknya Ali.
1: Oke. Okay.
4: Bapaknya Kalisma, Mama Kalisma. Baby Belpa, Tuko Happy.
1: Iya.
4: Baby Belpa, Mama Nolong Kalinya, Mas Mandat, Mandat, Mama Nadia. Kang Kopidin, Mama Izzat Layeman, Mbak Yunita, Mama Ute. Terus Bunda Septi, Sinta Lola, Yuatun, Yatun, Bunda Ana.
1: Iya.
4: Bapak Bibi Jat. Banyak kalau orang ilang Mama Lani, kalau Dede Ganine, Mama Ikma, Aa Jojo, Kang B.I., terus Kang Doli, Bobo-Obo, Mama Neng kalau Subambange, Jenderal Gentong, Jenderal Jai, Pintar, Uwal-Uwal, Pial, Kang Jabini kalau Bu Bisri, Bu Lini, kalau Pelaku Dionone, Bu Sayang Sakra, Bu Santi Purbowo, Bu... Bu Atul,
1: iya.
4: Mi ayam cakel. Terus kuningan ragu cilewi cendana ya lo kicok lo minta cita-cita tuh bebi mi rancak. Lo bu Ija. Bisa ke bebi mbak?
1: Oke oke.
4: Mano leman wis apa kamali wis komplit. Bang Akib wis komplit. Bebi ini lagu apa?
1: Lagu nih, jarene kasi Rastima.
4: Ya benar.
1: Iya kan.
4: Udah sah kalau Mama Silminya ya.
1: Iya.
4: Maturnuwun wes dak nginung susu kaleng.
1: Yo.
4: Balai teh banjon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting ting.
4: Just
1: ya Ami Bakar Madu Umi Lela ya. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang. Sarapan FM Tegal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bisikan cinta.
1: Bisikan cinta.
5: Oke. Mau tangis sih mau. Ajum muni awan kaya kulo awan buah. Kaya ki bapak uwong ya.
1: Iya.
5: Tapi lagi orang makan bakso, orang makan lontong.
1: Iya.
5: Makan ini kupat toh kok. Jangan kupat ini yang makan ini. Tapi lah bakso ini.
1: Pasalnya beda lah
5: sih ya.
1: Oke.
5: Nah, tapi kita ngakil ya. Mbak Nuri, tuli kami Bakar Madu perdana dulu buat Mbak Nuri.
1: Oke.
5: Sama keluarga. Putrinya nyok, biasanya yang krikoni.
1: Oh, kemarin kan di Dede Opal.
5: Hilang.
1: Hilang, dolan ya.
6: Dede Opal. Opal.
1: Opal.
6: Halo, Opal ya, sih. Panggil Mbak Nurul, Pal.
1: Halo, Opal.
6: Opal sini. Sini. Opal. Woi, putune nyong Pak Marani meneh.
1: Iya. Cara
6: iki kalau jenengan. Iya. Pak, sini Opal.
1: Halo, Lagi. Halo Dede Opal.
6: Ya, kokon mun kok.
1: Iya, dejak kok dong anu komi, Emmi. Bah. Abah HM diajak. Halo, Dede Opal. Udah sekolah belum Dede Opal?
7: Iya, Mbah.
1: Heeh.
7: Kakak.
6: Putune Barto.
1: Oh, iya. Iya.
6: Kokon pertama
1: lur. Heeh, masyaallah.
6: Karo si Mbak Beka lo kan namanya.
1: Iya, oke.
6: Jadi Opal ya, ke ilmunya. Iya, oke. Ya senang-senang main. Oke. Oh, pake Mbak, nelfon lagi yo. Kayak gue Mbak, nelfon lagi. Nanti saya mau ngomongin. Nanti ini Mbak Nur ngartiran sampai jam. Iya, Opal anak kayak Dede. Ada kalah-kalah Dede ke ini ya. Iya, anaknya malah nih dulu buat Mbak Nurul sama keluarga ya, semoga datang ya buat peketung. Buka jualan apa Mbak Nurul kayu rapat temen
1: apa Mi? Mbak
6: Buka jualan apa telur?
1: Iya, endok ayam omega.
6: Oh,
1: iya Mbak. Iya mau jeriki lagi enteng lagi pesenan
6: sampai anuk lagi tak off dulu ya. Apa yang dulu itu lagi sekolah di sini mau nongkrong gue, anu lagi laka kota
1: nih,
6: jadi depan jendol lah kamu bisa jendol, orang bulan bapak udah sebaran
1: kemarin,
6: apa yang dulu tolong ya saudara, orang lagi tidak aktif sekarang. Lanjut ya Mbak Nurul.
1: Oke Mbak.
6: Ibu Rini sama Yono yang bakal menunggu Melela.
1: Oke.
6: Sama Pak Nasir. Terus putara sura Raja Udara. Enake. Terus Buyong Tahu. Manek Ambang.
1: Iya.
6: Bakal pasiun ya. Sambar Muti. Niki Bungkas Nur sama Mama Wiwi. Hari ini suaminya Mama Kiwi berangkat sempat mari laut mani.
1: Oh, mangkat ngelaut. Iya.
6: Yang mengajak mani dengan semoga oleh Iwak Singate Mama Kiwi nggak sabut.
1: Oke.
6: Sampai pulang sampai selamat lagi ya. Nanti 4 bulan sih biasanya. Tidak berarti ya.
1: Iya.
6: Iya, nanti Juno terus urut Dina Mama Kiwi nggak sabut sama terus kamu tar odong bawa nomor si Wisnu.
1: Oke. Iya, halo Dede Opal. Iya.
6: Malah nih Kang PI, Putra Maria di Ardiansa ya. Manoleman saya gitu pangin dari Sidok, kamu Sidok Manoleman. Mandela minta ajak lalet, Bu Mintel dua kasur. Kang Amari, Kang Udin jadi lagi nama Manoleman ya. Nah, biasa berangkat dari Manoleman terus buat Nur Kati
1: nyak.
6: Kawasan Monosobo, dengan dari Panyusul, dengan Panyusul maring
1: Kualawa, iya. Oh iya, perek sih ya.
6: Iya, hari mungkin Sabtu terus gue serabuknya perek.
1: Perek ya.
6: Ngomongnya kabar ya, oke.
1: Oke.
6: Saya kan 5 orang bayar bis, berarti bayarnya 55 mancing. Kau bayar buat 30 mancing. Terlalu kan? Saya kan 5 alias. Kasar apa ya? Lanjut, order kau sekeracun. Saja mas awak pada gedung api. Banyak kemarin lagi tidak pacul, jangan pacul, rani pacul, rani pacul, jangan pacul, jangan pacul, masa ni pacul, pasar pacul, menit, ya terus buat nunung, terus buat ibu rani pasikin kan saya sebenarnya terus kata aku saya kata tidak dibantu ya, terus Bang John Mayatina Baroin terus Mbak Nopal terus tusin gue Martin
1: Mengkerut
6: ngomong-ngomong ganti sirang-irang mati tau, kok jadi buka lah kabarnya di Pak Bahar orang sabar.
1: Iya ya.
6: Ya terus ini akil ya. Terus Mama Ari sini tulangan baju bau. Kedok sih baru lalu.
1: Iya.
6: Kolong biasanya kalau kentang oke lah kedok sih. Kangen dijajok selarat jeger. Terus mulai dia. Kata-kata cuma arti utenara untuk trinil batari dungte baik mah sama Kang Parjo. Terus aku sekolah mati ya, ya aku Mbak Lisa juga ibu Pak Sarul aku ngapura bah buru sempat tuh paketan bah ngapura sih yeah,
1: iya yeah. Iya aku
6: sibuk banget terus kata Dina aku orang bisa turun kalau hutang bong ketumpah kedong desa peduk ya dan aku bisa
1: pengutak isi okay.
6: Apa belum sempat sesono nanti sore barangkali masih orang tahu berlaku paketan yang tahu sih
1: iya
6: kira ya mati ikut untuk orang terlalu lagi teman-teman para moni, barangkali monitor ya apa yang gede lah kita off dulu lagi orang bisa oh ya saya kanja saya kelonjo Erwin ya orang sampai di Kang Acong ngapain lagi mau keturun orang aku Kang Acong
1: apa
6: siput pagi jatuh danongnya monitor atas temen mbak nyowingi kajolan gak orang lagi coba kliwon kajolan maring gue pagi jantet pernah-pernah no kapan duruk menggunakan mangana keter mangana apa ya
1: iya
6: lagi sakit gigi
1: oh gitu
6: jangan main-main sakit hati lo gitu loh
1: iya
6: terbakar nanti repot iya wes sebenarnya ntar kape mandor ya
1: iya
6: ngurus sarami yang ngapur ngurus sarami A sampai Z pernah semua nyongor dingin dawet bawa antes sedul dawet mandor dengan monitor tuh sama dingin ya

0: Soft spoken ya.
1: Apa?
0: Sehat, Sak?
1: Alhamdulillah.
0: Syukur deh. Baik, alhamdulillah. Paras bergas tengginan, Sak. Pan jeluk lah gua apa, Sak?
1: Langon.
0: Onyong kelalen soale. Tak emut-emut nisit. Kelangon nyandak dong.
1: Ya.
0: Salam-salamnya. Iya, wis oke. Iya, Sak. Iya. Iya. Isini bakul-bakul salam ya, Sak.
1: Iya.
0: Wis?
1: Ampun ae panurun.
0: Wis, mana? Mudun, hati-hati ya. Hati-hati, Sak. Ya Allah.
1: Iya.
0: Alu apa? Arus selalu lintas padat merayap soalnya ya. Terus iya, banyak tekstur jalan yang berlubang gitu, rusak ya. Harus hati-hati bener-bener deh.
1: Tapi alhamdulillah orang
0: aman ya, mudah-mudahan ya, Sak ya.
1: Iya, kan.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Melek Ting-Ting. Iya, karena aduh, berita di media sosial akhir-akhir ini banyak banget terjadi laka lantas ya. Kemarin di Cebawan ya, itu ada anak sekolah ya, anak SMK 1 Kota Tegal ya, kalau gak salah rumahnya di Slawi Wetan, itu jadi korban tabrak lari ya. Jadi benar-benar harus berhati-hati buat putra-putri Anda ya, yang bersekolah atau sudah bekerja ya, agak jauh jarak dari rumah ke lokasi gitu, menggunakan kendaraan roda 2 ya, bermotor, pastikan dikasih wejangan gitu ya, aja surgal serugul ya. Alon-alon asal kelakon, sing penting selamat aja, seneng ngeput-ngeput ya. Kayong mengeri ya, lagi-lagi beritanya anak sekolah jadi korban laka lantas ya. Turut prihatin deh ya, mudah-mudahan selalu dijaga keselamatan buat putra-putri kita semuanya. Amin. Ya, jangan lupa ada obat herbal ramuan Arab yang top marko top dari PT Denatur Indonesia. Pastikan kalau beli jangan sampai salah pilih ya. Teliti dong yang kemasannya berwarna kuning, karena itu adalah yang lawas, sing wis pasti teruji, aja ganti-ganti.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsu

0: seperti saya segera konsumsi Habutop dari Denatur Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: sih? Habis keramas kok manyun terus?
1: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
0: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
1: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
0: Duh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, Ma?
1: Ya tau lah, Pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
0: Iya mah, iya, demi kepuasan mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2
2: kapsul.
1: Terus untuk malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085

0: Apotek Nulung Farma. Alamat Jalan Kertasari RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah. Alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti hop, minyak ha, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: lanjut ya, Patas Barang Montar Lini Saporete jam 11:23. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo, Yuljeng Siang Sar Paramon FM Tegal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lini
1: Saporete. Ya. Mbak Nurul,
0: kamu ini kan masih jam 11. Nanti Yos datang jam 12. Siapa nih ya?
1: Ya kue, Klalen.
0: Oh iya.
1: Oh, namanya belum bube.
0: Iya.
1: Klalen Aran.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu seadah ini ya.
1: Ya kue.
0: Dewi Kunti. Oh, Dewi Kunti. Ya Allah, ya pangapurane ya. Mbak Dewi Kunti. Soalnya jarang mlebu ning nyong, jadi ning nyong ora apa loh.
1: Angel sih Mbak Nurul.
0: Oke. Okay.
1: Pan mangkat kerja, tak kasih kurang mlebu-mlebu kudu sitan terus. Malas keburu makan.
0: Ini berarti di tempat kerja ya?
1: Belum, masih di rumah.
0: Oh, belum, masih di rumah. Oke. Okay.
1: Berangkatnya 00:30.
0: Oh, sip-sipan.
1: Iya.
0: Enak dong.
1: Pulang 05:00.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Lagunya Karena Cinta. Karena Cinta.
0: Karena Cinta.
1: Aat Rolani.
0: Mm-hmm.
1: Karena Cinta.
0: Oke.
1: Oke ya.
0: Mm-hmm.
1: Salam-salam ya Mbak Nurul.
0: Iya, salam-salam Mangga.
1: Sing perdana nggo Mbak Nurul. Sing cantik Kesa Paramon. Ya, para keluarga.
0: Terima kasih. Cus ya. Es batu.
1: Ora batu ya. Ada Maria masih di situ.
0: Masih.
1: Terus balemu. Ya. Terus paket tuh bareng paket tuh. Terus kamu mau apa guru? HM. Tadah bapak uang
0: jarang. Kenal.
1: Kemana? Ban

0: Mama Uya, bapaknya Uya. Terus go apa Acong, kalau mama.
1: Wahyuning hai.
0: Ya, Wahyuning, hai kabarnya gimana?
1: Pesannya durung dibaca, wis dihapus.
0: Terus go Pungkas Nuri, kalau mama Bini.
1: Iya. Wahyuning hai.
0: Iya, Wahyuning hai.
1: Mama Ayu Bengle.
0: Iya, Mama Ayu Bengle.
1: Abah Sahrul.
0: Oh, kayo. Abah Sahrul.
1: Kang Edi Dados.
0: Edi Dados. Terus Kang Doli.
1: Kang Boim.
0: Kang Boim hormat.
1: Iya, Abah Sahrul, Kang Jabidin juga terima kasih.
0: Iya, terus dong. Kue apa? Warni Pak.
1: Iya.
0: Ume Ii. Karo Kopas Kocin. Terus channel Cahit. Terus ke apa mana? Pak Ketum ini poro-poro ketum ya. Iya. Kok aku diwe
1: Kang Safrudin makasih.
0: Iya, Kang Safrudin. Terus kok Aloin Opo Happy Cengropi Emi.
1: Kang Edi Dado sedang mengetik pesan suwenemen orang nyokanyok.
0: Bu.
1: Jarene ya iah kunti ya wene metu ya. Satu minggu meeting dan
0: sekarang ki bisa awan.
1: Jare si da minggu meeting kayak kuwe. Sida. Pan meeting apa dong, Nek?
0: Biasa nang kae benerol. Larangan.
1: Oh, di larangan. Iya. Meeting micit sing penting-penting.
0: Nah, iya. Meeting micit sing penting-penting.
1: Lah aku ya.
0: Wakat seret. Terus go mesti wae lemu wis ya, kula jaraja. Terus Bunda Cece. Terus karo iki Pak Acung nang itu ya, Pak Tio. Terus Mama Ari, bapaknya Ari, Marta Mai, Mama Regani, terus go Wartiem, terus go Mama Winda Kalilingi, terus go Mama Ekael, Dede Gani
1: ganteng.
0: Ganteng go Mama Lani, Kang Parto Parti, Kang Parjo.
1: Iya, yeah. Oke. Okay.
0: Ningin. Kak Arika sih nang Pemalang Mama kalian terus.
1: Yang mana?
0: Nira tu baru sih ini mas apa ya? Mama Ardi.
1: Kau murine Kang Teddy.
0: Iyo. Murine kata diriku. Terus mas apa mana yang akan nemenin badurun?
1: Iya ul.
0: Lagunya keput terus ya penyong sedurungnya mangkat rungu lagune. Karena cinta Asrolani.
1: Ya.
0: Kang jadi jora selebu.
1: Yang
0: dirung disalami yang mau disori. Ya.
1: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Yes.
1: Iya, basah ru lagi ganyem ki ya, ganyem pengkoang. Enak seger ya mlebu kulkas pengkoangnya ya, jadi macet. Halo Ilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Oke, terima kasih. Halo Ilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang, Manoran.
1: Selamat siang juga. Ini Bu Rauni udah pulang belum ya umrohnya ya? Udah ya harusnya ya. Enggak ada informasi.
2: Salam-salam ya, Manoran.
1: Iya, salam-salam enggak.
2: Salam-salamnya buat.
1: Terus apa sih Mama Nadia?
2: Iya. Lagi makan kue, Manoran.
1: Iya, aku mangan bengkoang.
2: Buat Pak HM, Pak Rujasa.
1: Oke.
2: Terus Mama Lani, Pendek, Mama Riki, Mbak Nunung. Terus Kang Iton, Kang Wir, Kang Ibu Abdila. Terus tadi itu siapa ya, Mbak, yang baru turun? Mbak Kunti.
1: Iya, Dewi Kunti.
2: Terus Abah Sahrul
1: metu terus neng Puranda.
2: Kang Koim, Mbak Atun. Terus

0: saya. Ami bakar madu sama Ibu Lera. Cari klana sih mbak. Terus sama mana ya? Sang Udin, Sang Untung, terus apa ya? Klalen mbak.
1: Klalen lah, bisa nih klalen.
0: Mbak Nore sama Mama Wiwin, terus Mama Ikma, terus Mbak Siti Kaliwadas.
1: Jadi ini Abah Sahrul Mama Nadia landep ya. Langs yoyoti sih ya.
0: Kaya kaya lati. Aduh. Minta lagu Mbak Nurul.
1: Lagunya apa?
0: Biasa. Sewu jadi siji. Ya wis, gue kopi baik Mbak Nurul.
1: Wis, kakak baik.
0: Ya wis, aku belah.
1: Sewu jadi siji, oke.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Iya, jangan lupa ya. Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal, karena dari luar dan dari dalam. Halo Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara. Artinya saporetek. Apa menurut?
1: Gaya pasti Abah Kamario ya?
2: Iya betul. Bukannya ndak lagu ah.
1: Lagunya apa kalau bisa?
2: Berkutut putih.
1: Oke, oke.
2: Salam-salam. Oh, Mbak Ia.
1: Iya.
2: Dewi Cendana. Dan Agustin. Kang Doli.
1: Berkutut.
2: Kang Ali. Jasa Keracum. Terus ke...
1: Berkutut putih.
2: Sakrajum.
1: Aceh.
2: Terus Kasinuri. Terus Ami Bakar Madu.
1: Iya.
2: Upo Galo. Terus Ratu. Ke Mas Akib. Mandore. Terus ke Mesenan Dela karo si Mi. Happy.
1: Iya. Oke.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
2: Oh.
1: Ajos. Oke deh, terima kasih banyak kabar Kamari ya, yang ada di kawasan Purin. Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan rabun dekat, terus penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan kepenglihatan mata lainnya. Halo, Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal. Halo.
3: Halo. Halo.
1: Halo juga. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak.
1: Dalam.
3: Mbak.
1: Insya Allah sehat.
3: Apa ya?
1: Ya bang, alsila kali ya. Ya, kayak gue memang kenain suara aneh, sepada ngerti kon apen-apen. Banyak drama.
3: Apen-apen nih. Siapa ya? Di mana lagi apa kayak gue?
1: Pret.
3: Apa pak? Simpan di apa
1: sih? Abis ini ada Kelangon.
3: Aduh.
1: Terus ada Karena Cinta, Asrolani. Ada Demi Cinta, Diana Sastra, Sewu Dedi Siji, Novia Amanda, ada Perkutut Putih, Bulan Arbella.
3: Ya,
1: nanti aja.
3: Daripada orang kena kabel pun jengsing bilang aku sebut baik.
1: Ah, kamu maunya.
3: Aduh, hebat. Apa ya? Kadang nangisi, kadang nyengit, itu hebat.
1: Ya, kamu itu.
3: Sing tak demeni ngelati.
1: Godong lompong.
3: Getah.
1: Oh, getah lompong.
3: Iya. Ya bukan bisa.
1: Ya kalau gak bisa hari ini kan bisa besok.
3: Iya. Bukan bisa aku mutun di belakang.
1: Kamu maunya.
3: Ya, telah.
1: Yuk. Salam-salamnya buat siapa, Bang Al?
3: Aduh, langsung di usap. Saya tanya itu kamu pada.
1: Iya, salam-salam. Mau bagi-bagi buat siapa?
3: Ya, tengah 12 ya. Iya. Yang ngobano yulah yang
1: matur nuwun.
3: Sekaten mawon cenah ibadah midang taken.
1: Nggih.
3: Midang taken leres napa mboten
1: nyembah. Nggih leres saestu.
3: Oh, saestu nggih.
1: Nggih.
3: Sampun se kayak kok bae.
1: Aduh.
3: Iya kan tok.
1: Nasi rames.
3: Iya, tapi enak ya, Mbak.
1: Enak. Yang campur-campur itu enak iya. Pastinya. Es campur enak.
3: Iya. Kayak Mbak Nuyur lah kan. Yang dicampur ya. Saya terjina sedap banget. Bisa wangon.
1: Aduh, bisa-bisa iya. Aja.
3: Kita umpama nih ngonong ya, Mbak ya. Cas didingnya ngonong ya.
1: Yoi.
3: Kisah meso, Mbak Nuyur.
1: Iya, dalam.
3: Sawan
1: je. Nggih, sami-sami.
3: Banoyon.
1: Dalem.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
3: Ya, ngendi ya?
1: Di hatimu. Ya, jangan lupa ya kalau mau beli Vitama dan Vimata ini bisa di sini di Radio Parawan FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Sak-sak. Sak-sak. Jasa kerajin bersama Ibu Soha dan ini lagunya nih dari Susi Arzeti Kelangon.

terima kasih Kang Edi Dados ya. Aduh enak banget ini buat Bu Bisri ya. Salamnya buat Mama Lani, Teteh Gu. Bu Santo yang tahu, Mbak Nia, Pangka, Kang Doli dan buat semuanya saja Balana Sara Paramon FM Tegal. Kang Boim, makasih Kang Boim. Ada Mbak Suhaimi Kebasen ya. Mbak apa Mas nih? Suhaimi Kebasen. Salamnya buat semuanya saja ya. Khususnya orang Kebasen ya. Oke, terus ada Mudrika Sen di kawasan Sidamulia ya. Terima kasih spesial buat Teteh Agustin, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Am Kembang Pang, makasih Bapak Supai, Mama Ais Mengore Pemalang, Wong Pacul ya. Ada Mbak Idah. Oke, terima kasih. Terus ada Bunda Siti Bengle ya. Ada Kang Bagas ya, makasih. Dan Kang Muhtar Odong-Odong juga apa kabar. Di sini menemani Anda di Patas Pantarlinge Saporete jam 12 siang nanti ketemu sama Yosanda Rista ya. Seperti biasa menemani Balana Sara Paramon FM Tegal dengan

0: Jen Ken, sorry Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon kiye lerengan Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2000 15, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari

0: Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Ya, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Baen kok.
1: Orang biasa nang tegalan radio mon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek ayek we ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngringen nang Play Store. Keton. Nah, nek wis muncul, tinggal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Sandia Rista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 28 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari ya. Tentunya ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah-leyah Anda, menemani suasana santai Anda, dan tentunya juga untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Harus tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Raya Dampiak 130.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kembali lagi masih di 101.5 Startup Paraman FM Tegal. Masa apa sih Wiki apa? Masih ada Sana Rizda di Parasaris ya. Teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong masih akan terus hadir untuk Anda balan Startup Paramon sampai di jam 2 siang saja ya. Monggo yang mau gabung di 352-888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang balan Startup Paramon. Halo. Halo 888. Apakah Anda ada suaranya? Halo. Iya, Primen, halo. Halo. Teman.
1: Bocoran mancing.
0: Kenapa? Sang Upo?
1: Bukan suara mancing.
0: Mancing, aja mati ora mancing. Iya, nak tutul ya mancing.
1: Wis bilang dina ora mancing.
0: Apa iya? Kamu kerja mungkin aktivitas, enggak monitor. Tetap aktif, tetap madep mantep nang Paramon.
1: Ya iyalah.
0: Oh pinter. Upo.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Kang Upo.
1: Yang pun undang jasa gue ya.
0: Aja aku kan cewek. Aku kan cewek maksud panggil jasa. Kalau cowok itu kan bapak, jasa itu kan artinya bapak. Kalau saya berarti lawan katanya bapak itu kan ibu, berarti jok. Iya. Jasa itu artinya bapak Upo.
1: Oh,
0: ya, nah, kalau lawan katanya jasa itu kalau ibu itu jok.
1: Berarti
0: duduk jok kursi
1: ya?
0: Duduk dalam.
1: Ya, berarti bodoh ya.
0: Sana bodoh. Jok. Kalau ibu
1: ya,
0: kalau kamu
1: berarti nyong bodoh ya.
0: Oh, bodoh. Siapa yang bilang bodoh? Kamu sendiri yang ngomong kan?
1: Iya, berarti bodoh.
0: Ya, enggak juga. Siapa yang bilang bodoh? Enggak ada ya. Enggak ada orang bodoh. Semua orang itu dikasih kelebihan sama Allah itu semuanya pinter.
1: Tak mikir kita sini ngendi di maling-maling nanti.
0: Siapa?
1: Jenengan sih Miki.
0: Si ngendi?
1: Suwe nemen.
0: Aku lagi ngerumpi sama Mbak Ria Jenaka. Kita ngobrol tentang masa lalu. Masa lalu saat kita waktu siaran di radio sebelah. Itu kan banyak kenangan. Iya, waktu itu masa lalu biarlah berlalu. Tapi buat kita masa lalu itu berkesan, Po.
1: Kayak
0: kue dong. Burini, halo musuhku. Sakporete.
1: Oh.
0: Ngamrul.
1: Budar ini.
0: Ya, Primen.
1: Kenyong hajar nawong ke siji, Bu. Lagi siaran.
0: Po, kamu musuh banget sama aku sih, Po. Apa salah dan dosa aku sih, Po?
1: Ya, nyonge nembe dinain mancing sih.
0: Ya. Orang kamu pertama kali yang masuk kok, mau nyalain siapa, yo? Mau nyalain siapa? Kamu ini pertama kalinya loh.
1: Ya nyalain nyong di dewet pas lu.
0: Iya.
1: Opo,
0: lagunya apa, Po?
1: Lagunya apa sih?
0: Apa, Po?
1: Sakit hati, sakit rindu, Pak.
0: Sakit hati, sakit rindu. Judulnya sih bener apa? Terlorone.
1: Sakit rindu.
0: Iya.
1: Alami kira ngumpul dari ini.
0: Nji.
1: Pamun. Terus sanggo Miki Amrul ya.
0: Amrul, Mbak Mudrika Zen.
1: Mudrika Zen.
0: Nji.
1: Terus sanggo Ayanggo.
0: Gotrok, Mister Gotrok.
1: Gulotrok.
0: Iya.
1: Musuhnya nyong sing lanang on
0: iya.
1: Ibu sama ada.
0: Wis salaman ya, wis sungkem ya.
1: Nyopot balikan maning orang mantan.
0: Itu mana luar biasanya jasak itu ya. Padahal jasak kan ya Upo ya. Upo kan durung kanyut. Tapi jasak tuh mau sungkem sama kamu itu luar biasa loh. Kamu perlu apresiasi.
1: Tak saiki aku maning karo penyiar.

0: Ya Allah.
1: Iya.
0: Aduh, aku dinyanyiin nih loh.
1: Eh?
0: Nyanyi nih, apa ya Pepi, apa lagunya apa ya? Balik halo mantan, pada kalau maem jangan nget-ngetan, gak kayak gue. Balik halo mantan, pada kalau maem jangan nget-ngetan, mambu bacin, mambu pasi.
1: Nah, ajar rayu-rayu maning ya sama
0: Bagas,
1: ya.
0: Kang Bagas.
1: Kang Bagas, wow, ambil bang.
0: Bunda Siti.
1: Bunda Siti,
0: pokoknya. Angel di dados.
1: Wow. Artisnya Paramon pengising nembak.
0: Siapa?
1: Gue si Miki Sendal Sendul.
0: Kang Edi?
1: Iya, Miki kan mau pengising kan nembak.
0: Oh, semalam dia nyanyi. Oh iya, nyanyine Yehud kok.
1: Pintel lu mau
0: aku temun belas liane orang kedua nyanyi.
1: Ya lagi anak Mas Arpa nih aku yang nembang.
0: Iya pesannya sampai pingin telu.
1: Acaranya somplak ya nembang.
0: Oh, pikiran di acara yang sama. Ke pendatang baru nih, ada Pangeran Layang-Layang.
1: Berarti kayak layang-layang
0: ya. Iya nembang. Iya ceritanya benamannya kayak layang-layang kiwir-kiwir di udere. Iya hati-hati Pak.
1: Sampo atau main pasang kok file kok Mama Rizky
0: iya
1: yeah.
0: Oke sampaian dikasih wejangan sama kamu berarti panggil Kang Edi berarti Kang ya Akang ya Akang Edi ya Kang Masa ya apa Om Edi manggilnya sama Kang Edi dados upo sing tumak nina go wis duwe calon pendamping. Aku saksine Mbak Yos. Kamu sudah punya calon pendamping kok mau tunduk dikenang saja. Ya sake jasak racun sendul-sendul ya.
1: Sak tolong ya, aja mancing sak. Tolong. Aja gawe penyakit nang nyong ya. Tolong lah. Wong gak
0: mau.
1: Tak samperin maning karo nyong.
0: Edi, pime ya sok.
1: Milih,
0: ya salam lah. Ya Ibu sudah tetap nomor 1 no, nomor 1
1: ya Pak sudah lah kalah
0: kan
1: beda kalau penyiar menjeng
0: iya
1: penyiar
0: menjeng kan milik semua orang
1: iya
0: suaranya
1: penyiar menjeng
0: iya halo Mbak Yos pripun kabar jasak rajum
1: mulai kayak kemarin
0: gledek
1: mulai
0: kemarin sa dong ini tas yang disebut gue upo happy bisane kamu menyebutnya diri saya sa bisane kamu menyebut nama saya sa kadiran si upo sing mlebu
1: kadiran teman ya
0: tadi lagu yang sudah ya salamnya dilanjut upo
1: kok wai akarong pawe kok ayo
0: siapa lagi Kang Ibni.
1: Iya. Terus ombo siapa ke? Pemaning ya. Wis kabeh maning lah. Bebewan. Soalnya nyong ya banyune wis mateng pan ngopi.
0: Oh, yang ngopi yo, seruput, Po.
1: Iya.
0: Seruput bun-bunane jasak, Po.
1: Spesial gua jasak sing lagi. Tugas ya.
0: Iya, tugas apa gede-gede tempe.
1: Sampai yang panjang umur.
0: Amin. Amin.
1: Berarti ngomong amin berarti demen jasa kok sampai
0: ya. Ya kamu kan tadi mendoakan saya panjang iya. Umur. Yang
1: makasih,
0: yang saya amin. Waalaikumsalam di belakang ting.
1: Sak.
0: Aduh, semoga kamu nanti jadian sama jasak. Jasak pun enggak bakal mau ya, Sak ya. Sudah punya ibu suhede. Mbak Dujudu kita sapa yuk. Halo, selamat siang Mbak Lanestar Paramon.
2: Mama ya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
2: Para Mon FM.
0: Para Sari.
2: Anji.
0: Nemen. Suwene saporete, saporete nemen. Mangkane ora sad gugu. Casak ta.
2: Nyong mukane kok tekan melas ngoling ngringu ngono ya. Nyong lambang ngenteni nang arep pasar.
0: Iya. Lha terus sampean waktu ngenteni kan posisine panas.

0: Mas ya cuaca net. Terus nganggo apa? Topi caping gunung? Apa nganggo kridong? Papayungan?
1: Oh,
0: di melasin nemen ya. Terus ana sing main kacen apa lah?
1: Maine
0: glondongan
1: kok.
0: Maine glondongan. Ya iya ya. Wah, ya drenean ki dongan pan paring-paring. Tapi ayu melong-melong ya. Oh iya. Ya wis lah, arane mbok ana paring-paring. Maine 1000 flotak. Apa sing sing ana sing main pisan kala jebule wong nakula. Mbok ya, otong lagi demenen karo kowe Kang Pi. Omon-omon nyong nyontak dadi laler ya. Aduh, iya ya. Kapan-kapan dang kira-kira sampean wuru memalani karo Kang Pi parane ya, Sak? Ya, ben metu kabeh, Sak. Wah, lagi demenen kan ya, Onggrong. Kenapa Mbak Yos? Sampai ganggu temen si Mbak Yos, kayak tak pecingi kayak kau ya. Yes, mana lu mana lu nggak?
1: Yang berarti ini tasuapan tasuapan kemutanis dadah pak.
0: Eh lah, pirah orang pedia lingaling baca sak.
1: Melas
0: angel mangkanya tak ngus melas angel ya mah ya.
1: Jadi ini apa cuma?
0: Anggere minggu rame sesek, akhirnya kan jasa kamu ngonong. Oh, berarti jadwali kencan sama aku nih berarti gak jadi. Mama Lani kan kayak kue. Mama Lani ngomong-ngomong ini sesek nyong sungan dong dina minggu ngerti nora sido. Tapi kan jasa akhirnya bingung ya Bang Ar.
1: Hari nang wahana memang minggu rame.
2: Ya, ya.
0: Ini gemboran Bang Ar, Bang Ar gemboran. Lah kiye, lah kiye, lah kiye. Sing bodoh ni aku. Janji ketemu nang larangan ngentani awit jam 10 nganti jam 12. Berarti jaga sambung sama salah sambung. Bisane sampean ngenteni nang lampu abang ijo. Jasa kerajum ke maringin pantai larangan, Mama. Jasaknya bisa ditinggungan kon ngenteni nang lampu abang ijo langon ya. Lah ngonyong pan ditanggap jangan-jangan kon nganggo kostum ronggeng. Pikiran iku ne ya, anak ira ora teka.
1: Kostum bedut.
0: Ronggeng onok.
1: Aku lagune ame ya.
0: Apa ni?
1: Kaem bayos. Si jantung hati pewe.
0: Si jantung hati, oke.
1: Salam
0: yang lumayan
1: ya. Sehat selalu.
0: Nji, amin.
1: Ini lancar berkah
0: ya. Amin ya Allah.
1: Luit tangan luit sandal.
0: Amin.
1: Ya.
0: Iya, doyang sama ya Mama.
1: Mila. Mm. Ini katakan mimen bisa melebu mi.
0: Siapa? Umi siapa? Umi Lela. Umi Lela.
1: Iya, Arifan ngangkat lika tokan ini semua. Nyong beparang.
0: Sana saman kelingan bosi mo.
1: Kelingan pas.
0: Kena katakan Arab maning. Ironis.
1: Terus ngomong tangen ya. Monitor orang ngek.
0: Ngek. Kamu selalu. Tangen monitor dong. Kang Jabidin, Ibu Bisri, selamat siang Mama Lani.
1: Siang juga Kang Jabidin.
0: Iya, selamat siang Bok Lani. Bang Alus gemboran mah.
2: Iya.
0: Kang Mas Hadi Hariri, aku si pendatang baru, apa tidak wong ora tahu dingin wa tu isine wong liak api keprimen gitu Kang Hariri.
1: Terus Mama Nadia ya, Mama Nunu.
0: Ya Kang Edi Dados.
1: Mas Edi Dados.
0: Ji.
1: Pokoknya Mbak Atur.
0: Oke, Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Bu Rini Pak Pramudiono.
0: Oke. Okay.

0: Bagas mah, Kang Bagas Pemalang mah.
1: Kang Bagas Pemalang.
0: Ji.
1: Terus Mama Ikma Kapang Mania. Heeh. Oh, Mabania wong ireng umpat nuri Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Terus oh, Kang Doli Bu Ite.
0: Heeh. Bude Era Fana, Bude Era Fana.
1: Bude Era Fana. Bang
0: Putin, Putin Eko di Menjasem.
1: Putin Eko mecah.
0: Pangeran layang-layang.
1: Layang-layang. Layang pandang.
0: Iya, ini hadir layang-layang, di ya. Di Serdong biar nama aku kiwir-kiwir di Udede.
1: Oh iya. Kiwir-kiwir kamu kakak tinggi.
0: Joget kiwir-kiwir.
1: Terus kue
0: Dalban, selamat siang. Dalban, Dalban.
1: Dalban.
0: Iya.
1: Terus nggak Bapak Uya, Mama Uya ya. Ayang Linde. Terus Umati Marani, Pamandur, Pamandur, Alpurkon ya. Mama Renggani.
0: Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok, Trok, Trok. Terus nggak Kang Ito.
0: Ji.
1: Pak Ato Mahi.
0: Ya.
1: Mama Alisa, Mama Lidia, Yumati, Mama Dia ya.
0: Tanggal walu ini kapan sih ya, Ma? Tanggal walu November kapan ya, Ma?
1: Tintakon
0: siapa? Nyong. Bukan tintakon rasa. Merdek. Jasa
1: tanggal lulu November ya mengkot sabar.
0: Nyong, nyong orang kanti pengen ketemu bulan istana Paramon.
1: Pengen jagung, pengen jagung.
0: Iya. Alangku, pengen juga itu neng bis.
1: Orang nyong pengen jagung berdampingan.
0: Iya, berdampingan sama si dia. Lagi berarti nyong pertama kali nanya awang-awang demenen. Model temen, model temenan ni mama lani kalau wong kue, wong nak kula, iya.
1: Terus kue, nggak tahu.
0: Iya.
1: Terus
0: apa lagi?
1: Ibu Im pasukan ya.
0: Iya. Wa Atoma. Ji.
1: Wa Atoma.
0: Tengah. Oke.
1: Kue,
0: kue siapa mana? On iya on, on ngakak dok ditakoni. Wih diletak tanding kaya si, si Kang Akil.
1: Tinggal

0: Bang Alis gemboran bae mah. Langsung ke lagu padahal.
1: Iya.
0: Nyong ya pan demenan nang kafe Purbali Prabalintang karo jendaku ah kejar Kang Edi dados.
1: Iya
0: Kang Edi. Ya kalem Kang Edi mengko tak syuting.
1: Nang kafe nang Purbalintang iya bener kok.
0: Iya nang Prabalintang. Iya cerita nang Kang Edi pancal CLBK juga mah.
1: Iya.
0: Tapi ki waya lagi masuk mesin CLBK ya.
1: Iya, padahal orang waya udan ya,
0: Mbak. Iya, Kang Edi, semromong sih, mah. Kang Edi ini kesirian rupane, mah, Kang Edi, mah.
1: Oh, iya.
0: Lha kuwi pen karo jendaku terang-terang nyong pen demenan karo jendaku.
1: Dan aku hubungan kita tetap harmonis. Ya wis.
0: Ya.
1: Sing dhewe kawasan aku ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Ya.
0: Ngagung ya. Lagunya si Jantung Hati nanti ditunggu saja. Dan untuk kepada balance startup para men, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Haputop setiap hari ya. Haputop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Harga Haputop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silahkan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Opo happy, hayya opo happy, alayang opo happy ya. Sakit rindu, sakit hati. Lagunya kayak apa sih, Po? Ada yang spesial untuk memenuhi permintaan dari Po Happy yang ada di kosan. Salam ya, Po. Gleser.

Hai, saya Idol KDI. Kesehatan itu mahal buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2.

0: Kecamatan Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: terkini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02.
1: Informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

baik, kembali lagi Mas Serius Anda Arista di 101.5 Setara Paramana FM Degal di Parasari siang ya. Masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang masih akan terus dihadirkan untuk menemani siang hari Anda. Yang baru saja saya hadirkan ada Sumi ya. Jadi kempot ya, ini untuk memenuhi permintaan dari Mas Jumargasari. Kemudian perahu layar juga sudah saya hadirkan.

0: permintaan dari Bang Bagas, Kang Bagas atau Mas Bagas ya, yang ada di kosan Pemalang. Si jantung hatinya Mama Lani juga sudah saya hadirkan. Kemudian ada dingin hatiku sendang versi keroncong juga sudah saya hadirkan, memenuhi permintaan dari Mbak Mudrika Zaina yang ada di kawasan Sidamulya ya. Monggo yuk gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Stara Paramon.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Harinya sapore teh.
0: Sapore teh teman-teman Kang Parjung.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Parjung. Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja. Amin. Amin. Doa yang sama buat Kang Parjun.
1: Iya. Aku apa ya? Aku dari PWS.
0: Delben ngomong apa ke Delben? Aku melu golek demenan no balane Stara Paramon. Oli Mbak Is. Oli.
1: Ya Oli ya.
0: Oli wong nang dunia ki antara wong lanang ki memang harus imbang, luwi akeh wong wadon timbang wong lanange. Oli ya. Oli akeh pating kecet.
1: Enggak pengaruh. Kang Mas Parjo ramah.
0: Iya iya, pan milih siji, loro, telu, maksimal papat ya, Oli ya. Asal mampu ya. Oke. Lah kue. Iya, mampu dari segi finansialnya. Iya, mampu memenuhi kebahagiaan batinnya. Oli, wis pokoke wong wadon pirang-pirang. Lah ya Delben. Aduh.
1: Kan pertanyaan.
0: Kemaning? Iya. Wong ki mamareng nganis bingung ngomong ngono kayak lucu maning. Mbak Yos nanti duaan ya karo yayange dibaya.
1: Apa?
0: Yang koleksi disit ya luruhna yayang sing apik-apik kok ya ngotak koleksi. Sing panas dadi yayange yo sapak ngono ya. Eh ben ora kalah karo Kang Mas Parjo, eh ben ora kalah karo Mama Lani. Iya. Aduh. Ah umur Kang umur. Iya.
1: Terus buat dikadara manis ya.
0: Nggih. Pak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Pak Jabidin, Ibu Bisri.
0: Kang Raju, Kang Raju.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya dulu apa? Kang.
1: Lagunya Sanjung Nganjuk.
0: Hah? Alun-alun Nganjuk.
1: Iya.
0: Oh. Alun Nganjuk, Ji.
1: Ya, terus lanjutnya buat trio Pesek. Pelan-pelan ya, Mama Nisha, Mama Nunung. Terus
0: Zem.
1: Mama Nisha.
0: Ji.
1: Mama Cia. Mama Enja, Ibu Daro Jawa Lemuan.
0: Oke. Okay. Ji.
1: Buat Tari Trinir, Siti Tobima. Terus buat Pemadia ya, Kang Usboy, Pemadia sama Saku, Martin Angtar, sama Maledia, Kang Tarto.
0: Oke.
1: Terus buat Akbar ya, Akbar.
0: Ya.
1: Kemudian jangan coba sikir. Terus Bang Ketret ya.
0: Bang Ketret.
1: Peter.
0: Mas Peter.
1: Ya. Terus
0: iya.
1: Komprok.
0: Iya.
1: Juga ada Mbak Maimunah.
0: Kang Akil. Di kebogiro kaproton. Iya. Oh iya lagi esuk. Sampeane online. Iya, pan didumlak ting-ting, pan digendingi kebogiro protol. Ya akhirnya pime ditunda. Berarti acara pernikahannya ditunda.
1: Iya, anu kan protol.
0: Iya, monggo ngesuk maning ya dengar kawanan ya Kang ya. Iya, mau protol sih ya. Seruput Kang Parjo. Aduh enak temen.
1: Terus buat cetak racun ya.
0: Nji.
1: Bakar madu mulai enak.
0: Kang Pi. Ti Brebes.
1: Di hari di Brebes.
0: Iya, oh iya.
1: Putri Kasih aja.
0: Nji Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin.
0: Iya.
1: Selamat siang Teh.
0: Nji.
1: Ayah Beweni. Nomor gaji ya.
0: Oke.
1: Dan ngomahan. Siang.
0: Nji. Ya Kang Bagas. Kang Bagas, nji. Kang Bagas monitor selalu. Iya, sudah mulai aktif. Ya. Terus ada pendatang baru ini yang menamakan dirinya Pangeran Layang-Layang.
1: Pangeran Layang-Layang.
0: Katanya dewe nemen ya Pangeran Layang-Layang. Layang-layang. Lah ku, oh layangan ibaratnya kok dimobat mabit natok kok Pangeran.

0: terus buat Yo.
1: Kang Parjo, ya. Semoga sehat selalu sekeluarga ya, Kang Parjo, Kang Bagas, okay. Ya, terima kasih.
0: Doa terbaik juga ya untuk Kang Bagas.
1: Bagas,
0: ya.
1: Oke, okay. Bunda Siti, Bunda Siti.
0: Ya,
1: di di waktu kumpul
0: Bunda Siti ya.
1: Iya.
0: Terus buat Mama Nurul ya.
1: Ji.
0: Ibu Rojana.
1: Kang Mutarno dong ada.
0: Kang Mutarno dong ada Mama Non. Terus buat
1: Wa Ato Mai.
0: Iya. Wa Ato sehat, Wa Ato ya.
1: Sehat. Nggak Wa Ato dang pih ini pan nggak amprut.
0: Wah.
1: Amprut kesukaanku. Kempong ya, kempong ya. Enak. Sam Ria juga suka Ria.
0: Karuan tias ya.
1: Nggak usah ngakai ben kang Mas Parjo rasan.
0: Iya. Nggak usah ngakai Wa Ato.
1: Iya ben ben baru gak ada dine ya. Rir arane jak dong ene maem. Waya maem. Wayah sarapan apa maem? Oh ya sarapan ya nih ya. Wayah wayah sarapan harus sudah sarapan soalnya harus pangan amprut warik. Iya. Makanya kan isuk isuk bar subuh ya. Makanya rokok per sarapannya mangan gembus buah apa?
0: Oke. Wida, makoloh ya.
1: Ji.
0: Kita akan tulikan area furkon, demut ya.
1: Oke.
0: Unik. Terus buat iya.
1: Apalagi
0: Desi kan juga selamat siang.
1: Ribun Kang Bagar.
0: Mas Bambang Mateng. Kita jahit ya. Kita
1: oh ini kan si kasih ngasih tahu Kang Bagas. Aku tuh selalu aktif dari subuh Mbak Yo sampai malam. Dari oh ya. Dari tahun 2012. Oh dia pendengar paksif. Dari dulu udah lama pendengar lama dari tahun 2012. Ya, tapi ini baru aktif di baru berani mulai SMS ya Kang Bagas ya.
0: Ya wes aktif ya.
1: Ya wes aktif terus Kang Bagas. Eben kiwir-kiwir di udara.
0: Lah ngebleng latane.
1: Lah ngebleng. Oke, semuanya aja. Amin.
0: Sarang keluarga.
1: Amin. Amin.
0: Seterusnya kagem benur.
1: Oke.
0: Terus sehat juga ya keluarga.
1: Okay.
0: Buat Balina Sara Paramo.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Mbak Yos atas waktunya ya.
1: Iya.
0: Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
1: Iya.
0: Mohon maaf bila ada kekurangan. Bau-bau. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding-ding.
0: Jos,
1: terima kasih ada Kang Mas Parjo-nya Mama Ikmah. Selamat siang saja untuk Anda. Online-nya nyambi karo nyeruput. Nyeruput apa? Nyeruput kopi. Apa nyeruput kopi susu? Nyoda dipengin no Kang Parjo krungu seruputane sampean. Pengin minum kopi ya. kalau doyan sih enggak, kalau suka sih enggak terlalu, cuman doyan aja. Buat tombong ngantuk ya Kang ya. Satu lagi di satu penelpon di belakangnya Kang Mas Parjo. Halo. Selamat siang Balana Stara Paramon. Nemen. Kabarnya baik, Casak.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Casak.
2: Halo.
1: Ya, kayak gue ben beger ya. Aja alus, aja alus-alus. Mongkong salemen dadak ngawak ngawak. Aja wis ya.
2: Nyong.
1: Ya kowe mulane ora apa-apa malahane upo senengane dewek tukaran tak ngomong sampean alus ya. Pikirane seolah-olah aduh kita ada apa-apa. Ada ngomong apa
2: ora oli kula sampean kok. Mulane ada kasar.
1: Tapi saya suka yang kasar-kasar sah. Aduh sah. Iya. Amin. Pesek. Iya. Sampai prime bisa nemingi selimpangan. Kita ada pas. Kita ada nih pasak seolah-olah ya sak ya. Iya. Asli apa seolah-olah sak?
2: Asli
1: kau
2: ketemu
1: larang. Serius? Bucur ke Mama Lani, bisa nama Mama Lani.
2: Takut sama Mama Zira karo Mbak Amo.
1: Mama Lani kadang-kadangnya nang lampu bang ijo kuning biru ungu.
2: Yang muncul menang nanti.
1: Lah kue Mama Lani jaring jangglenge.
2: Kadangnya nang nanti.
1: Jangglenge gue nang kayak nang lampu. apa Bang Ijo nang langon?
2: Berarti mamane ibu bodho, nyumpene kok ngono. Bahasa kapan nang.
1: Tapi wingi memang ngomongin ngono sih, Sak.
2: Ora mlebu nang larangan kok.
1: Ngomongne ing larangan pas kowe apa? Kayane sejenjem, sejen cerita mamelani.
2: Oh, dasare pengane.
1: Iya, pensa-pensa ya, Sak. Seingat aku memang mamelani gue sejen-sejen waktu kowe pernah ngomong kayak gue yang larangan ya, Sak ya.
2: Iya.
1: Tapi terakhir tapi informasi terakhir kayaknya memang nang kono.
2: Nang ketemu mulai larangan
1: wis. Iya, tapi informasi terakhir ngomongin nang kue nang apa namanya mau nang langon. Lampu ya, Bang Ijo. Iya, malah tak ledak sih pan kon apa mapan kon paring-paring, mamelas sama ya gue sih.
2: Karena
1: kan ada yang rame teman tak salah, ngono. Lah iya, jare rame ya.
2: Iya benar.
1: Iya.
2: Ternyata oleh agen ya.
1: Lah kok jiwine ben apa sih, Mah? Ayo, entah ora air niate maunen berarti panjenjene nang larangan, ora sida pindah maring langun.
2: Soale
1: ya. Ngue. Soale pan ora, soale pan memamerkan dirimu ke para pejalan-pejalan pengendara. Ini lo yayangnya aku, ayah kuwe nean. Aduh. Mbak Am Kembang Pang.
2: Kembang Pang, kowe takon Mbak Am ya, Mbak Am.
1: Gak jasa kerajum, terima kasih ya. Wis jegong tok bapak. Eh, sak sampe jegong. Eh, jegong nang endi? Lah, ben ora wis konangan wis ngwale.
2: Payah, Mbak Am.
1: Sak jegong nang sak jegong nang endi, sak? Iya, tapi ki jegong posisine nang endi? Jegong posisine nang apa namanya kembang pang, apa nang laut larangan, apa nang Mbak Am, apa jegonge nang pangkuane Mbak Am?
2: Menang Mbak Am.
1: Eh,
2: tolong
1: rime nyong wis konangan gak wis waleh. Ora usah dinungi wis waleh Mbak Am ya. Jangan-jangan jegonge nang pangkuane Mbak Am ki. Gawat ki, pusuh hade. Iya kayak cara cerita cuma aja alus-alus bener sak ngosok pesa kayak cara apa Sarul?
2: Apa Sarul?
1: Angger aku pan jadi tangannya sampein syaratnya apa sak? Eh main syarat sak? Kang Akil?
2: Apa?
1: Kang Akil?
2: Iya.
1: Iya syaratnya apa baik cari? Fotokopi kakak, yuk. Ya menyertakan apa ngonong lah ya. Fotokopi kakak, KTP, terus kembang entut-entutan, kembang kepucet. Ya kan jalan syarat, emang kan dikasih tak sayang Allah dong. Kong sabar Kil. Ceceran ke Mbak Am. Pakainya rompi tembok. Sekali seolah-olah. Tapi yang penasaran kita dengar pek siapa ya? Kan Mbak Am ceceran kalau casok rajum yang jekong. Pek siapa penghulu kah? Aduh busu hada. Busu hada. Dicek KTP nih, KTP ini dicek bukan nanerong KTP. Suhede. Di rogo. Ya salam. Iya.
2: Ya.
1: Kang Edi Dados. Sing pensa-pensa ke janjiannya nang larangan, janglengnya nang langon, kurang ajar ke sak.
3: Aku lagi turun nyampe kaget rasa manjat. Salah kerungu kayak wong lampu merah langon lagi ke larangan. Penaring laut sama langon. Penaring kurisa
1: geni sak. Allah melasin malu berarti serius sak. Asli. Di melasin teman ya Allah sak. Ya Allah. Sampai
2: nih.
1: Terus makannya siap nak amplop kan dulu teman ya Mama Lani ya. Kang Jepitin. Iya. Purini Pak Prabu Diono. Cuma Gasari, Purini.
2: Purini kali Prabu Diono cuma selalu ya bu.
1: Ya.

0: ketawani Tela karo Bodin nang ang Edi Dados.
1: Pertama anak Kang Edi.
0: Iya, aja adodo sih Kang Uma, aja adodo dadine iya bisa mampir ngono ya nyomot-nyomot telane. Mbak Yati seblak jadi bareng.
1: Ya pada apa pada batu ya tidak sekarang Mbak Yati.
0: Orang lah tapi sampai nian luwih semangat maring Mbak Yati ya.
1: Orang.
0: Ya bapuk nanti. Wongan bapuk kinu kinu. Ya sampai kan is biasa baru model model ibu suhede. Ya Mbak Am ya wingi kayak mus jejus jejer. Eh si Ana loro maning eh sip diperbolehkan dua lagi ya.
1: Ya saya sampai bapuk ya.
0: Saya tidak termasuk kan?
1: Mama Kiwi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lagunya apa ya sak? Lagunya. Iya.
1: Apa ya? Kutut manggung.
0: Kutut manggung. Oke.
1: Okay. Oh, ngaji dados kan dong. Iya. Layar-layar.
0: Kok ngaji dados ya luke padang kuning. Kok ngaji dados ya luke padang kuning. Wah, bukan sih sampean panuruti request Kang Edi.
1: Ora,
0: tapi memang biasanya seneng kutut manggung ya Kang Edi ya.
1: Iya. Sawahnya terus kan anak.
0: Iya, enak teman Kang Edi ki sampean oli special request.
1: Seruput
0: teh morone ya.
1: Iya.
0: Ayo dunia serak dunia serasa milik kalian sajalah ya. Akhirnya ada ketuman kok. Akhirnya ada ketuman Budin akhir ya. Iya. Ngunyah belarak baikil, ngunyah belarak.
1: Ya belarak baikil,
0: enak
1: ya.
0: Ya
1: udah.
0: Oke.
1: Habibah ya, Mbak.
0: Habibah ya, Sak.
1: Ya.
0: Ji.
1: Oh, Pak
0: Emo. Pak
1: Emo.
0: Iya, kayak Wak atau Ma'i sih, lu bisa lama.
1: Ya,
0: tak Agustin sih, kayak. Idol, kaya sis yang mengedolakan dirimu.
1: Lagi cengar-cengir gue.
0: Oh iya, tak Agustin menunggu-nunggu rudumu. Gipu. Gipun sak matunuhun lagune, weh. Kang Edi.
1: Pak Eka karo Erwin ya.
0: Iya, yes.
1: Apalannya menurun.
0: Iya, yos!
1: Bimen!
0: Bisa nih menurun, nurun lagi, yos!
1: Apa?
0: Ambulah! Sama nih ngomong apa? Matunuhun mbak Nurul, ya weh. Ben protol nasisan ge. Aje dasar angen angen angen nemaring di diora. Suhada dicek ATP-nya nabi rasude. Yang materi sung jasak sung. Bukan anak KTP mujung KTP mujung agung KTP Harjo Sari Kidul sih jine KTP Kembang Pang.
1: Blumbungan,
0: Kembang Pang. Orang arti yang ngerti nak Kembang Pang.
1: Blumbungan.
0: Oh, blumbungan ya wes.
1: Iya.
0: Sampai apal temen ya.
1: Mama Ari, mama Nenek.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Belak ting ting. Jos, terima kasih jasa kerajum yang ada di kosan. Hari jos hari kido, sing wingi ceritane janjian karo Mama Lani, janjian neneng. Larangan ya rasa keracun marani maring larangan ngepel laut tengal tengul plonga plongo ya blongo cepon jebule cepone di gua Mama Lani neng langon neng lampu abang hijau niat pan jejak paring-paring bareng jebule ora ketemu akhirnya jasa keracun maring Mbak Am Kembang Pang ya nang kono jejer ngundang penghulu. Ora ya, ora sak ya. Ora busu ada ora kita kuyunen ya. Temenan ora papa dingsak, aja ngomong-ngomong sak. Hey! Iya. Yeah. Aduh. Slobot. Teh morone. Diombe. Dua kapsul habu ya. Mas Parjo.

101.5 Setara Paraman FM di GR. Masih ada Anda di stak ya, di Warsari siang, di detik-detik berakhirnya kebersamaan kita di Warsari. Adi aku untuk manggung. Hadir memenuhi permintaan dari jasa kerajim yang ada di Kesan Harjo, Sari Kidul. Kemudian terima kasih untuk Anda balan Setara Paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mr. Gotrok yang ada di Kesan Pemalang, selamat siang. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Neng Yos Andarista, Nji. Kulo rawuh saking kawasan Sidamulya, badhe ngaturaken salam kagem sedoyo kemawon pandemen Warsari ingkang dipandu kalian Neng Yos Andarista ingkang gadai swantun sae. Amin. Salam spesial kagem Nyi Ratu ugi Mamah Lani, mugia diparingi kesarasan sareng keluargi. Kulo badhe ngersakaken sekar ingkang judulipun Dingin versi keroncong Neng Yos. Sudah saya hadirkan ya Mbak Mudika Zen. Matur nuwun kagem Neng Yos Andarista Anji sawang sulipun Mbak Mudrika. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Ista Anji. Ada Amrul saking Purbasana Taruh Prawu, nuwun sewu badhe request tembang Tahu Opo Tempe. Ini lagu sudah dihadirkan dari di awal ya. Salam colek Kang Gebudemut. Mama Lani, ada Mbak Nia, Jasa Rajum, ada Kang Kasnuri buat Kang Doli, ada Kang Parjo, Kang Abah Sahrul buat Kang Kobidin, sedoyo mawon kru lan balane Setara Paramon semua. Sugeng leh-leh, rehat siang spesial Kang gini pun siaran Mbak Yo. Sumugi pinaringan sehat bagi sedang dan kalian. Amin. Di belakangnya Kang Amrul ya, ada Burini Pak Pramudiono juga sugeng siang. Kang Wasadi Hariri yang ada di kosan Brebes juga sugeng siang. Kemudian ada Jasa Kerajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Piol juga selamat siang, terima kasih. Bang Al, Bang Al Kapiran ya Bang. Mama Nizam juga selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yos. Dari Mama Nizam Demang Harjo, salamnya buat semuanya saja, buat Balan Sara Pramon, buat Mbak Yus, terima kasih. Kemudian ada Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yus sayangku cintaku. Perlu via teman saya cu ya. Aku ju saking Marga Sari Tembang. Ge Sony Jos minta tembang itu Sony Jos yang judulnya Sumi tadi yang saya munculkan dari versinya Didi Kempot ya, bersama dengan Mama Asli Lisbon dan kelima bidadarinya. Lagunya juga Tete Agustin. Kang Delben, selamat siang Mbak Yos, selamat siang juga Kang Delben.

aku melu golet nang temenan balanes randa-randa akeh. Sepakat ya, bisa jadi. Kemudian di belakangnya Kang Dalban, Abah Sahrul ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Akil ya, sing wis apa namanya wis arane takon-takonan lah karo jasa racum. Ki berarti Kang Akil ke calon penghuni penghuni surga. Amin. Calon penghuni kawasan Garjo Sari Kidul ya, pantangane dan dadi tangane jasa racum. Jaluk syarat apa bae sih sadang dadi tangane sampean. Ya syaratnya berarti sampean kudu sabar ngadepi jasak ya. Si bisa nih Mbak Yus, jasak kan senengnya ngodor. Ora esok ya, sampean ngodornya tangkor penyiar itu esok ya. Ora kil kalem skill. Syaratnya wis pokoke sing penting betah bae wis skill ngadepi jasak. Kemudian Kang Edi Dos. Barangkali nyampe Mbak Yos lagunya Bodang Kuning. Tadi sudah dikasih lagu sama Jasok Rajum ya. Besok lagi ya Kang Edi ya. Buat Mbak Yos matur nuwun. Kemudian di belakangnya ada Bunda Siti ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada selamat siang Mbak Yos, ada Pangeran Layang-Layang, kita berjumpa lagi. Gendrang ya, hadirlah Pangeran Layang-Layang. Di mana nih kawasan kamu domisilinya, di mana Pangeran Layang-Layang? Hadir Mbak Yos, diser dong namaku Mbak Yos, biar kiwir-kiwir di udara. Kemudian di belakangnya Pangeran Layang ada Bude Eravana, Selendang Sutra, salamipun Kangges Doyo Balanes Tara Paramon, matur nuwun. Ini request dari awal ya Bude Eravana ya, nanti saya munculin di akhir acara. Kemudian ada Assalamualaikum para sari campur sari nesapor teman-teman. Salam kanggo balane Sutara Paramon semua tanpa terkecuali, semoga sehat selalu. Buat Mbak Yos juga semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Mbak Yos, aku mau minta lagu Perahu Layar juga sudah dihadirkan ya. Salam spesial buat yang lagi jauh di sana Mbak Yos. Semoga sedang mendengarkan para sari. Makasih Mbak Yos, Enci Sawang Solipun. Oke. Kang Uwer juga selamat siang. Kang Uwer sudah hadir ya. Oke, dan sampai di sini saja. Ewa atau ma? Jaluk kempong emang, jaluk bawah nih emang, jaluk ikap emak ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di dan tembang terakhir ada Selendang Sudal. Saya Yus Andarista pamit.

0: Halo? Anak apa, Mak? Telepon.
1: Mung sepi ya mama ke, no umat deh, Mak. Nek aja gue ya, mama ke bisa dangdutan seporete ya.
0: Yo, gue balane Paramon. Siki orang serap neng pem, Radio Paramon, dangdutan nih.
2: Laka, laka, kilangnya. Anda bisa bergabung lewat 0177 dan 0283.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut
1: gue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00 awan nganti jam 04.00 sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balan Setara Paramon. Halo. Ketemu lagi ya sama Isan Darista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan, di 28 September 2026. Jadi mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Lanosta. Tentunya ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an.

yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang mau gabung nanti ditunggu bersamanya, Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan silakan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Suara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada Semina Mina, hey, ayo waka waka, hey, hey. Shakira. Spesial untuk Anda, Balen Suara Paramon.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno, konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?

0: Satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari. Ya. Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
0: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
0: Ya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
0: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung biar bening.
1: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi pertama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
0: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Pitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
0: Pitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Lang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih ada Yus Andarista di 101.5 Setara Paraman FM Tegal di Lanostalgia. Masih ada teman-teman Papa Nostalgia Indo dan juga Manca yang masih akan terus hadir untuk menemani siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balon Setara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, nemen.
1: Ihi.
0: Oh iya teteh. Masa dalam.
1: Sehat
0: dong. Alhamdulillah berkat doa dari teteh. Semangat.
1: Iya, tak begitu ngodor kenapa?
0: Iya, katanya takut. Katanya takut sama Upo.
1: Oh, lagi apa sakit hati? Enggak bisa dipikirin.
0: Ya, aduh, iya. Cemen ya teteh ya, cemen si jasak. Upo bae diwedeni Upo.
1: Jasa kan ganteng.
0: Ganteng kayak Leneng. Buktinya banyak yang suka ya teteh.
1: Iya.
0: Iya, wingi beber jajaran karo Mbak Am teh.
1: Dia sekarang jadi rebutannya orang tua ya.
0: Siapa si?
1: Ada deh.
0: Siapa?
1: Iya Mbak Iyo.
0: Enggak. Amin. Masa sih memperbut nan model-model kayak jasak. Aduh. Iya. Engkau pada jengkelen tangnya skoro jasak. Soalnya aku singgwe sih teh. Aku yang mengidolakan dalam.
1: Aku pengen lagunya itu ya.
0: Apa?
1: Elisa ya dari
0: Tommy. Elisa, ya. Tommy ya, boleh. Mbak Mudrika Zen, selamat siang.
1: Ya Pak.
0: Mbak Mudrika.
1: Mbak Mudrika Zen.
0: Ji. Iya. Abah Sahrul ya. Juga hadir, Teteh Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul, selamat siang. Mm-hmm. Bareng Mama Elisa.
0: Iya.
1: Siapa juga?
0: Siapa? Ini ada Kang Amrul. Mbak Am Kembang Pang.
1: Selalu bareng keluarga ya. Ada Mama Kiwi bareng keluarga juga.
0: Oke.
1: Ada Jasak juga bareng itu so adanya juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mbak Nia bareng Wong Irengnya.
0: Oke, pendatang baru Pangeran Layang-Layang teteh.
1: Siapa?
0: Pangeran Layang-Layang menamakan dirinya Pangeran Layang-Layang. Terus Kang Bagas ya di Pemalang.
1: Buat Kang Layang, Kang Layang.
0: Iya, iya itu namanya kayak gitu, mintanya jadi layang-layang yang bisa terbang.
1: Kang Bagas juga selamat siang.
0: Iya. Oke.
1: Terus Kang Biol, Kang Pinter, Kang Akil juga. Kang Nuri bareng Mama Betengnya.
0: Mama Ayi Bengle teteh.
1: Siapa?
0: Mama Ayi.
1: Iya, selamat siang.
0: Ji.
1: Rani bakar madu.
0: Iya, Pak Jabidin, Ibu Bisri. Joko Tingkir.
1: Joko Tingkir ngompeh daun.
0: Ser. Terus dong teh, terus dong teh.
1: Dipikir orang.
0: Tete lucu deh. Iya, Tete bisa menghibur juga loh Kang Joko.
1: Terus Kang Aryo juga ya.
0: Kang Amrul selalu selamat. Sehat teteh, kata Kang Amrul, tanya.
1: Apa tanya?
0: Teteh sehat.
1: Alhamdulillah, sempatnya udah mau hilang Kang Amrul.
0: Iya, sempatnya sudah mulai berkurang ya. Bapaknya Uya sama mamanya Uya.
1: Bapak Uya, Bapak
0: Uya. Iya, sama keempat Derek Mangir.
1: Oh, terus itu, apa tuh Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya.
0: Iya, bahasa adah, Mama Ari, Mama Karisma.
1: Siapa?
0: Bahasa ada Mama ada, Ari ya. Mama Karisma. Oh begitu ya, ya jadi ini ya agak jaga sembung ya.
1: Enggak begitu jelas.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Pinter, Kang Pio, Kang Ahmad Ganteng,
0: Nji.
1: Kang Anjir. Jaga sembung udah ya. Terus ada okay. Kang Parto, Bapak HM,
0: okay.
1: Kang Fabio bareng Mama Hikmahnya. Mama Lani bareng Dede Ganinya.
0: Iya. Yeah.
1: Juga sehat selalu
0: ya. Iya. Yeah. Mama Lani sama Kang Pi teteh sekarang.
1: Siapa?
0: Sama Kang Pi Mama Lani balikan lagi.
1: Oh, kembali.
0: Iya, lagi musim rujukan ya, teteh. Iya. Iya wis lah ya. Iya wis lah, asal Anda bahagia ya Teteh ya. Oke, lanjut.
1: Terus ada Kang Jabidin bareng Ibu Bisrinya. Kang Albar ada juga ya. Terus buat
0: siapa lagi?
1: Umi Habibah bareng Pak Degon.
0: Oke.
1: Kang Sarno, Ibu Rini bareng Mas Parang. Terus Kang Bagas.
0: Oke.
1: Sugeng Rawu.
0: Sugeng Rawu. Oke deh.
1: Senang dengarnya Sugeng Rawu.
0: Iya.
1: Kayaknya sopan banget gitu ya.
0: Oh iya, namanya juga iya ke Jawin.
1: Kajian bareng empat anaknya juga ingat ini ada Pak Mario. Terusnya tuh ada Mama Nadia juga.
0: War.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Bude Erafana Tete.
1: Siapa?
0: Bude Erafana.
1: Oh iya Bude Erafana.
0: Iya.
1: Kalioni juga ada Eka Tonjong, Eka Ajas, Eka Erwin.
0: Pak Atoma. Ji.
1: Terus ada Teh Mimi, terus Mama Hina Kalilinya juga ya.
0: Siapa lagi?
1: Udah ya Kang Akil ya.
0: Kang Akil. Iya betul.
1: Iya Kang Akil udah.
0: Kang Amrul sudah ya.
1: Iya, terus ya udah buat semuanya.
0: Semuanya aja ya Teteh.
1: Ada kendaraan lewat.
0: Oke, okay, monggo-monggo Teteh.
1: Ya. Udah pokoknya sopan di buntel jadi satu.
0: Ya dibuntel jadi satu aja buat semuanya saja.
1: Semua.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Bayar bayar sehat.
0: Amin.
1: Bayar juga harus sehat selalu, semangat.
0: Amin. Oke.
1: Terus pulang hati-hati ya.
0: Iya, makasih Teteh.
1: Cuap-cuap lagi menghibur.
0: Oke.
1: Orang sekitarnya juga ya.
0: Iya.
1: Bayar sehat. Ya udah, makasih banget atas waktunya. Eh, spesial buat Yayang Asmini Misko.
0: Yayang kamu iya lagi di mana? Aiti, sweet banget. Oke. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Tete Agustin ya. Tadi mau turun, tiba-tiba yayangnya miss call katanya. Siapa you? Ya skype teman sih ya. Sebenarnya ya aku temen seneng ya dan pelan istara para mana kepada seneng. Sung yakin, dah lagi suker keprok ya seorang sung, dah lagi suker ya nyomai lumung sedih dong ya. Mbak ada judu-judunya kita sapa kembali. Halo selamat siang jelang sore, Mbak Lanestara Paramon.
2: Halo selamat siang.
0: Selamat siang jelang sore selamat Mbak Nia. Iya.
2: Iya sepanjang hari.
0: Teman-teman.
2: Assalamualaikum Mbak Yos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia. Kabar baik alhamdulillah. Gimana nih Mbak Nia, ada macanya? Apalagi pergi ya?
2: Ada.
0: Waduh, kirain pergi jauh. Aku udah seneng banget je.
2: Pergi terus.
0: Seneng nih ya. Iya. Apa ke dimain kembang tuntutannya ben turu lali ngono? Salah. Lagunya apa nih Mania?
2: Lagunya apa ya?
0: Iya.
2: Kau yang ku sayang anak.
0: Kau yang Rano Karno. Iya, kau yang sangat ku sayang sih. Yang apa? Itu Rano Karno kalau nggak salah.
2: Iya, Bu, apa
0: siapa? Iya, Rano Karno.
2: Iya, wis.
0: Iya.
2: Salam ya, mungkin mau dari Agustin ya. Terus Kang Akil, war-war. Ngati ini Kang Doli.
0: Iya.
2: Apa HM, Mbak Nuri, Mama
0: okay.
2: Wiwin, Hikmar. Terus Kang Parjo, Mama
0: iya.
2: Rani, Unigi.
0: Ya, empat deremengir, empat deremengir, empat deremengirnya. Ya.
2: Sore, Mama Ari, Papa Ari.
0: Ya.
2: Terus bahasa
0: ada. Mama Karisma.
2: Mama Karisma.
0: Iya.
2: Terus Papa Karisma ya.
0: Oh, iya main kecubung, masih di main kecubung, kembang kecubung, ben turu lali jarene. Siapa papane Uya sama Mama Uya? Iya, macane di main kembang kecubung.
2: Ya elah kecubung.
0: Kang Amrul. Halo Mbak Nia. Yeah. Kang Joko Tingkir.
2: Joko Tingkir ngombe dawet.
0: Iya, yeah. Joko Tingkir. Oke.
2: Terus Pak Ngatini Mama Hasna. Kang Doli, terus Mbak Eka Mas Anjas, Mbak Eka Mas.
0: Mbak Nia ngelilir, Mbak Nia. Orang Mbak Nia kau rata turu.
2: Turu.
0: Kayak iwak. Terus
2: buat Mama Sira.
0: Iya.
2: Yeah. Mama Tia, Mama Tia, Mbak Am, Mama,
0: Mama Lani.
2: Mama Lani. Terus buat Ur.
0: Iya.
2: Putra.
0: Iya.
2: Pak M.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Kang Kepiti.
0: Ji, Abah Sahrul.
2: Abah Sahrul karena Mama di sana.
0: Iya, Mbak Am Kembang Pang.
2: Kembang Pang, terus Mama Sira.
0: Iya. Kang Bagas, Kang Bagas Pemalang.
2: Selamat sore.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Ya, pendatang terus baru Pangeran Layang-Layang.
2: Apa? Siapa?
0: Pendatang baru
2: Layang-Layang.
0: Iya, Layang-Layang.
2: Oh iya, Layang-Layang selamat sore. Terus buat Bunda Oka.
0: Oke. Okay.
2: Mama Tika Leoni. Mama Ardi. Terus Mbak Nur Kanti.
0: Iya. Yeah.
2: Mbak Putri Kasin. Terus buat Mbak Asifa Dede Hafiz. Purini karo Pramudiono ne Bapak ke barang guru ne Mbak Ina Kumardoha Mama Lede Kang Parto.
0: Oke okay.
2: Mama Kiwi Kang Tawu
0: Ji
2: Pamukar karo Mama Nate karo Dede Mama Brinda Budha Biba Bade Kondro.
0: Oke okay.
2: Kang Tata karo Miso Adai Burau ne Bapak Sikin. Terus buat siapa maling mbak kan ini ngeblim Ami Bakar Madu Umi Lela Bang Al. Terus buat A.U.O.N. Terus buat siapa maling
0: iya
2: malah
0: malah nih cerita nama ngecek yo sepan maring mie ayam cakra ya kok balik tak mampir iya yuk ban ya yuk. Iya. Ada macan nek. Coba pas lagi nang macan nek pas lagi nang kene ya mania ya lah.
2: Iya.
0: Lagi kada alus. Kada masa lalu.
2: Seneng baik.
0: Seneng. Ya, sedep nemen yakin tapi urung puas pengen cerita mam. Lah kowe durung ora mau cerita nek ya.
2: Iya, wis.
0: Coba lagi.
2: Sore ya.
0: Sore ya. Kabeh bae mania.
2: Oh, Nyiratu ya.
0: Nyiratu.
2: Nyiratu.
0: Wa Atomai.
2: Wa Atomai. Terus kayak
0: Kang Aiton
2: ya.
0: Kang Aiton.
2: Aiton iya. Sampai belas
0: ya
2: ke Paramon.
0: Oke.
2: Selalu. Spesial maning go tiga darah manis ya.
0: Ji.
2: Ya, karo Magus spoiler Mama Alisa karo Magus ya.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Selalu juga. Cuman Mbak Yos.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ding ding.
2: Jos,
0: terima kasih ada Mbak Ania yang ada di kawasan Kota Tegal ya. Depannya di jalan Tri. Iya kok Mbak Nia, waktu mana ya kita kan lagi ngerempong ya cerita tentang masa lalu. Iya, sedap nemen nih mania ya ceritanya ya. Saya ngurung.

Matraman di Jalan Raya Dampiak Serat. Ada Elisa. Ini lagu disuka sama Teteh Agustin ya, yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat. Dan lebih 101.5 Mestara Paraman FM di Gial. Masih ada Yus Andrista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Monggo Teteh Agustin.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal. Karena Vitama adalah solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ya, laporan kamu yang buat saya belum.
3: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
2: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
3: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
2: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
3: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
2: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
3: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
2: Oke deh.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Narafarma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu 852 9319 9588 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randusanga, belok kanan di 200 meter.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial bersama dengan Yus Andiarista di Lanosta ya, sampai di jam 4 sore nanti ya. Kebersamaan kita masih ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Mungkin nanti juga ada 1-2 tembang di era kisaran tahun 2000, 2002, 2004 ya, bisa dihadirkan. Ya, mau gabung lagi yuk di 352-888. Kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
1: Selamat sore.
0: Sore juga
1: Star Paramon.
0: La Nosta.
1: Nosta.
0: Hitnya
1: Saporete.
0: Hitnya dong. Ah,
1: sama kayak bakso penyiare.
0: Ah. Ya iya kan, aku kan makannya lagi bakso terus. Ya kan, kemarin juga dapat bakso dari Joko Tingkir, sebelumnya dapat dari siapa, Kang Mustar Odo. Ya kan? Hmm? Nanti hari ini mau mie ayam, kemi ayam caklap bersama dengan di ini dapat undangan dari Mama Lani ya. Yo Kang Doli, yo pan lipir. Pan tampere.
1: Tampere bisa. Alah.
0: Aku orang rumah kok. Aduh. Ya kan?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa? Apa yu?
1: Jasa keracum.
0: Jasa keracum. Ya.
1: Ya. Iya.
0: Hmm? Ay. Sama siapa nih? Mesti lagi konfren.
1: Orang.
0: Masa. Iya. Mana Nia? Di mana ada Kang Doli, di situ ada Nia. Ya Kang.
1: Lagunya gua bela.
0: Besti nemen ya Kang. Dalam.
1: Pepet rumput bergoyang apa?
0: Apa sih tanyakan? Apa sih berita pada kawan?
1: Berita pada kawan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Namanya
0: mau KPP
1: ya,
0: Mayor. Oke, ini Kang Delben kayak disebut Kang Delben.
1: Siapa?
0: Kang Delben.
1: Delben ya,
0: Mas
1: Dian.
0: Ya, Mas Dangek, Mas Dangek. Eh.
1: Dangek.
0: Iya, Kang Joko Tingkir juga.
1: Tingkir, ya.
0: Paling gede baksonya. Wah, paling gede baksonya Kang Joko Tingkir. Awet Albar.
1: Kang Joko Tingkir ada penyiar sama Bundar.
0: Sung, gede nemen sung baksonya Kang Joko Tingkir.
1: Ya,
0: mumpung ada sing ngai.
1: Orang ini ngumpul harus ditinggain.
0: Oh, ngumpul harus ditinggain.
1: Iya.
0: Ngumpul harus ditinggain.
1: Ngumpul harus ditinggain.
0: Alhamdulillah. Amrul.
1: Amrul.
0: Kang Amrul ya, ini Mama Kiwi. Panora salam pada Nindul ya, Kang ya.
2: Mayo.
0: Dalam. Iyo, dimun, mun.
2: Nok cirang nih, iye.
0: Nok cira, namanya Nok cira. Ya wes, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ding ding. Terima kasih ada Kang Doli. Kang Doli. Matur nuwun sedanya well Delben. Sukses sehat dan bahagia selalu bareng keluarga. Ya. Yeah. Iya, Mama Ikma juga selamat sore. Madam Remenganis pripun?
2: Bakso beneran apa bakso rupi?
0: Bakso beneran, Mama Remenganis. Bakso sing bisa dimaem. Kang Joko Tingkir dangen bakso ke gede nemun, tahu? Bukarane bakso jumbo nian ya. Kang Muhtar juga ya gede, cuman lebih gede baksone. Kang Joko Tingkir lebih gede bakso. Paksi wingi sing ditumbasi Kang Joko sih Kang Joko. Enggak salah pada salah persepsi. Halo, selamat sore Balane Sara Paramon.
3: Halo.
0: Halo. Selamat sore juga kayak Kang Mas.
3: Heeh. Sepanjang hari.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesinoke langsung mengetik. Jumpa lagi. Iya.
3: Salamnya.
0: Iya.
3: Warga semoga sehat selalu.
0: Ayib. Ayib. Ayib, tetap Ayib.
3: Ayib terus satu.
0: Orep seturu sampean angen-angen maring dindi ora ya orep sebubuk. Ya kan? Lha kok mikir jarane lemes-lemes apa faktor apa kok lemes?
3: Maksudnya apa ya?
0: Kayak kesel apa karena lelah pikiran apa lelah fisik lelah ya? Fisik, apakah liu lelah jiwa dan raga?
3: Fisik lah ya.
0: Ya dikai vitamin. Vitaminnya kan gampang. Marani maring Mama Ikma. Iya kan? Iya, vitaminnya Kang Parjo Mama Ikma. Vitaminnya Mama Ikma Kang Parjo ya.
3: Ya kan dulu tadi ya.
0: Iya.
3: Selamat sore ya.
0: Sore. Mak Jabidin, Ibu Bisri, Pak Jabidin.
3: Heeh. Ibu Bisri ya selamat sore.
0: Iya. Dadah madem lagi ngomong masalah bakso maringe bakso bae.
3: Madem renggan.
0: Madem rengganis. Oke. Selamat sore Kang Mas Parjo.
3: Selamat sore juga Shay.
0: Iti Shay Nok Shay Nok Shay Ikma.
3: Iya.
0: Iya.
3: Keluarga ya.
0: Iya.
3: Sama Bu Denur ya.
0: Kang Boim, Kang Parjo. Di pasane rikari kanan rika pasane dhewe ora basa Pemalang apa ya Kang Parjo rika wis tau nutul ngemek andeng-andenge Mama Ikma apa durung ya wis nemen lah pacarane taun-taunan sempet pedot nyambung maning masa urung tau nutul andeng-andenge si, mesti lah wis tau nutul malah diwelu-wel.
3: Ya,
0: iya.
3: Matur,
0: iya, bisa nandangan dengan KB ya. Mama Lani anak kan dengan denge. Berarti sampean pecinta ya wanita berandengan deng ya.
3: Yang punya andengan deng. Ya tuh gua.
0: Siapa Len? Andengan deng Mama Ikma anak andengan deng. Mama Lani anak andengan deng.
2: Tak tuh Busri aku kan OTW mono.
0: Oh lah ya. Ya mong konyong enten ini tamnya sus bubar siaran no. Sampean pan kae, pan kae. Pan pan nyusul, nyusul. Nyusul maring Bu Sri Ayu Cakra. Ya, oh. Nyawang.
3: Oh, ya,
0: iya. Nyawang. Nyawang sampean nyawange mi ayame, nyong nyawange kae wong loro. Ya. Ya Mama Ikma. Oke, ayongki ayongki. Ayongki nyaluk emben ya ayongki, mana demben.
3: Sungguh ya.
0: Iya, Mbak Yos bi anak-anak dengan ini Kang Parjo ah loken.
3: Ayah.
0: Papane Uya ngerti. Nengendilin. Iya, papane ucap Papa Uya, Uya, Mbak Yos bi anak dengan ini ya Kang Parjo.
3: Anak Yos patak nar kelaro wong, awe terai terang ngisor keci. Delo ya.
0: Nyora percaya papane Uya ngerti.
3: Di delo, ngerti.
0: Umpetan.
3: Di delo ke delen.
0: Oh ya gue. Kang Pak, kayak apa pada Uya ngarang?
3: Apa pada Uya mana Uya? Wah, jadi buat Eka Ujung ya, Erwin, bahaya kemana?
0: Ya kayak nyong kan, ya Kang Mas Parjo, aku kan udah terlanjur kerungup sama Malani pan maring mie ayam cakra ngecak iya sih. Ya kayak aku tadi minta rezeki, anak rezeki marani ya.
3: Iya.
0: Iya. Ya yo arane wis arane Kang Parjo krungu nang nyong, arane etikane nang nyanya tawa ya. Wong lagi maem kan mesti Kang Mas Parjo monggo makan ya kok ya. Lumrah ya. Iya. Tapi senoke, senoke aja gelem tuku dewek bisa. Senok, senok. Senok kita sini ki Mama Lani undangan sing Mama Lani. Engko besok, engko sesuk, sesuk, sesuk. Undangan sing Mama Ikma karo Kang Mas Parjo ya. Undang Yus wani ya. Ya, Kang.
3: Ya.
0: Iya, iya, iya. Pakat tu
3: poket tu.
0: Iya, ya Mama Ikma. Oke.
3: Terus babi apa ya?
0: Ah melu sak ki Mama Lani kok dhewe sak jasak aku melu oli opo oli. Melu sak. Oh, yos balik siaran mono. Iya kayak. Kak, orang dicek ya.
3: Iya.
0: Puitis, puitis. Iya benar-benar, benar-benar, benar. Dundang ya Marani. Orang dundang ya main orang ngerti. Oke, ngutang-ngutang anaknya.
3: Lagunya apa gue?
0: Lagunya apa? Ya nyaluk apa? Oke, Mama Ikma siap dalam?
3: Siap, lagunya.
0: Oh, mintanya Iwan Pales.
3: Iwan Pales. Okay.
0: Iwan Pales judulnya oh ibu.
3: Judulnya apa?
0: Ibu nanti ah oh, saya enggak mau itu lah. Aku enggak mau pakai headphone nanti saya nangis. Iya kan? Mama Ikma lah gune emang sedih Mama Ikma. Iya enak ya, enak. Tapi aku kalau dengerin lagu itu kan nanti saya kebawa perasaan. Ibu, ibu ku sayang. Pak Haji Rosidin. Mie ayamnya enak, Mbak Yos enak. Mie ayam Bu Sri Mayam Cakra.
3: Ya Bu Sri Mayam Cakra.
0: Iya.
3: Selamat sore, kapan tuh menit dia yang memali sama daku. Sangat lalu yang mantung cipta ini, Mbak Arta ya mani.
0: Iya. Kang Delben, Delben.
3: Kang Delben, Peter Pion, Warung-warung juga ya.
0: Iya.
3: Selamat sore. Terus buat Bapak-bapak yang memandang Mas Bambang.
0: Nji.
3: Atau Marido.
0: Iya.
3: Indro, ya.
0: Iya.

0: Mat, dia merengganis ngeledek sampean.
1: Andeng-andeng siapa? Ini kebetulan cengaman, bayos,
0: bayos. Eh, nyompet saya, madem.
1: Ya.
0: Ini kepe kenceng, nemen. Watir ucul, watir nyublek.
2: Apa lagi ya?
0: Apa lagi? Semuanya saja?
2: Semuanya aja.
0: Temenan? Karena
2: orang fokus, iya.
0: Iya sih. Orang fokus, ada barani.
2: Spesial, buat Mbak Yos ya. Keluarga,
0: sebenarnya
2: selalu.
0: Oke.
2: Super spesial, sayangnya. Buat Mama Ikmah.
0: Mama Ikmah tersaja. Aja khawatir ya, mengkoi soli undangan maning.
3: Mbak Yos, kok aku bungkus na ya, akan dari pasar pabibibibiden ya.
0: Sampai daripada nyeluk bungkus na parani dewek, parani langsung sungan temen bungkus na kokong boim. Sing pani sampe bungkus na gonyong. Bumbi ini ngomong ya Kang Poim ya, ya Kang Mas Parjo ya,
2: iya.
0: Dejak ya marani, orang dejak ya main bureng.
2: Main
0: bureng. Ya wes.
2: Ekstranya buat balen suara para.
0: Oke.
2: Kepada sehat semua ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Pak Yos atas
0: waktunya
2: ya. Mohon maaf tidak ada salah-salah kata, mohon maaf tidak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublek ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Mas Parjonya, Mama Ikma yang ada di kawasan. Di sini lah, yang kelalai nama Kang Mas Parjo. Ya, mau coba weru ya, domisilinya nang kono lah, nang area Kedung Banteng, ya kan, porok tangga desa nek. Wah, atamer, ih, di belakang satu benar lagi kita sapa ya. Halo, selamat sore, balanes suara Paramon.
4: Yo.
0: Yo.
4: Kayaknya sepanjang hari.
0: Iya. Melebu, melebu kok ya.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, si Pime sampein pan gae, pan jaluk cek rom lah.
4: Ana.
0: Ana dong.
4: Alhamdulillah, Mi, Ana, Mi.
0: Mi.
4: Mi, siap na, Mi.
0: Oh, Mi, dijembreng kupingnya, Mi, ya.
4: Kalen,
0: jangan lupa diresap, diperesapi, Mi.
4: Alhamdulillah, Mi.
0: Oh iya, sampean kaget ya. Ish, dan ini yang lebu ya kok ya. Mama kiu-kiu,
4: mama
0: kiu-kiu.
1: Bos, kan Boim ke bungkus lah apa-apa bumbung. Jangkrik apa
0: corok. Oh iya, kok tak bungkus na jangkrik. Kan bungkus na jangkrik apa corok Kang Boim.
4: Terus
0: apa lagi?
4: Parjo.
0: Mama Ikma. Ya.
4: Tani.
0: Ji. Ya. Iya, Mama Leni karo Kang Pi pan pertemuan yang kutamakan.
4: Temuane
0: nang endi? Ni ai. Pi mebi. Kapan pindahne kapan?
4: Yang kok.
0: Oh, sesuwe. Ketarane takon-takon disit, syaratnya apa bae ya, Kang?
4: Aja
0: ditukari. Aja ditukaran nih, Sak. Sampe danuk senang kayak kuwan akan. Tangga anyar aja ditukaran nih. Ini bisa ya gak dunia dikirimi. Dikirimi jangan. Salawu-lawu ya. Iya. Kalo tangga anyar yang sing sing apik lah, Sak ya.
4: Lanjut kok.
0: Lanjut.
4: Ya, Agustin.
0: Iya.
4: Terus kok. Nyiratu.
0: Nyiratu. Watomai.
4: Watomai.
0: Ya.
4: Ya, karo wong ireng.
0: Oke, Kang Delben. Ji.
4: Siapa ya?
0: Hah? Siapa, Kang?
4: Si pendatang baru.
0: Oh, arane Pangeran Layang-Layang.
4: Pangeran Layang-Layang. Terus kok.
0: Arane dewe nemen. Kang.
4: Kang Piyol.
0: Ya, terus Kang Bagas, Bagas.
4: Ya, Kang Bagas.
0: Ya.
4: Waktu kumpul ya.
0: Betul, waktu kumpul Pemalang.
4: Jarana desa Cawet ngono.
0: Ngono.
4: Ana.
0: Oh, iya wingi sih ngomong sih.
4: Iya, nyong pernah dijak.
0: Lah iya, kesemenan. Pak Atun mie ayam ceker. Ya, ya kowe ya, ya kowe ya. Ala, ya Mama Lani kowe Mbak Atun ora diparani sama Mama Lani. Mama Ikma berarti engko giliran Mama Ikma mari Mbak Atun ya. Ya, Mbak Atun.
4: Oke,
0: okay. Okay. G.
4: Ella Tower.
0: Oke.
4: Terus Mbak Mutri Kasih.

0: Terima lagi. Tante Agusin sudah? Kang?
1: Joko Tingkir.
0: Ya, Kang Joko Tingkir. Kang Soyo Bulu.
1: Bang Al.
0: Bapak Haji Rosidin.
1: Bapak Haji Rosidin.
0: Ya, Bapak Nek Uya. Mama Uya.
1: Uya, Uya. Aedi Dados.
0: Ayongki.
1: Ayongki. Terus
0: kok. Terus apa? Kabeh baik.
1: Ya wes cak, endelak pedeset
0: kok. Iya, ke sapa? Kang Doli, Kang Doli ndendul. Iya.
1: Kang Doli, cepet
0: utamane. Iya, wis telu. Wis mentok.
1: Makasih ya.
0: Nggih.
1: Ami selamat mendengarkan.
0: Mendengarkan Mi. Cek Romla untuk Anda Mi.
1: Wes makasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Akil yang ada di kesan pesarean. Mas Mas tahu maembut. Oh. Oh, kita tanya Kang Akil, Mas Boim. Kang Boim takon. Mas Akil tahu maembudin. Sli apa sih? Sliliten beli Mas Budin masa enggak wis sliliten. Ya ora lah. Budin ya pulen no. Sing dililiti ki berarti maem. Maem soket. Ya Mama Kiwi. Mama Kiwi. Jalan Mama Kiwi pokoknya kalau Mbak Yos kue ngokang Boim dibungkusna tetep ya. Iya, berhubung mie ayamnya ya cukup hanya untuk kita bertiga. Ya embung kok anak maning, anak siapa maning kita kurang ngerti ya. Iya kue ngokang. Desa apa kue Mbak Yos? Desa Cawet nengendi Mbak Yos neng Pemalang. Kenapa dinamakan desa? Kenapa? Kronologisnya gimana? Ya sudah saya hadirkan Kang Doli yang di kawasan ya. Ada kawan dan tetap di 101.5 Star Palembang masih ada Sandalista dan masih ada Lano.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop.

0: Produksi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, vitama, madu vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Satu rembang nostalgia dari miliknya Iwan Fals. Ada ibu ya, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Mas Parjo-nya Mama Ikmah ya. Selamat sore saja untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda Balani Suara Parman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am, Kembang Pang, salamnya buat Mama Ikma, Mama Nadia, buat Mama Dea, ada Mbak Feby, buat Mbak Nia, ada Afurkon, buat Mas Fitter, ada Jekang Jenal Jahit, Om Kasnuri, ada Jasak Rajum, Singkaya Prima Kumbere, itu senangnya berkelana kemana-mana, cik. Gak tahu apa yang dicari, cari apa sih, Sak? Kemarin-kemarin Kembang Pang nyari apa? Lagunya Musafir, Mbak Yos, Pampers Adi sudah dihadirkan di awal ya. Kemudian Mbak Sahrul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di memori sudah dihadirkan ya. Spesial buat Mbak Budri Kazen. Mama Ayi juga selamat siang. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Mas Almed Albert mangan bakso terus Mbak Yos. Mengkota bebunder keluar.
1: Ya wong anak-anak recek ki masa ditolak. Ya bunder keluar ya wis ben. Dadi nek panorama mangan seminggu ya ora konangan. Bahwa sebenarnya seminggu kok ora dipakani. Ya kan? Ben orang ngantuk nasu kere urpinyo. Ya katone bahagia terus. Jadi siapa? Jangan nasi nyawang. Kang Joko Tingkir juga selamat sore. Ya terima kasih sudah hadir. Terima kasih baksonya gede nemen ya Kang Joko ya. Barokallahu fi rizki ya. Kemudian Bunda Santi. Bunda Santi Purbowo. Lagunya jangan sampai 3 kali ya. Waktunya nyukup enggak ya. Kayaknya udah nyukup ke Bunda. Kang Delben, Mbak Yos. Mbak Yos, kue mie ayam cakra dengan di Mbak Yos. Kue di sebelum jembatan arah Mejasem Langon ya. Arah Mejasem kalau enggak Langon. Sadur ngejembatan kalau dari arah rumah sakit Kardina. Oke, okay. Kemudian di belakangnya Delben. Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Dari Pak Jabidin dan Ibu Bisri, salamnya buat Teta Agustin, Mbak Nia Pangka, ada Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, Kang Parjo, ada Kang Doli, buat Mama Rengganis, ada Mama Lani, buat Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Budemut, ada Nyiratu, buat Bang Al, buat Mama Lani, buat Mama Rengganis. Terus Mama Kiwi, ada Jasa Kerajum, semuanya saja buat Balanes Tara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Nji, sama-sama. Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani ya, juga selamat sore. Terima kasih Mama Lani untuk tawarannya. Kemudian Mama Rengganis puasi. Ayongki juga selamat sore, terima kasih. Jasa Kerajo, Mbak Yus, aku keduman online apa orang-orang keduman sak. Siapa ini sih sak ya? Makanan keduman ya puternal lagu Mbak Yus. Jadi dia ini sing judulnya masih adakah rindumu orang keduman juga sak. Maaf ya sak ya. Wislah, sampai dari terima pengukuhan baik. Aku melu apa orang Mbak Yus? Oleh, mika oleh undangan. Ya, teka besak lah, sampean masuk teka hak. Papa Nek Uya sama Mama Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Pime. Pak Haji Rosidin, Mbak Yos, mie ayam cakra enak, Mbak Yos, enak ya. Di situ juga ada di bawah jembatan Wergudoro, ada mie ayamnya Mbak Atun. Mie ayam ceker. Ya. Yeah. Di jembatan Wergudoro persis. Di situ juga ada. Kalau mie ayam cakra Busri itu sebelum jembatan kalau dari arah Kardina ya. Arah rumah sakit Kardina. Kemudian Mama Ikmah bersama dengan ketiga darah manis. Selamat sore, hadir Mbak Yos, lagunya Ibu sudah dihadirkan ya. Satu permintaan sama Mas Parjonya. Ada Mama Kiwi juga selamat sore bersama dengan Dede Humairohnya. Kang Boim juga. Selamat sore, sing jaluk dibungkus nak. Ami ayame Busri moh temen, marani dewek mana ben ketemu Mama Lani karo Kang Pi. Yos, Lenka Trouble is a friend, Lin. Tublak ding ding jos, tublak ding ding yos yos. Suaranya ndak bang. Bu Wahyuning, hai hadir Mbak Yos. Lagunya Sekuntum Bunga. Waduh, sudah jam segini gak bisa request lagu ya, mohon maaf ya. Kemudian Budi Erafana juga selamat sore. Lagunya Senandung Rindu dari Melihat Teti KD. Salamnya buat semua Balanes Tara Paramon. Terima kasih. Di belakangnya Budi Erafana ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yos, selamat sore Lanosta. Salamnya buat semuanya saja, buat Balanes Tara Paramon, moga badan sehat. Salam spesial buat Mbak Yos, semoga sehat dan panjang umur, amin. Serta murah rezekinya, amin. Doa yang sama ya buat Kang Bagas bersama dengan keluarga. Minta lagunya dong dari Scorpions yang Silah Loving You sudah dihadirkan ya, spesial untuk Anda Mas Bagas. Pak Ana Desa Cawat, aku anggar kerungu lagu menyangkut orang tua, apalagi ibu, pasti aku langsung meneteskan air mata. Iya sama, kebawa perasaan ya Kang Bagas ya.
0: Iyalah, kalau ngomong, kalau cerita cerita soal ibu memang

ada habisnya. Entahlah, gue punya siapapun penciptanya, kalau udah menyangkut seorang ibu atau orang tua pasti kayak gini. Langsung aku terdiam dan meneteskan air mata. Masya Allah ya, berarti itu artinya Andian salah satu anak yang berbakti. Ya, makanya jangan sia-siakan orang tua selagi masih ada. Kalaupun sudah tidak ada, kita masih bisa menunjukkan bakti kita dengan sering-sering ya menghadiahkan surat Al-Fatihah dan juga menghadiahkan istighfar buat orang tua kita untuk meringankan ya mudah-mudahan insya Allah almarhum dari orang tua Balen Estara Paramon insya Allah orang-orang baik ya, insya Allah ke dalam kondisi husnul khotimah ketika meninggal dunianya. Alhamdulillah bang lah sampean geger lain kalian kabuy. Mbak Atun mie ayam ceker yang ada di kesan Wargodoro juga selamat sore ya. Ji, Pusri Mayam Cakra juga selamat sore. Sakra Jum juga. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini. Hari Senin, awal pekan di 28 September 2026. Setelah ini nanti ada Kang Bawor ya, akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan 101.5 Star Paraman FM The Galios Andarista pamit undur dari Lanosta hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30

0: bete juga. Hehehe, tua-tua gak tau malu. Ah, ampun.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Bayan kok.
2: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gak dimilih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gak dimilih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Brahma dari Desa Pareci. Pagi di kesempatan sore ini ya, ketemu sama Bawar si Soblak Tore Cekewir di Padang Dut. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja di edisi Senin 28 September 2026. Bagaimana kabar balanya saudara Bramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin ya, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan hanya tolan sahabat keluarga tercinta buat sahabat SMS online 0852 9919988. Baik, ada Fata Morgana mengawali jumpa kita. Cekewir 52888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pak Jajut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajutnya siapa yang teman-teman?
0: Namun Cekewir, alhamdulillah berkas waras tergelas di suatu kuberas.
1: Menghitung bintang.
0: Menghitung bintang. Oke.
1: Salam-salam ya, Kang Kasturi, Bibin Betem, Mama Bibin, Kang Jodi, Bu Isyama Toloyo, Sinok Sinok.
0: Yap.
1: Bandia kalau mau ngirengnya.
0: Oke.
1: Bunda Sinti Sinta Nola, Yu Atun, Bunda Ana.
0: Yap.
1: Baby Belpas, Mama Nono Kalinya Mas Bane.
0: Oke.
1: Terus Isyat Layama, Mama Oce, Bayu Nita. Walemu, Bunda Loja,
0: Bali, Bila
1: Masa.
0: Yup.
1: Lalu Mama Leganis. Mama Gilang, Papa
0: M. Ule Yung. Wah, Wayu Ning He.
1: Wayu Ning He, Pasal Mama Nita. Lalu Mandole, Mala, Soma, Dila.
0: Yo.
1: Pak Ketuk, Pak
0: Ketuk. Oke.
1: Pak Ketuk, Pak Ketuk, Pak
0: Ketuk, Pak Ketuk, Pak
1: Ketuk, Pak Ketuk, Pak
0: Ketuk, Pak
1: Ketuk, Pak Ketuk, satu ayah Loki dan Robi.
0: Iya siap.
1: Jasa kacau, jasa kacau, jasa kacau, mas abang bertanya.
0: Yo.
1: Mama Ali, Mama Ali.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya siap.
1: Terus kalau Jo Erwin. Terus Bubo Happy, Anggo Mis, Mama Bagas.
0: Yap.
1: Mama Lani
0: Ali.
1: Terus Kang Pi, Mama Ikma. Sayang Sakla, Bu Lini, Pak Budiono.
0: Yo.
1: Buat semuanya sih, Kang.
0: Oke, okay, siap, benar, Mi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla jingjing. Ayo ada Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di Seputaran Adil Hakim di Kalpata. 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat malam di Padang Jut. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Di Padang Jut,
0: dan di Seporete. Teman-teman. Ya, kulaan maning. Ya, kulaan maning sinyale langka kulaan maning kayak gue.
2: Iya. Ayo ngene
0: men ngapa
2: Mas
0: Arman
2: masih
0: sampean kelek
2: turu.
0: Ya, ayo turu ae, nyong mudun wae lah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ha. Ami karo Umi.
0: Yo.
2: Iya wis nyokap bae.
0: Yo.
2: Sinyale no sinot.
0: Yo, jelas.
2: Jelas.
0: Yo.
2: Arep parjo dah.
0: Yo.
2: Lengem ni ojo.
0: Lengem
2: ni karo kae trah kula. Mama lani parik maning karo trah kula. Ya wis salam nang kabeh bae.
0: Nggih.
2: Pesialan Mas Bawor.
0: Eh, makasih.
2: Matur nuwun ya.
0: Yo, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo.
0: Hai Madam Rengganis di Sitanggal. Hai, selamat sore ya semua saja Bawor di Dugong Produk PT Denatur Solusi Sharing kita semua. Mas Rebu Tineko yang ada di Pala 25 Blok B, Bunda Ana bersama Mbak Ibing ya. Sekarang ada satenya di situ di adiknya Mbak Siti ya. Ya, tinggal ke utara sedikit ya. Sehat selalu tentunya. Bunda Rini Pak Pramudiono, matun, Sinta Nola, ya Sabtini segala kilos dengkol. Ya. Yo watri lagi ngitungi duit ini Bekasi, ora apa-apa wis, sukses selalu. Sing di modem lagi melongo petene enteng. Udah jadi Danawari dan semua saja Balenista Ramon ya. Baik ya, setelah menghitung bintang Anda tak pernah dan ada nyanyian rindu. Ya cekewir, sempatan sore hari ini di Padang Jauh. Anda tak pernah ada nyanyian rindu.

0: anak salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hai, kembali ke 101.5 Sitara Pramon Tegal dan Rute Sapori. Ini kesempatan sore hari ini. Pagi tadi sudah ada sudah luka. Ya, ada juga tadi tak pernah atau menghitung bintang. Dan ada nyanyian rindu. Punya donasi. Iya, itu sih jalur hikmah. Itu bawore lagi kasmaran donasi. Gembok rapat-rapat harapan kasmaran wis tua. 352888 halo assalamualaikum selamat sore di Padang Dut.
1: Di Padang Dut. Dangdut seporet.
0: Nama-nama nih cekewir.
1: Sore Mas Bawa.
0: Ya sore juga kak.
1: Iya lagune pengen yuh. Dari tong kripit ke Nusa Lima bisa ora ya?
0: Tong kripit.
1: Iya.
0: Tapi khusus wadon ya gue. Khusus wadon ya gue sih nyanyi.
1: Iya kan tiga per aslinya kan oma tiga
0: per Nusa Lima. Asal wadon ora apa-apa.
1: Oh ya wis.
0: Tapi ra muncul anane rumah kabeh.
1: Oh rumah kabeh.
0: Ya.
1: Ya berarti Nur Halimah apa ya Mas?
0: Nur Halimah keranda cinta ya Nur Halimah. Matahariku Nur Halimah.
1: Ya wis matahariku bae ya Mas.
0: Matahariku bae.
1: Iya. Ya, oh. Soalnya matahari nene sih bersinar sih ya.
0: Iya bener.
1: Iya lebih panas-panas. Ya selama ini KPP ya Mas.
0: Oh iya benar.
1: Iya spesialnya sama Mas Erwin.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Yuk amin.
1: Para mon semuanya ya.
0: Yuk siap benar. Benar oke. Yuk.
1: Buat Nok Anggi. Kalau Mas Bor. Salam tugas sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Iya makasih. Assalamualaikum.
0: Yuk. Waalaikumsalam. Dublah jeng-jeng.
1: Yo.
0: Baik, 614547 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Kang Buti, seporete asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, rumplak ding-ding.
2: Kang, kayak kenapa bawa kenapa ganti lawang.
0: Ini ganti lawang, cari benda ini.
2: Benda orang kanggu, kayak ini bapak uang.
0: Ini uang, weh.
2: Iya, tetap ku sayang, Kang.
0: Kau tetap ku sayang.
2: Oke.
0: Yuk.
2: Mau sing pertama. Sap, ayam orang ganis kalau amin pada madu ya.
0: Iya benar.
2: Orang sana Miki Eka lonjong ya
0: mas. Lah, wong kui maning.
2: Lagi bapak asal berlatih, lagi bapak abu campur sari narota yang lebu nangani ganyam. Mita lagi bapak uong tau gini bapak uong ya asal berlatih.
0: Weh, senggitul, gunung.
2: Senggitul, lagi bapak uong mah.
0: Ini uong mah.
2: Pada langkah sama kopi mendung.
0: Embo baik lah. Lagi lor dari kota.
2: Lor ke.
0: Embo baik.
2: Kayak kena uga di lawang bapak anak kanggo lebu asli bu. Ayo uang bu aku
0: lagi. Iya, uang gak?
2: Uang bu, astagfirullahaladzim.
0: Iya.
2: Daripada kamu naman ke. Apa yang kita ngapura. Lagi orang bisa. Tak pending. Orang bulan bapak sah. Tapi Andros yang ngasih gede aja. Boleh lihat. Lihat so. Kaget ya. Boleh lihat para paramon.
0: Ya.
2: Mending anak sih ngolan wis. Apa-apa jalan. Apa kita tahu. Masalah wis. Mending mas. Yo. Apa-apa. Cing soplak. Apa sing ontelnya yang pada kendera titik ya orang kendera menang beli ya karena ganti lawang ayun usur ini sama waktu ono ya peketu Bisa Martoloyo Matis makan api Ibu yang tahu ya mana ngapa-apa
0: Tadi Dewi Kunti
2: Dewi Kunti dengan Tepi ya Mata Tepi Mata Tanola Mata Tepi Singlades tenggula singapi ya, nukang kute ya, kute ya. Lanjut tu apa Karanganyar juga, Pasar Muti, yang depan maksudnya, terus Mandeleman ke, apa jauh pun tahu sih nang rumah sih, ingat aku TikTok lagi bakat nak,
0: alur
2: ni. Ke, pakatannya kurung tak kirim besok kurung tak sempat nang aku, ke nyong masuk gantung terakhir. Sekali juga mantuk paketan besok. Tapi ini WA tok ya apa Sarul ya kan?
0: Yo.
2: Benar orang daim. Yo ke kandak wong loro ke nyolot paketan kabeh kuwi wong daim ora ora apa Sarul kuwi sekali mamane konter. Lanjut dah. Terus niki oh Raju, bahasa di bahasa dia masa di awal kang kasa putus mangkat gitu kan
0: mau mangkat,
2: gue saya mau senang mau yang wingi lewat kumpul kapi sih anak kerupuk kerupuk yang wingi lewat mono sih sing kaya sing gue sih semua juga aku boleh baca mono malah lewat para patroli tunggu lu kecuali itu kumpul kaku berarti para mantap
0: tidak dos
2: iya tidak dos
0: wayuning he wayuning he
2: selara ngik ngik ngik ngik ngik
0: taruh duka kaplak
2: gua dari dimana sama Pak Haji Mamuji ya
0: wayuning he
2: wayuning he diwan terus gawat gua aja Siti mana sama Haji Mamuji Atmoko ya yang punya udara Banjaya udah CC Mbak Yuni sama Mas David gua sebalik secara kape kan.
0: Oh, Kang. Gimana sih?
2: Apa sih, Kang?
0: Mayuning herang genah ah,
2: wes. Oh, dasar wong bawa-bawa sampai nang tower bae,
0: nang bae. Aku.
2: Paramu.
0: Tapi langkah suarane.
2: Oh iya, obale secara kabeh, Kang.
0: Yo.
2: Iya, sampe jare wong waktune ben karo ya. Iya,
0: bener.
2: Tapi Bambang para mari lanjut maning. Spesial Kang bawa nokal wis buka dan lalu. Emang Kang Agus cukup mau esok esok kan?
0: Wah sudah setengah lima aku kemana?
2: Oh ya wes
0: aku ratus so atis waduh.
2: Makasih kan?
0: Yup.
2: Ya terima kasih.
0: Waalaikumsalam dua belas cing.
2: Cus.
0: Ada yang punya wilayah Keturen, Bapak HMHM ya. Mau tadi pagi setengah lima saya udah kesana ya ambil Anggi. Ya. Kali sapu nih hei. Ayo assalamualaikum Mas Bawo yang dosa seperti 666 tolong puterin dong 1 juta luka tadi sudah ya. Salamnya buat Balai Nestara Pramon semuanya saja buat Mas Bawo semoga sehat selalu. Matruna Pak Syahrul. Mama Ikma dan tiga darah manis hadir ya Kang Bawo lagunya nyanyian rindu. Ya yeah, spesial ke Pais Banu super spesial ke Kang Mas Barjo. Masimnya Kang Bawo ya. Yeah. Bapak Ari, Mama Ari hadir, Pak Haji Rosidin hadir, Bu. Dari ini hadir. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bawor, Mutri Ezen di kawasan Jamolia. Bagi salam untuk Mama Lani, Mama Neng, Mama Elsa, dan Mama Esne. Ada Nyi Raju, ada Teh Agustin. Ajeng Robi, Mbak Nia, Mbak Yem, ada Mbak Imam Melodi, ada Mbak Am, ada Cacak Rajum. Abah Sarul, Mas Burkon, Maju, Mas Handoko, Kang Parto, Kang Kopidit. Kang Kasnuri, Kang Barjo, ada Ami Bakar Madu, Mas Peter, Mas Jainal Jahit. Spesial ke 4 anyaku, Ayu Singgi, Gigi, dan Resi. Ya. Datang untuk pergi dong di Glindeng. Terima kasih Kang Bawor, Mas Bali. Di belakangnya lagi sekalian. Monitor Kang Bawor, Esa bersama Bapak Nuridin di Gembong. Ecikiwir yang Rucap Berte, salam gue Balani Setara Pramun KB. Selamat sore semua, terima kasih ya untuk Esa yang ada di Gembong bersama Pak Nuridin. Assalamualaikum Mas Bawor, lagu Nadiung Cinta Berawan. Terima kasih Kang Bawor, Busanto Yong Tahu yang gue rekosyake teman. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor, gimana? Sehat tentunya sama Dede Anggi, Alhamdulillah. Bisaan kasih dong LP, salamnya buat balapar sing abik-abik. Spesialnya buat jandaku yang tetap kubanggakan, supaya yang merasa saja mentoking gue terhadap tiger hihi dan duda kapla-kapla. Yang nanti Minggu tanggal 4 Oktober monggo dulur balapar sing merasa matur nuwun Edi Dados ya ketemu di tempatnya Wak Klopot Larangan. Ya ora sing duda tok sing pasangan ya oleh lah. Monggo wis sing penting silaturahmi yang baik-baik saja. Enggak ya. Pandang siapapun monggo yang datang ya. Soalnya yang larangan itu free, masuknya itu free, nggak bayar ya. Anak tengah ngomong 10, seketewu ya kena ngutung menduan. Nah, saya ini 5.000 peng 10 ya seketewu kan ya. Tapi lo di larangan free ya. Bayu ada ranting kering matahariku dan ada juga kau tetap ku sayang. Ada cinta berawan Yoachi, Ice Kewir. Donasi, selamat sore. Yeah. Allah yuk. Teganya dirimu, War. War, teganya dirimu, War. Yeah.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh.
1: Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan habut

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Capriti. Dan ini bisa telat temen sih, wadah. Aja bose laundry, ngantar apa yang ngambil

0: Iya, kalau masalah yang luar-luar ya seragamnya Anggi atau apa tak londrek nih. Kalau saya nginem itu yang dalam-dalam. Makanya anak lagu bawor somplak. Iya, neng Riso kepeni titik-titik, neng bengit ini sekali mentatak. 3528880. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Jut, teman-teman, ya, lagi anak tamu Mas Erwin ya.
1: Oh, anak tamu.
0: Iya, kuwi bose laundry wis pulang.
1: Oh,
0: iya. Iya. Iya.
1: Lagu ini yo. Sari lautan madu.
0: Oke.
1: Okay. Salam yang kopi baik, Kang Bogor.
0: Yo.
1: Kang Bogor, mudah-mudahan kalau di angin berdua sehat ya, Kang Bogor ya.
0: Oke.
1: Oke, spesial super super.
0: Lautan madu.
1: Ya, lautan madu.
0: Oke.
1: Salam sayang buat kamu berdua.
0: Oke.
1: Buat Kang Bogor tetap sehat, semangat ya, Kang Bogor.
0: Insya Allah. Lautan
1: madu.
0: Madu. Iya, itu tadi ngambil londrinan. Lang ngambil londrinan.
1: Oh iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Cynthia Sari.
0: Oh, oke, okay, ya wes, siap, siap, yo.
1: Oke, okay, matur suwun Kang Bogor. Sehat-sehat Kang Bogor ya.
0: Yo.
1: Oke, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Ladingcing.
1: Yo.
0: Baik, ada Mas Erwin yang ada di Cilibur. Ya, Pak Guyangan, selamat sore, Pak Guyangan. Selamat sore, Bumi Ayu Tonjong di Kapur Tangan Jepang. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Perete.
0: Nama-nama CMI
2: Jomplak Desa Perete.
0: Oh, kudu
2: Jomplak kurang oli lapisan tadi.
0: Iya, itu ada bos laundrynya kadie ngambil laundrynan. Oh. Ini
2: iya, bukuhun merintar
3: ya. Mau nyetop
2: pengen lagunya pakai itu aja ya.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Sekarang mah enggak usah salam-salam soalnya malam ya, jam 6 ya, Wak.
0: Iya, benar.
2: Ya udah, spesialnya buat Kang Bawor saya selalu ya.
0: Takdir yang nyanyi siapa ya?
2: Kira di sekolah pulang lagi ke kali
0: siapa? Gua lah Warawiri nanti udah.
2: Tapi Warawiri ya, kan nanti pagi lagi.
0: Iya. Sudah. Lagi. Masih 4:30 udah tak jemput tadi sore pagi.
2: Sekolah ya selalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Kang Bawor.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cincin.
2: Yo.
0: Baik, Cik Emi di Kuningan. Atur nuwun pisan ganggu kesetiaan ganggu gabungnya. Ayo tuntas sudah ke Prisman Papua di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak pamit undur diri, nanti ketemu di Dindang Dandut Memory jam 6 sampai jam 10. Ini ada Lautan Madu, Takdir 2, ada juga Datang Untuk Pergi dan Bisikan Kasih. Bapak pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Cara peramon dari sesampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur.
1: Patno konsum
2: kayak gejala katarak ya awalnya.
3: Iya, iya, iya.
2: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
3: Enggak pernah.
0: Enggak ada.
1: Gejala Vitama ini.
3: Boleh ini.

0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening itu ditambah. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Pitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Pitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Pitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
5: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal
1: Tungan, Dukuh Turi, Tegal
0: di Kon 931.

0: informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-990.
1: Alamat di Jalan Mina RT 6 Tegal, di Apotek.
2: Untuk informasi, 101,5 Paramon F yang beralamat Raya Dampiak nomor segen berikut ini.
1: Alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat
2: 52931.

0: maksud
1: penderita stroke, jantung darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: Tapi sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke Dendang Dangdut Om Memori. Rupanya sudah ada yang gabung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Dangdut Desa Poret.
0: Teman-teman Kang Kopidin.
1: Okay. Sehat Kang Bowen.
0: Alhamdulillah berkat suara terkenasi satu kuberas.
1: Iya, itu lagi juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, gela gune Kang Bowen.
0: Yup.
1: Lagune LV.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya enak apa ya? Enak apa ya Kang Bowen?
0: Enak apa?
1: Ya kowe baik Kang Bowen.
0: Yo. Kenal
1: penantianku.
0: Penantianku. Ki.
1: Salamnya bertanya ke Kang Bowen ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Lalu juga, lego buat nih pakai alkohol.
0: Yo, benar.
1: Ya, sing bakul ketuk ya. Ya, lego yang ngono anak. Saya syarif juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rida, lego ngono anak. Om Yanto ya.
0: Yo.
1: Yanto Kayu juga ya. Ya, lego Mama Lani.
0: Oke. Okay.
1: Pas Geni, ini ya. Geni ya.
0: Nih, yo.
1: Ya, lego Mas Nuha ya.
0: Oke. Okay.
1: Iwatri,
0: yo iwatri, aminah.
1: Mama Kute,
0: uyu.
1: Iya tali go, kau yang nop, yang kah itu cari kape kang buat. Iya tali kau yang kuningan kape ya.
0: Iya siap.
1: Iya tali kau, gua ambil bakar matu bareng umilela.
0: Yo.
1: Lego, kau, seneng tinggal kota kape ya.
0: Kau
1: yang nop kape ya kang buat.
0: Iya
1: tali kau, mama Renggani ya.
0: Iya.
1: Uon juga.
0: Kau
1: mama Amel Pemalang.
0: Yo.
1: Karo nyirat tuh ya.
0: Oke. Okay.
1: Karo kang lang-lang buana nih. Ya, soalnya gue ngono anak mama Arti juga ya.
0: Yip.
1: UFO galo. Ini halem ya. Ya, soalnya gue ya gue kapan dengan gue.
0: Oke.
1: Ya, lain gue kang bawur bareng tete angin ya.
0: Yo, makasih.
1: Kontak tenaturnya laris manis.
0: Amin.
1: Ya, spesialnya mana gue seluruh geng Pandawa 5 pekirkan.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih kang bawur.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dubla dinceng.
2: Ayahku
0: sayang.
2: Oh, war.
0: Yo.
2: Ya.
0: Warung Mariyadi.
2: Baru ingat tuh.
0: Yang punya wilayah keturunan Bali mah. Ayo, angka satu, power kiri lagi.

0: kesehatan untuk membantu menjaga tubuh
1: pun Arab yang lagi ngetop.
2: Pedia di apotik-apotik dan agen-agen
3: biasa di Kabupaten
2: 958893
3: di apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Turi, Kabupaten Tegal, dan di apotek

0: Tangan saya di kediaman Panjenengan mau menyekan sebelum kenal dengan apa yang dirasa.
1: Tumornya juga terus temudatur dengan herbal kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nidi, mudah-mudahan Bu kesehatan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habla Radio Paramun FM. Jalan Raya Dam 132, Keramat, Kabupaten Tal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-99588, 0852-9319, 95.
3: Anda bisa...

0: Baik, kembali ke Masdara Pramon dari Sabore itu. Ya di Sabah Kapal 35288 Halo, Assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam Mas Bapak, Saudara Paramon FM, Jangan
0: Bute, Sabore. Teman-teman. Ya, terima kasih Mia Yame.
1: Mau jam berapa Mas?
0: Jam 6:30.
1: Berarti aku lo sama tekan ya.
0: Iya, ngomong Ibu ya. Lagi baik pelos ya gitu. Ya nunggu.
1: Lah, mereka kasih dan sayang apa
0: Mas? Iya, kasih dan sayang Rita.
1: Assalamualaikum Mas Bawor ya.
0: Makasih. Ya,
1: selalu berkabar.
0: Minam.
1: Tabungannya saya nambah.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Degani malam Degani ganteng.
1: Malam Purini cantik.
0: Weh, kaul.
1: Oh, tiga jeneng tuh.
0: Ya. Klopot ya. Wong pri masuk ke orang mlebu ki mlebune ora mbayar kian ka.
1: Ya
0: weh. Ayo kuwe.
1: Anake.
0: Yo.
1: Preng
0: ya. Iyo bener. Lah miki pang
1: minggu wis nang kaya perwisang geni.
0: Yo.
1: Ya makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam dupla cing-cing. Bayu Mamelani di Munjung Agung ya Mas Tangek juga ya. Selamat malam yang ada di Munjung Agung ya, semua saja tanpa terkecuali. Bayu di Sabayu 615477 Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rembulan dalam pelukan kan?
0: Uluh, kemuling dalam pelukan.
2: Lanjutnya siapa yang dalam pelukan?
0: Rembulan, yuk teman-teman.
2: Alhamdulillah,
0: yeah. Bisa makan mie. Mie ayam cakar ya, yang benar.
2: Ya, betul, kami sehat.
0: Iya.
2: Aku tak tahu nih, kamu bawang. Yang melu ah.
0: Ngerti nanti.
2: Mie ayam cakar.
0: Wih, melu mau, wong. Bisa mau sore ya.
2: Iya, kesok ah. Pengen, tapi
0: bukan jam pira
2: sih,
0: Bu Sri. Bukan jam pira, Bu Sri, jawab.
2: Iya, salam-salam ya.
0: Yuk.
2: Mama Lani, Dedi Gani, Mama Ikma, Jojo, Kami.
0: Oke.
2: Udah servis, Alpala Yu Ato.
0: Yo, Ami Umi, wer.
2: Wer, wer, wer, biar pintau.
0: Ya, Mi, Mi.
2: Bisa apa, Jel?
0: Mi, rumah nasi, Mi.
3: Kami, mau liwat deh, saya orang mampir. Tak undang-undang orang kerumah,
0: Mi.
3: Pantas
0: baik, Mi. Ya, di undang-undang Bu Sri jadi pantas baik.
2: Iya, yang mau awan sih.
0: Ya.
2: Iya, terus Bu Rini ya. Selamat Diono, Bu Sandi Purwowo, Bu Sri Ayang
0: Sang. Iya. Apa, Bu Sri? Insya Allah, jadi memelani. Winda kali Wlingi. Oke. Okay.
4: Ku pengen lagunya itu ya. Lembah Hitam ya.
0: Widih, Lembah Hitam.
4: Kayak musiknya enakan Kang Bawor.
0: Iya.
4: Dulu kan Pak

0: Iya, oke. Okay.
1: Dalam perdana Pipayun pertama Kanggo Kang Bawor bareng si kecil ada Mama Kiwi Kangku bareng Umi Lelanya.

0: naon?
1: Buat basami budak
0: war Kang Wir. Buat perawane Kang Bawor. Kang Sarmudi.
1: Oh.
0: Belum mah ketemu saya belum poha.
1: Belum mah 56.
0: Ya.
1: Kang Bawor. Jadi masih langsing-langsingnya.
0: Sekarang 61. Ya jebrak sekarang Mbah. Ya ikmah ya, jebrak meletek tengah ya. Yeah. Siri.
1: Gelo. Mbak Am kembang pang bener sepi ya.
0: Ya, jadi karo somplak, ya. Somplak no tau iki berarti wis lumayan no jom naik maning.
1: Mawar mai jangan gendut-gendut amat nanti.
0: Iya itu Ami Barmadu jangan lah. Saya enggak pimin enggak bikin gendut. Karena ya, karena ayem pikirannya ya. Ayem kayak gitu.
1: Ya dari pikiran sih Kang Bawo sebenarnya iya. Kalau itu cepat naik tuh bukan dari makanan aja.
0: Makanan
1: sih,
0: aku enggak itu.
1: Aku malam udah enggak enggak berani makan nasi.
0: Sekarang juga saya enggak. Kalau dulu waktu itu saya sering makan nasi goreng di Bojes.
1: Ada yang dipikirin.
0: Kalau enggak ada ya, kalau enggak ada ya saya
2: jangan malam cek Emi.
1: Tadi lewat lagunya apa?
0: Lagunya katanya lembut.
1: Oh,
0: iya.
1: Ya udah salamnya buat saya aja para
0: Kang okay.
1: Kang Bagas, Kang Bawor.
0: Kang Bagas waktu kumpul.
1: Watu Kumpul. Watu Kumpul itu apa sih artinya?
0: Nama itu nama kecamatan namanya Watu Kumpul.
1: Oh.
0: Memang di daerah situ tuh batu yang besar-besar banyak.
1: Jadi dapat emang khas. Oke, okay, emang ada buktinya
0: gitu. Iya, batu-batunya banyak di situ. Batu-batu yang besar-besar.
1: Di pegunungan itu.
0: Iya, itu di perbukitan pegunungan.
1: Enak banget
0: saya daerah situ sudah tahu semua.
1: Watu Kumpul namanya?
0: Iya, Watu Kumpul. Kalau di Sundakan 3, itu lebih kampung lagi.
1: Iya. Enak. Pun Kang Bawor.
0: Yuk. Emi ini kuningan atur nuhun kanggo kesetiaan kanggo gabung nah. Terima kasih salamnya Cik Emi katanya Mas Bagas. Langsung mari assalamualaikum selamat.
3: Iya. Baru turun tadi.
0: Oke.
3: Jadi
0: oke, benar Mbak Cing Cing. Ya. Kan ya. Jadi di pen siangnya nanti biar

elengin. Bang Saset harus cek ya. Jangan waktu itu kan pernah saya mau ke daerah Bulakamba dan sampai pagi Jepara. Jadi kita segala sesuatunya belajar. Nia, Rima Malani.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Juki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, sudah makin jelas lah. Sudah berapa, 3 botol sudah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali sampai 1 minggu.
1: Ada pesan dan kesan. Ibu,

0: Waalaikumsalam.
1: Pun kabar ya, Kang?
0: Alhamdulillah berkas waras penginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kang.
0: Lah.
1: Nuwun lagunya.
0: Yu.
1: Punyaan Mansur R.
0: Apa tuh judulnya?
1: Tuhan.
0: Apa Tuhan?
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Well.
0: Bukan Tuhan tapi janji tuh.
1: Iya, gitu.

0: Ya. Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Terus
1: Oke. Okay. Bang Dul di sana ya, Kang Sid. Ya, yeah, bersama Mama Bagasi. Sama saja. Ya, yeah. Nggak bisa disebut satu persatu tentunya. Malang Cirampok yang begitu kawasan yang begitu dinginnya. 52888 halo, assalamualaikum, selamat malam, selamat.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan desa Jombang
1: Tinggi. Tutup. Alhamdulillah berkas waras terkena sisa tuku beras.
2: Iya, aku selalu hadir dan hadir.
1: Hadir dan hadir.
2: Yeah. Hadir. Iya.
1: Yeah. Iya. Hmm,
2: lawan teng pakai
1: tol. Iya, benar.
2: Isin ya.
1: Iya, kayak yang indah itu.

0: Ya. Ula ane.
1: Pur. Dain rong tine ngono.
0: Sarate.
2: Ya mana cekangan kae.
0: Oh iya.
2: Iya, wis panen paten kaya kowe.
0: Iya,
2: iya paringi sehat ngono ya. Iya kowe kok iki mamalangi
0: nang kopi sampe. Oke.
2: Iya, kae kok.
0: Putra Kelana.
2: Oh, Kang Putra Kelana. Kawasan Margasari ya.
0: Iya.
2: Iya, kawasan Margasari.
0: Oke.
2: Kang Parjo.
0: Yo. Selamat malam Dinda. Oh.
2: Dinda.
0: Cirebon.
2: Iya. Tidak usah, hanya pitung di.
0: Pitung. Gak
2: tahu nganan orang kamu bukan apa yang betah.
0: Iya. Kang Teddy Dewi Kunti, ini wis sempat menelpon ya.
2: Oh, Kang Dewi Kunti, Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Iya, 77 ini udah sempat menelpon nanti lagi.
2: Yang penting maning.
0: Iya.
2: Iya, Siana, Siana. Ana lawang mana?
0: Iya, ana lawang meng...
2: Lang keduman kayak
0: yo.
2: Lape, kau tetap teri
0: kan? Oh, tetap mesti teri. Oke.
2: Benar.
0: Iya, benar. Yo.
2: Ya, kemiki boke bocah.
0: Iya, boke bocah.
2: Kau tetap misteri,
0: ya siap. Wae, kau wedang mana? Wijok maning ya.
2: Iya. Misalnya gawe wedang karo mesem maning.
0: Walah, sop nemen masip nemen gue.
2: Kayak bisa ngerubah rasa.
0: Ya, kayak kue, bener. Ya,
2: bisa ngerubah rasa.
0: Iya.
2: Gawe nepe karo mesem.
0: Lima mesem.
2: Nah, manis rasanya bisa mangli, rupa kayak madu.
0: Nah, kayak kue rumok no gue. Wong wadon-wadon sing jajen.
2: Ya, gue mamalani dong panggawe wedangnya karo mesem.
0: Ya, mamalani sih digawe wedang siapa ngulagi dewe kan. Yang kau nak wes?
2: Oh iya ya.
0: Iya.
2: Ya kalau siapa salah gak wewe, jangan
0: ya. Ya paling gue cewek.
2: Gue cewek.
0: Iya.
2: Saya itu nggak urusan gak harus orang-orang nggak urusan.
0: Ya benar.
2: Ya gue ambil pakar madu para
0: pemilela. Iya.
2: Iya. Selamat malam.
0: Malam.
2: Ya gue bikin kampok imbis.
0: Oke.
3: Daim, kayak lawas nemen kan Daim. Kira pada kumpul kan Daim. Nang kemandungan anak Simba Nur Sidik, Cui Lanseng, Sri Petok.
0: Weh, bengi wes kumpulan iki kumpulan maning. Weh, Kang Teddy Dewi Kunti.
2: Oh, Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Ya, ada Mbah Nur Sidik.
2: Oh, iya Mbah Nur Sidik.
0: Ya, ada Cui Lanseng. Yes,
2: buah kabeh kuwi.
0: Yo, wis grup senior kabeh.
2: Cara yang mono kudune ngebuka mancing paling tua.
0: Wah, kaya ngebuka mancing paling tua.
2: Iya, padahal pengen nyandingi lagi kaman tengahan. Ya, beli mampu,
0: Kak. Beli mampu.
2: Iya, mampu aja, mampu kaya geget.
0: Iya, bener. Aduh.
2: Cara mencari jagung, ya, aku ngasih jedur.
0: Asinnya. Hampir tiap hari apa? Ngapeli wong ayu-ayu Mbah Nur Sidik. Ya iyalah, apotek kan urusannya karo admin. Apa jenenge hitung-hitungannya karo admin, sing bayar admin kan apa? Nenggo, gue ditadang. Terus apa jenenge neng Sumingkir. Terus neng Radang neng Karangreja, Kuta Bawah, Pulau Sari, Moga, lo, umur serta murah dan tentunya vitamin.

sudah ada ya khayalan yang indah, kau tetap misteri ya. Ada juga terlanjur dan janji Tuhan. Pagi Tuntas sudah kebersamaan Bapak di kesempatan malam hari ini. Ide dangdut memori ya, insya Allah ketemu di lain kesempatan ya. Kalau besok nggak tahu itu di Dipat Dangdut ya, nyandak apa enggak. Kalau enggak ya paling di Dendang Dangdut Memori. Bapak pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atau lagu atau WhatsApp SMS belum ke sapa karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya, segala sesuatu yang terbaik untuk Panjenengin. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Paramount dari Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat

Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

6, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Stara Paramon di Stara Paramon Show ya. Oke. Okay. Acaranya apa Mas Arvan? Acaranya Yowis, acaranya Dang Odang Dusalam. Tarli

Dangdut yang kon disin maning besiki maning ya. Oke, asing panggung gorafan kayak biasa ya. SMS atau WhatsApp 0852-9319-9588 atau telepon silakan bisa di 6145477 ya. Oh, Kasri. Oh ya wes. Yo, Kasri tangga nenyong tapi bisa laku. Oke ya, Arvan satunya pendengar cani sampean KB. Mungkin sing lagi pada kesel ya. Aduh, lek-lek lemen mas Arvan ya. Kayak sing asuk beraktivitas ya. Awan kayak ngora sempat ngeleleng kayak gue ya. Tembe sempat selonjor kayak jam sangat miki ya. Duh, kayak lagi leye-leye. Yo wes, istirahat disit ya. Apa sing lagi sibuk-sibuk kublek ya. Biasanya sing dagangan esuk ya sarapan. Ya wene mulai apa namanya siap-siap oh ya. Ana iris-iris tempe ya. Anang kum emi gue. Ana iris-iris kangkung. Oh, kangkung diiris-iris, kangkung ge dipetiki ya. Jernih dong kangkung diiris-iris ge ora sedep ya. Iya wis dipetiki bae ya. Iya. Iya wis ya.

Eh, sing lagi bandeng gue kupat ya, bungkus-bungkus. Oh, iya wis. Di sini aja kakean ya. Dongkarkan kok ora mateng jerone ya. Dong secuwilan kok penyek ya. Iya gawe kupat kak, gampang-gampang angel ya. Nyung dayan dia ora sanggup kon gawe kupat ya. Wis lah tuku bae wis lah. Aduh kayang ya Allah. Ya dong menenepan masa kupat pimpin Mas Arvan Yorsan apa-apa ya para PDW Kiki ya. Ya wes ya. Oke. Ya Allah. Ya wes sing lagi badeng lembur, sing lagi pada jaga malam, sing lagi pada shift malam. Ya wes ya. Rada dengan ngantuk sih ya Mas Arvan. Biasanya gitu sih malam gitu istirahat jam berapa sih ya? Anak sing jam siji gitu ya. Anak sing jam loro. Kendenen lah ya aja terus sih turu kabeh kok anak sing gotong pimen ya.

saya Aidil Kadeji. Kesehatan itu mahal, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: Πρωινό.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kulu, Kecamatan Bulakamba, Kabup, dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Apotek Afinafar alamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma, Apotek Berkah Asyifa yang berprojo Sumarto 1 Cangkring Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga 20

0: 5.000 rupiah.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: baju.
1: Lah kamar kerja mana? Sekarang
0: pelit.
1: Jaluk di mana?
2: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: produksi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

Jumat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Stara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: X102.5 setara pada manahan Tegal, Tarlinge, Tegalane, Saporete. Ho ho ho ho ho. Baik ya. Sing lagi pada santai-santai. Sing lagi pada uyuk-uyuk ya. Uyuk-uyuk waktu ya. Si Madam Rengganis bisa melayu. Oke ya, 6145477. Halo, selamat malam setara Paramon.
1: Dahdute seperti apa
0: nomor satu? Alhamdulillah Papa HM sehat.
1: Balane setara Paramon FM.
0: Oke. Okay.
1: 101.5 Koven Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh.
1: Dasare masih demen. Setara Paramon gitu.
0: Oke, okay, dasare masih demen. Iya, benar. Iya.
1: Lagi
0: dah.
1: Paramon beli pada mengoleh pada Epo. Dari dulu buat
0: oke, siap. Oke. Oh, mengkerut. Oke. Oke. Oke. Oh iya, yo i, wakai cerit. Mama Frida, selamat malam Mama Frida. Esi melek Mama Frida ya.
1: Iya. Ngapore ya Mama Frida? Sempat kok Mama Frida, Papa Ai belum sempat sono.
0: Oke.
1: Oke. Sama panas ya.
0: Oke.
1: Ya ibu ini sama Pak Bujono.
0: Yuk.
1: Kami makan pagi pada ibu yang tahu. Sarmuti.
0: Oke. Oke. Ya. Oke. Kang Ridi Ansor, selamat malam Kang Ridi Ansor.
1: Si monitor.
0: Selamat malam Papa HM, ada Mama Winda Brebes. Iya. Kang HM, kia lagi pada kumpul nang Kemandungan Kang Teddy. Kemandungan, ya. Oh iya.
1: Kemandungan
0: City, baik. Oke. Yuk, siap. Amin. Oke. Oke. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Pasar menuju Marti.
0: Iya, Ul.
1: Ya, Nomor Marju.
0: Oke. Iya.
1: Saliwatan.
0: Oke. Yo i.
1: Oke. Pengai sama Kato ya. Kabar Mas Arpa sama keluarga semoga sehat lalu.
0: Oke.
1: Okay. Dan lagunya dasar masih demen.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Mas Arpa.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Duplak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Papa HM ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Papa HM ada siapa? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Karlinge tegalane seporet.
0: Oh. Halo, selamat malam Mbak Eka. Ya Allah, jumpa lagi. Dengan Mbak Eka di sini. Alhamdulillah Mbak Eka sehat. Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Ini Mbak.
2: Beli duit ya, Mas?
0: Beli duit. Ya Allah.
2: Iya, kue. Ya, salam melu Pak HM ya.
0: Oke, okay, Mbak Eka.
2: Iya, selamat para pelanin para masukan ya. Makasih,
0: Pak. Yuk.
2: Salamnya.
0: Oke. Oh.
2: Buat Pak Tarpan,
0: siap baik ke.
2: Semoga sehat
0: selalu.
2: Yuk. Semoga sehat kerjaannya ya.
0: Amin.
2: Ya, semoga
0: sehat kerjaannya.
2: Semoga sehat kerjaannya. Semoga sehat
0: kerjaannya. Semoga sehat kerjaannya.
2: Semoga sehat
0: kerjaannya. Semoga sehat kerjaannya.
2: Semoga sehat kerjaannya.
0: Oke, beli duit ya. Oke, okay. Tulisannya pimin sih. Beli apa beleh. Oke, okay, nanti yang baik ya, beli duit. Coba Arfan cari di sini dulu ya. Beli duit. Oh, beli duit. Ya wes, oke. Okay. Baik, di belakangnya Mbak Eka yang ada di kawasan Konjong ya. Beli duit. Beli. Oke, sebenarnya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Assalamualaikum. Stara Balone Paramon.
0: Yuhu.
3: Karlinge Saporete.
0: Oke.
3: Mana.
0: Yuhu. Siapa?
3: Kangling terus.
0: Iya, ya Allah. Astagfirullah. Aduh, siapa gimba? Aduh ya Allah. Dong metu aja deng bengitok lin. Sabtu Minggu.
3: Ya Allah.
0: Semening mlebu ya.
3: Hahi.
0: Lagune apa?
3: Lagune. Karena cinta
0: nggone siapa kue?
3: Asrolani.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya favorit.
0: Oh, favorit. Baik. Oh, kaya kue Mbak Dewi.
3: Iya.
0: Yo, salame kang siapa Mbak?
3: Salam ya.
0: Yo, i. Terima kasih Mbak Dewi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kaya kue lo dong Sabtu Minggu mlebulin ya. Iya, mana banyak kan Mbak Dewi?
3: Mana?
0: Iya.
3: Ada waktu ya.
0: Oh, dolan kene. Iya, ngopi-ngopi buat apa ya?
3: Ngopi pedang ya.
0: Nah, kue.
3: Gedang goreng.
0: Ya, gedang goreng, bu tahu, bu bakwan ya.
3: Ya.
0: Oke, Mbak Dewi Kunti.
3: Pak Guru,
0: selamat malam. HM.
3: Kang Doli.
0: Kang Doli.
2: sama Wiwi.
0: Oke, yoi.
2: Terus nggak kang Sarmuti ya?
0: Oke.
2: Wah kencer. Terus wah kecret.
0: Wah kecret.

0: terus.
1: Udah cece ya.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Apa sih kemudiannya kemarinnya?
0: Siapa sih?
1: Ya.
0: Nyak nyak nyak nyak. Oh, Nyi Ratu, ya ampun. Iya. Oh ya Allah, kemandungan lagi pada medang. Ya ampun.
1: Mbak
0: Ompong.
1: Ini kokang sat miko.
0: Iya.
1: Pantri petok ayam petok.
0: Oke. Mbah Nur Sidik, selamat malam Mbah Nur Sidik. Ya ampun. Oh, bukan nang kono. Ya Allah, lagi medang. Orang ngejak-ngejak enyong sih Mbak Dewi. Oh iya ya. Iya Kang Bor ya juga radio ya. Oke. Oke. Terus?
1: Terus kok saya sih nang
0: iya betul. Oke, siap. Mama Ibi. Yoi. Terus. Sapa maning Mbak Dewi. Iya. Ya wis ora apa-apa.
1: Iya.
0: Oh, sampai
1: Mama
0: esok.
1: Kiwi.
0: Mama Kiwi, oke.
1: Okay. Mama. Mania.
0: Oke. Yoi.
1: Apa ya?
0: Sapa?
1: Mama Ikma.
0: Mama Ikma, selamat malam.
1: Mama Nani.

0: Terus ya,
1: Sapa
0: Mamah
1: Bimbing
0: ya.
1: Iyo, terus. Sapa Maning, sapa. Aduh. Siap Mbak Dewi, baik.
0: Bu
1: Guru nih, iya benar.
0: Abah Acung,
1: ya ampun. Oke. Yoi, siap. Siap Mbak Dewi. Oke. Yoi. Sama-sama. Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Dewi Kunti ya. Selamat malam Mas Arfan. Oh, Kang Ridiansor. Ya baik. Yang sudah masuk ke nomor WhatsApp-nya Stara Paramon FM Tegal di 0852-9319-9588. Sabar ya. Oke, satu penelpon terakhir. Halo, selamat malam Stara Paramon. Oh, oke.
2: Monase wisrubuh.
1: Monase wisrubuh.
2: Orang menyap.
1: Oh, buh. Oh, di Monase rubuh.
3: Harus aja kelalen do kasine ya.
1: Oh, jangan do kasine.
3: Monase wisrubuh, Monase bae ganti. Wisrubuh Monase.
1: Bisa nengko dong.
3: Harus aja kelalen do kasine ya.
1: Iya.
2: Dok,
1: kapan ini kirim pending istri. Iya, anak-anak kasih anak Monas rubuh anak ya, apa ya
2: ya ampun
1: seperguruan ya
2: ibaratnya kue sih murid
1: Oke. Okay. Masih
2: kering dua Monas rubuh ya bu guru.
1: Oh iya. Oke. Ini Aupo mau nyanyi. Oh nyanyi. Request lagi ya, nih apa?
2: Ya, Mas Arfan, ya.
1: Alhamdulillah Aupo sehat Aupo. Aupo.

0: Gimana kabarnya?
1: Nah, ini lagi lagi ngedrop sekarang karena ya, cuaca lah.
0: Iya, cuacanya kayak gini sih ya, Aupo ya.
1: Padahal dingin. Jadi ya,
0: ya wis.
1: Lagi pancaroba lah.
0: Pancaroba bener. Lagi ya akak istirahat ya kan.
1: Iya.
0: Minum banyu putih.
1: Mending
0: istirahat ya, ngermoni
1: di transfer duit
0: ke ro
1: sing gue mau.
0: Gue tak mending ya.
1: Nah, lah.
0: Iya.
1: Ada orang pengen ajak kawinan.
0: Orang lah, sungkan teman ya.
1: Hari kawinan kita pekarangannya dijual ya ke Primen.
0: Nah, gue ya, gue gede kayak anak kayak apa siapa gue Markona, apa siapa sih? Oh Yusop.
1: Iya, dan wis nganggur.
0: Iya. Nah, kayak gue.
1: Kawinan
0: be, kawan didol. Karangan sing balor, banglor kon didol ya, ampun. Astagfirullah.
1: Memadamkan kawinan
0: Monas itu. ya ampun.
1: Lagunya
0: apa sih?
1: Segudang duit. Iya.
0: Oh iya nyong tak gelem dongeng segudang duit.
1: Iya, soalnya nyong ngenteni duit dikirimi transferan rajo-gajok sih.
0: Ispan beda maning bubar lah.
1: Iya, ispan beda maning kayak 5 bulan maning anjo.
0: Iya ya.
1: Ribet
0: sih. Nah, gue
1: sampe dunia akhirat.
0: Iya,
1: masih nawari endong karo sing nawari transferan gue urusannya dunia dan akhirat.
0: Segudang duit.
1: Salamai Mikinggo sedulur.
0: Oke.
1: Wis melalen ora nyalami.
0: Oke. Yuki.
1: Harus ngo mikian apa Pak HM. Mama Ari, Bapak Ari. Ami bakar madu Umi Lela. Terus juga buat Mama Rizki, terus juga buat Aloki. Terus juga buat Bang Jong Cigambir, Mama Yatina. Wartiem wis turu ya. Terus juga buat Bania Bogare.
0: Oh, Bania Bogare.
1: Yo,
0: oke.
1: Oh.
0: Yo,
1: percuma. Iya.
0: Manis omong.
1: Ya wis bener percuma.
0: Iya percuma nemen percuma ya.
1: Mogane cocok nemen kowe mikir lah kowe diputer pan ngedol pekarangan. Kowe suwe-suwe pan ngedol Monas.
0: Iya. Monas sing kowe suwe didol ya.
1: Iya bener.
0: Iya oh.
1: Mama Nadia, Mama Ikhlas.
0: Oke.
1: Mama Kiwi Kang Sawut.
0: Yo i.
1: Terus juga buat Kang Opidin. Terus juga buat siapa mani? Abe Bayu lah.
0: Abe Bayu siap. Oke. Okay.
1: Setiap pekannya mau mat nemen.
0: Yo i a.
1: Ano yang lagunya ya?
0: Kudang duit ya.
1: Iya.
0: Oke. Yo i. Oke
1: buat
0: terima kasih AA baik. Amin.
1: Mudah-mudahan banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan anger moni durung gue duit dewek aja sampai ngedol pekarangan.
0: Iyalah ya, ya Allah.
1: Kayaknya usaha disit.
0: Langsan
1: nemen ya.
0: Iya. Oh, ya
1: Allah. Simpan makan nih bojo pan jaluk ke ruang tua
0: ya. Ya iya izin lah ya.
1: Iya, wah sore jam.
0: Nah, kayak gue pandokan ngendirainnya ya.
1: Iya. apa maning simpan undangan gawa endog asin ya.
0: Aduh, iya Allah, jarepan gak endog. Nggak, dasar demen beli duit-duit terus karena cinta gudang duit ya. Oke, baik. Terima kasih buat yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Ada Papa HM. HM. Terus ada Mbak Eka di kawasan Tonjong, ada juga Mbak Dewi Kunti, ada juga AA Upo Happy ya. Lagunya udah disiapin sama Arvan satu persatu, jadi sabar, ditunggu aja, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM. Mana Tegal.
2: Setara Paramount 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

0: keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, selalu cara poin 5 setara para menekan Tegal, tarlingnya Tegalane Saporete ya. Baik, dan selamat malam, apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Arvan, ada tiga dada manis hadir lagunya pelayaran. Salam spesial buat Faiz Banu dan super spesialnya kanggo Mas Arvan. Oh, kanggo Kang Mas, makasihnya buat Mas Arvan sama-sama ya. Dari Mama Ikmas, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar Mama Frida monitor Mas Arvan, lagune dong bekas demenan ya, bekas demenan, coba ya, bekas demenan mana mah. Baik ya, oke Arvan cari dulu Mama Frida. Oke ya, sudah ketemu. Halo, selamat malam. Katanya salamnya buat sebaliknya secara paramon tanpa terkecuali yang lagi monitor dan spesialnya buat Mas Arvan. Semoga sehat selalu. Terima kasih, sama-sama ya. Oke, baik, apa kabar Madam Regani? Selamat malam Mas Arvan. Aku puterin lagu nih dong, Isep-isep tebu. Oke, kita cari dulu ya Madam Regani ya. Isep-isep tebu. Isep isep tebu, isep isep tebu. Di lagune, oh, ya wes tarik disit.

Okey, mana isap-isap tebu ya, udah ketemu. Okey, baik. Terus salamnya buat kolor abang. Kolor abang sih siapa ya? Nyorang koloris dan Balenstara Paramon KB dan spesial ke Umas Arfan juga ya yangku, semoga sehat selalu. Terima kasih Mama Winda kawasan Kaliwing Brebes. Terima kasih Mbah Nur Sidik, selamat malam. Selamat malam Mas Arfan, ada Kang Ridi Ansor bareng sama Mama Silispun dan kelima bidadarinya ya. Langkah tandingnya, salamnya buat Mama Ine, Mama Prabu, Mama Jelita, Mbah Jito, Mama Ella. Terus ada Mbak Syifa Pekalongan, Mbak Ernawati, Mbak Wiwik Sigit, Teh Agustin, Mama Hasna, Kang Aryo, Papa HM, Putra Keturen. Terus Mas Albar, Kang Cahyo, Kang Darmo, Maju, Iyem. Terus juga buat Haji Moho, sekeluarga di kawasan Kemandungan. Salam manis kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Keisha, Nok Anissa, Abbas. Makasihnya buat Mas Arfan. Sama-sama. Halo, selamat malam Mas Ju ya, di kawasan Margasari, Nunung Alfi, Kodok Ngorek, mana ya Kodok Ngorek ya. Salamnya buat semua Balenstara Paramon FM tanpa terkecuali dan spesialnya pakai enak aja buat yang lagi tugas ya. Oh gitu ya. Makasihnya buat Mas Arfan. Oke, sama-sama.

Baik, 101.5 setara para menem Tegal, tarlinge Tegalane Saporete. Dan terima kasih atas segala kebersamanya. Terima kasih buat yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan dan untuk lagu-lagu yang belum bisa Arfan hadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Ketemu lagi sama Arfan, kapan Mas Arfan? Besok sih sebenarnya ada laporan akhir bulan ya. Cuman mudah-mudahan aja nanti bisa siaran lah ya. Jadi kalau siaran nanti jam 10 sampai dengan selesai ya. Terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk semuanya. Arfan pamit untuk kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo kowe ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon.

0: 101.5 Paramun FM Tegal, laka-laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutol. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutol ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Kartini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HBU.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

Hai, saya Aidil Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: klub yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai dia pneumo di rumah sakit, sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop, ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya,
2: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali
2: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat, yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, Bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1, yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2, yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya, Gumayun. Dan di Apotek Padasugi, yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa? Sebelum kenal Habutop punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit. Itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi. Terus ya kalau mau tidur susah gitu. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu. Ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya

0: nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

alami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Ail Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Kabuto. Kabuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: si Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomong

0: seperti saya, segera konsumsi Habutop dari Denatur Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Habutal. Habutal, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan mengonsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42, Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1, RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami.
3: Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4, RW3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habu Top, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habu Top. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habu Top, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habu Top. Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutol, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutol ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutol, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu.

0: baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Hai, saya Ilka Denyi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutol. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutol, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutol obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutol dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutol. Selain banyak manfaatnya, Habutol juga sudah terjamin halal dan aman. Terima

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
3: Nami Abi Supardi.
2: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
2: Iya, Bapak

0: apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak. Iya. Komplikasi setelah mengkonsumsi Habuto, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habuto.

0: model abdi, hiu urang meser abu top, anu paling top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: ngarane hubungan iku lak sing werna.
1: Bener.
0: Sing mau nemana bareng mene bareng
1: loroan bae.
0: Tiba-tiba pletuk.
1: Apa kuno?
0: Lanangi.
1: Iya.
0: Demenan bae.
1: Lanangi demenan bae.
0: Kok bakal lanangi bener? Waduh.
1: Waduh nih selingkuh bae.
0: Selingkuh.

0: Hai, saya Ilka Denyi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutok. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutok. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutok. Terima kasih Habutok, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutok, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: aplikasi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: gampang kan? Yuk buruan. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan guru, para ustaz, alim ulama, datuk-datuk, pengerusi masjid, majlis, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya tiba, datang malaikat membawa kain kafan min nur, dari cahaya. Lalu malaikat menampungnya, keluarlah roh sejuk terasa dari kaki, naik ke atas, naik, naik, naik, berhembuslah dia dari mulut.

lama, baru sejam nanti saya datang. Sebab apa? Saya takut nak pejamkan mata dia. Agak-agak sudah dipejamkan orang, baru saya datang. Saya datang, dah 3 jam, 4 jam, Alhamdulillah saya datang. Belum tutup lagi. Iya. Kenapa? Menunggu Ustaz Somad. Masalah saya tutup. Allahumma aruf firli fulan ibn fulan warfa'adal jahum al-wari inna lillahi wa inna ilaihi. Mana istri yang katanya sayang, kaulah bulan, kaulah bintang, setengah nafasku pergi, buah hati belayan jiwa. Ketika ruh ada dari jasad, memang betul kata dia sayang, tapi manakala ruh keluar dari jasad, dia pun takut menengok mata kita. Dia takut menengok kita. Dia takut jam pukul 2 malam, jam 1 tentu tu boleh. Na'udzubillah. Begitulah kalau kematian sudah tiba, sampai pada akhirnya dia tutup, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas itu ruh pun keluar, dibawa. Kalau dia baik, ruh itu dibawa, dimasukkan ke dalam kain kafan min nur, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, lalu dibawa oleh malaikat sampai ke pintu langit. Malaikat bertanya, inikah orang yang amalnya selalu dibawa pagi, dibawa petang? Inikah orang yang amalnya selalu dibawa hari Kamis? Inikah amalnya yang selalu dibawa pada bulan Nisfu Syaban? Ya, inilah orangnya. Kam min mashhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Bukan hadis. Berapa banyak orang yang namanya masyhur di bumi, tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak masyhur di bumi, tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Karena amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Disambut dia. Disambut kedatangannya. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat. Karena amal soleh kita. Maka bila saya datang di satu majlis, malam tadi datang di Shah Alam, orang menyambut ramai. Malam ini datang ke Masjid Muaz bin Jabal, ramai. Esok malam di Terengganu datang, tak tahu entah ramai entah tidak. Ramai. Dalam hati, hai Abdul Somad, apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan ramai? Kalau engkau ikhlas, iya. Tapi kalau tidak ikhlas, na'udzubillah. Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan sebelum mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan. Baca pelan, renungkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat cepat-cepat. Mau maun aja ni. Saya tak pernah menghafaz doa itu pakai kertas, tak pernah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan, belum pernah. Kenapa ustaz boleh hafaz? Sebab dulu dibawa oleh ayah, dibawa oleh bunda, dibawa dalam acara tahlil, dibawa dalam kenduri orang mati, dibawa. Tiap hari telinga mendengar. Tuan Imam membaca pelan, maka kita ingat. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Anak-anak kita ini, walaupun mereka lari sana sembang sini, tapi telinga mereka mendengar. Dan anak-anak ini hafaz. Kadang anak hafaz, ibu bapa tak hafaz. Sebab apa? Sebab dia golden age, usia emas. Mereka hebat, mereka kuat ingatannya. Menangkap hafazan itu begitu kuat. Maka kita ajarkan mereka doa itu pelan-pelan. Sebab bila kita ajar kuat-kuat, mereka balik, dia panggil, ibunda dia panggil, cuba kau baca apa doa tadi? Mau maut. Apa mau aja ni? Sebab di Iraq banyak orang mati, sebab di Suriah banyak orang mati, di Palestin banyak orang mati, di Rohingya banyak orang mati. Padahal maknanya amat sangat dalam. Allahumma hawin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut. Tidak ada gunanya amal banyak kalau tidak selamat dalam sakaratul maut. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil

0: ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami yang terakhir keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, seorang takbir ini nak pergi perang menghadapi sakaratul maut, penting juga takbir, sebab di situ banyak segala macam godaan-godaan. Datang setan membawa air, katanya menjelang sakaratul maut itu haus, panas, haus. Maka datang setan membawa air, engkau sebut nama aku, aku bagi air. Mau, kata dia, mau, engkau mau, sebut nama aku. Tapi bila iman kita kuat, maka dia tidak akan mampu untuk menggoda kita. Sampai kapan setan tak pernah berputus asa? Sampai bila? La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari hadapan. Wa min khalfihim, aku datang dari belakang. Wa an aymanihim, aku datang dari kanan. Wa an syama'ilihim, aku datang dari kiri. Datang dia, datang dari hadapan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Oleh sebab itu yang banyak tuan-tuan yang ada berada di sini, orang berzikir semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Dengan zikir itu maka larilah jin-jin setan yang ingin mengganggu. La'uhwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesatkan mereka. Berapa lama? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, aku tak akan pernah berhenti sampai akhir keluar jasadnya dalam keadaan mati, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak mereka. Makanya kita selalu berzikir. Esok pagi terjaga dari tidur automatically, karena kita sudah programkan di kepala kita. Manakala terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selapar-laparnya orang beriman, manakala dia tengok makanan, terus saja dia ingat Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tapi ada setengah umat Islam, bila dah kenyang saja baru ingat Allah. Alhamdulillah. Bila tak kenyang, tak ingat Allah SWT. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka inilah hidup yang singkat ini. Bila pernah kita bersedekah, itulah yang akan menolong. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau beri aku umur panjang, ya Allah, apa yang akan kulakukan? Fa as-sadaqah, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Malam ini tajuknya Masya Allah, ini tazkirah terakhir, ini tazkirah akhir, last, dan tajuknya pun akhir pula. Mudah-mudahan ini tazkirah terakhir, tapi bukan terakhir bagi saya. Andai mati, tidak masalah. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan aku besok masih hidup, ya Allah, jadikan hidupku itu ziyadatan li, sebagai amal tambahan. Kalau mati malam ini, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau aku mati, maka kematian ini berhenti berbuat dosa. Orang beriman tak pernah sedih. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Kalau bertambah, bertambah pahala. Andai Abdul Somad esok pagi masih hidup, bertambah pahala, dia akan tazkirah, dia akan bagi pelajaran. Andai Abdul Somad mati malam ini, alhamdulillah, berhenti melihat dosa. Dosa apa? Masuk airport, dosa. Masuk ke plane, pesawat terbang, dosa. Dosa apa? Dosa mata. Takkan tak kita tengok? Mata terbuka, takkan kita tutup? Maka orang beriman sentiasa menjaga dirinya. Tak pernah dia berkeluh kesah, tak pernah dia mencaci maki. Kenapa aku matikan aku, ya Allah? Kenapa umurku pendek, ya Allah? Ridha kepada Allah. Itu yang selalu kita katakan, raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Aku ridha. Ada yang lebih hebat daripada haji mabrur? Ada yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah? Ada yang lebih hebat daripada zikir dan baca Quran? Apa dia? Ridha biqadha'illah, ridha menerima keputusan Allah. Makanya banyak lelaki yang ridha, manakala meninggal istrinya, datang orang, apa tuan tak menangis? Aku ridha menerima ini, memang dah lama aku tunggu-tunggu. Oh, ini bukan ridha, ini memang penyakit. Oleh sebab itu maka makna ridha adalah tak berkeluh kesah. Setelah orang masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa lagi yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Tapi kau sudah masuk surga, ada yang belum kami dapat. Apa dia? Ridhamu. Yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda bi qada'i. Sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Hadis ini dhaif. Tapi untuk tarhib wa tarhib, untuk berikan semangat beramal, untuk fadhail amal boleh dipakai. Kerana ia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram. Jangan permasalahkan masalah. Bila kita sudah beramal, sudah baik, tak usah berkelahi masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, masalah kecil-kecil, masalah sepele, masalah remeh-temeh. Kerana ini hanya akan merosakkan hati kita sahaja. Berapa banyak hati rosak disebabkan masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa salam-salam ni? Padahal hati sedang lembut. Selama ini dia berzina, selama ini dia minum khamar, selama ini dia mabuk, tak ada pernah orang marahkan dia. Tiba-tiba dia dah taubat, dia masuk masjid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak salaman, apa salam-salam? Tak boleh salam selepas sembahyang. Ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Kata dia dalam hati, aku mabuk 20 tahun, tak ada orang bagi tahu mabuk tu haram. Ini aku dah taubat, salam kau kata haram. Ha, kata dia. Bertinju. Bila sebelum sembahyang tadi belum ada bersalaman, selepas sembahyang baru bersalaman, hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, disukai, kata Imam Nawawi. Belum sembahyang tadi tak ada salam, sebab dia lambat, Allahu Akbar. Lepas sembahyang dia salam, mustahab, dianjurkan, baik, tak salah. Bila sebelum sembahyang tadi sudah bersalaman, salam Haji, salam Datuk, salam Tuan, masuk ke masjid, selepas sembahyang dia salam balik, mubah, tak jadi masalah. Yang tak boleh, dalam sembahyang bersalaman, itu tak boleh. Datuk sehat, itu tak boleh. Oleh sebab itu mari kita jaga hati kita yang dah baik, yang dah elok ni, jangan dirosakkan hanya kerana masalah-masalah kecil, masalah-masalah khilafiyah. Melunakkan hati. Kayu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati rosak ke mana obat akan dicari. Oleh sebab itu memperbaiki dengan akhlak. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada guna banyak ilmu, banyak kaji, banyak, tapi menyakitkan hati orang. Ada yang lebih hebat daripada ilmu. Apa dia? Adab.
1: Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbaik. Dari jawab Allah ya. Masya Allah anakku. Anak-anak serius dengar ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada tiga. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya was-wasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut ya, yang, oh yang, kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Habis pindah periuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustaz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillah hitammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludah. Kebetulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan. Makanya biasanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Kul Huwallah tiga kali, Kul Ambil Falak sekali, Kul Ambinas sekali, Ayat Kursi sekali, Kul Huwallah sekali, tiga kali, Fatihah sekali, Kul Huwallah tiga kali, Kul Falak sekali, Kul Ambinas sekali, Ayat Kursi sekali, tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala, untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet, dan macam-macam black magic. Saya sudah wudu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk, Pak Ustaz? Yang namanya setan itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la

dari kiri, itu kerja setan. Jadi setan itu jahat, Pak Ustaz. Iya, kalau dia baik, berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir. Itu maka anak itu menangis. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut, kan, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga. Tapi tak bisa, saya baca doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di telan lapar. Makanya kita suruh baca doa. Itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin non-job. Gak jelas ini. Kadang di warung-warung kopi, duduk, memen gaple. Gak jelas ini. Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa, Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik, kita bacakan juga itu. Kapannya Syahnu Muhammad, kapannya Syahnu itu dipromosikan naik jabatannya karena dipakai dukun. Pulang ke bin nas, malikin nas, dan pulang. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Qais tak bisa meninggalkan Layla, karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Qais itu gila. Dan Qais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Qais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Qais, ya, adunia turidu alaila turidu amid dunia wa ma fi tawayaha. Qais, kau suka dunia beserta isinya atau Layla? Nama perempuan itu Layla. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Layla? Apa jawab Qais? Lahu baru ni'aliha ahabu ilayya wa ashfali balwa. Debu yang menempel di sendal Layla lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Layla, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya. Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya.
buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingatnya. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insyaAllah. Bangga yang aku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Sadis kamu. Yang kedua, as-sayyibu zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam, ya. Apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati, ya. Apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya ceramah-ceramah ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati, kafir. Ceramah ustaz yang lembut, Ustaz A.A.G. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita.

0: ini kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Ya, ceramah saya kosan, kasar, radikal itu Ustaz Somad itu.
1: Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan di yang penuh barokah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Jangan lupa kita saling mendoakan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hai, saya Ailka Denny. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Missy.
1: Yoda, paramon goyang dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya nyonge wong Tegal Kota oh, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 29 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara Paramon ya, yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 614547. Yang mau SMS ya, yang mau WhatsApp monggo di 085291 99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada sulutan minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semak keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada otipus, panas tipus. Ya, otipus.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjaga.

0: Amin.
1: Karena Habutop.
2: Amin.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete ya. Iya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian penuaan dini ya, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Saporete, nemen. Alhamdulillah sehat sakrajum. Cum bleng. Ya, cumbleng apa sih, Sak?
1: Ya, kamu gembleng.
0: Apa lain artinya lain nyoba takon jumbleng apa?
1: Iya.
0: Jumbleng.
1: Kurang anak beres. Ya.
0: Oh kayak wesak. Oh, arane jumbleng. Dasar. Iya. Oh, nyong orang ati sak. Iya. Sak racun. Ke mama Lani ke pagi ayang racun. Iya.

0: teman mami.
1: Aduh.
0: Ya,
1: mama dia casak ngambek ngambek. Ha ha ha ha ha. Abah Sarul casak wis sarapan.
0: Oh, Abu. Ampun, Bu. Alhamdulillah. Entong rong pincuk.
1: Iya, Di.
0: Di
1: rong pincuk.
0: Pincuk kan apa, Di?
1: Iya, nyong ngerti. Bu Sri, casak aja ngambek sak. Wah.
0: Pincukan apa di situ, Bu?
1: Pincukan apa wis? Apa sih?
0: Pincukannya bongos poci.
1: Oh, ya Bu Boy. Galang pagi galang.
0: Galang pagi.
1: Iya,
0: oke. Sakra pagi ya.
1: Iya, Bu Sri. Oke, Mama Lani gon ngenteni nang lampu merah langon, ngenteni nang lampu merah larangan. Yalah, kau.
0: Kan janjinya beli lampu merah larangan.
1: Wingi ngomongnya langon, Blisak.
0: Orang
1: langon sak racun berarti sampai memang kupinge kaken tempe ya. Wisak weh arti yang wisak jaksu mudun yang wis manjat
0: orang
1: ngantus orang yang iya ya kowe orang ngandel sak idi iya langon udu langon kene Bu Sri pasar langon iya dudu langon Selawi iya langon kene langon Tegal. Iya, gua ada lampu merah kan yang pasar persis ya sak ya. Iyo. Langon sak kupingnya perlu digawa kan yang THT ya.
0: Bulone, aduh ke Jambon.
1: Iya, Mama Ikma sak.
0: Mama Ikma.
1: Kan ke Jambonnya ana lampu merah.
0: Ya, ana bangku bulono.
1: Iya, pimen wartinya mulanya aja suwe-suwe, wah.
0: Ya jujur ke
1: primer. Bu Sri ora niat jasak Mbak ya pancen.
0: Gimana ora niat?
1: Ya ora memang kayak ku jasak kangelan pokoknya do ngejak jasak kayak kangelan.
0: Nyata ya mau tanya ketemu Mbak mana apa ya?
1: Ya Bu Rini, selamat pagi Bu Rini, Bu Wahyuni hai.
0: Wahyuni hai Bu Rini.
1: Sak nyong pan mono tempe bontone ana sak.
0: Anak satu gel.
1: Satu gel Bu. Buah Yuning hai. Bu Rini ojo kumat Mbak, biasa sama jasa kumat ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Guru.
0: Ya Allah, Mama
1: dia. Mama Nadia.
0: Ya, Mama
1: Nadia. Iya. Iya. Apa wit wingi bis sendal-sendul terus kok sampean boe.
0: Nang
1: mikro kono. Ya berarti dasare kupinge ya. Ya kupinge, ya. Kupinge ala wis pokoke jasak wartie pancen.
0: Tunggu. Iya. Ada pemira.
1: Nggih,
0: kamu sabar hati.
1: Cari Mama Lani ta ngono, kudune ngecek jasake kudu anak rambut pirang karo lambe abang.
0: Tahu.
1: Iya, iya aku aja kalau lihat jasak rajum ya, nyong dong waruh jasak rajum, dong wong kae mangkat paguyubon, josok kan duduk kono kayak lu, semangatnya por wis.
0: Orang madis yang semangat ya.
1: Iya kan wilui, kan anak sih nggak semangat ya, wira wiri jembali tanjem. Iya, ya memang jasak memang semangat terus dong Pak Guyuban. Cuman kan dong anak wong gue, ya semangatnya nambah ayah gue loh sak.
0: Nambah antang apa nambah?
1: Iya, iya lirik lah meripat. Iya, waktu mus mudun sak mudun lah yang. Iya.
0: Mami
1: Teka Leoni.
0: Mami bakar matu umi.
1: Ji.
0: Bu Santo yang tahu,
1: Bu Santo, ya salam dua kapsul, Bu Santo, Bu Fatima, Bu Khodijah, Bu Suryani, Ibu Ipa, salam dua kapsul,
0: Ibu Ipa,
1: Kang Mukhtar, jasak parani wingi minggu ya laka, wedi aku njaluk tempe bontok, wah Kang Mukhtar,
0: orang andel,
1: Mbak Sada pagi. Pimen Mbak Sada jadi Mbak Sada loken baria. Iya. Ngapain orang netenio ya?
0: Yo pore, Mama Ilmi.